ya.

belajar murid tetap dapat berlangsung sesuai dengan kondisi lapangan. Keberlangsungan pembelajaran di daerah terdampak juga perlu disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi satuan pendidikan. Berdasarkan data Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB per 19 Agustus 2026 yang menyebutkan sebanyak 512 satuan pendidikan di 7 kabupaten terdampak bencana, terdiri atas 94.454 murid serta 8.755 guru dan tenaga kependidikan. Kepala BKPDM Kemendikdasmen Tony Toharudin juga menegaskan Satuan Pendidikan Murid dan Guru yang terdampak bencana di NTT juga terus menjadi perhatian Kemendikdasmen. Beta juga kembali mengingatkan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di Ketumpung Obrolan Akamsi sebentar jam 9 pagi. Kita akan membahas satu topik yang menarik ya, yaitu perlindungan dan dukungan psikososial bagi anak di situasi bencana bersama dengan Ketumpung Narasumber, Ibu Mariana Ikun R. Pareira, MPSIT psikolog selaku dosen dan psikolog FKIP Undana ya. Kira-kira seperti apa perlindungan dan dukungan psikososial bagi ketumpuk anak-anak dong yang sekarang juga terdampak dengan gempa di Pulau Flores kemarin ya, atau mungkin ada bapak mama bapak saudara yang ingin mengedukasi juga anak-anak ya, ketumpuk sudah tahu mungkin suatu saat akan diperhadapkan dengan hal-hal yang sudah diinginkan, ketong sudah mendapatkan ilmunya. Seperti apa nanti, bapak-bapak saudara pantau terus di FM 104,3 MHz.

0: pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
3: Mungkin aku sedang gelisah.
1: Tulus, Teh Hijau.
3: Membuka tidur apapun siapapun.
4: Ku bertamu ke rumah.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Hanya papan dan namamu.
5: Kalau ada
1: Rizky Febian, Alamat.
5: Samamu saja.
6: Tak dapat hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Dirimu hanya untuk dimiliki.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa. Glenn Fredly, Kau.
7: Sudah kula.
1: Mike Mohede, Terbaik.
7: Terbaik.
0: Kategori Wanita.
8: Masih ada.
0: Sophie Novindri, Susah Lupakan.
8: Kenangan indah sulit terhalang. Kau yang ingin bersama.
0: Srina Arija, Cinta Sia-Sia.

CCTV. Risau. Kaisa, bila yang lama di sini. Eat kita, sedia aku sebelum hujan. Sedia aku sebelum ingin bersama-sama. Good Sahanaya, ku ini. Liodra, teganya kau. Luka hatiku. Marian Jola, Rayu. Ku diam membisik, aku menyesatlah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Oh Tuhan, Mahalini, bawa

0: Pagi, Ma Ana. Tumben, no. Ini hari bawa kotak bekal untuk anak di sekolah nih. Biasanya kan Andi dapat uang jajan, Sa.
1: Aduh, maaf, Tae. Kemarin Andi masuk angin dan diare, nak. Gara-gara beli jajan sembarangan di depan sekolah. Baru dia cerita kalau itu jajan pewarna merah mencolok. Dan dia pun saus rasa aneh ke mana kok.
0: Eh, kok, Mama Ana? Ngeri juga. Memang sekarang nih banyak makanan yang pakai pengawet dan perwarna tekstil berbahaya. Jadi, kok tuh mesti pikir dua kali, Le, kalau mau kasih jajan anak.
1: Makanya, sekarang beta bawa bekal kasih Andi dari rumah. Biar kok lebih higienis, dia kenyang, dia pun gizi juga jelas terjamin. Dan kok tuh juga lebih hemat, indeks ekonomi ya.
2: Bapak Mama, jangan pertaruhkan kesehatan ketong punya anak. Jajanan sembarangan bisa memicu gangguan pencernaan hingga penyakit kronis. Mari, biasakan bawa bekal sehat dari rumah. Lindungi anak, sayangi masa depannya.

0: Mama, temani adik main yuk.
1: Adik, kamu main sama papa aja ya sayang.
0: Ya, mama. Pa, papa, ayo temani adik main sebentar saja.
2: Adik, papa lagi sibuk. Sana, main sama kakak tuh.
0: Kakak.
3: Tidak, kakak tidak bisa. Main sendiri saja.
0: Ya, kakak, papa, mama, sama saja.
1: Untuk mendukung si kecil tumbuh bahagia, orang tua perlu membangun komunikasi yang berkualitas dalam rutinitas harian sejak usia dini.

Pulau Rusa adalah salah satu pulau yang tidak berpenghuni dari 20 pulau kecil dan besar yang ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sesuai namanya, Pulau Rusa hanya dihuni binatang rusa. Menurut salah seorang pemerhati budaya Alor, Bapak Hasan Masyur, selain rusa, tidak ada hewan lain yang bisa hidup di pulau tersebut seperti kambing atau domba. Sekitar tahun 60-an sampai 70-an, Pulau Rusa menjadi tempat perburuan rusa yang mempertaruhkan gengsi masyarakat suku Alor dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membidikkan panahnya tepat pada seekor rusa sekalipun. Karena para pemburu harus mendapatkan izin dari pawang yang memandunya dengan mantra-mantra dan berbagai pantangan yang harus diikuti. Apabila seorang pemburu berhasil membawa pulang satu ekor rusa saja, maka dia akan dianggap sebagai jagoan atau pahlawan. Walau tercatat sebagai pulau yang tidak dihuni manusia, namun Pulau Rusa menyimpan misteri, yakni sebuah gua yang di dalamnya terdapat pahatan tempat tidur, pahatan kursi dari batu, dan bentuk pahatan lainnya mirip huruf Cina.

Petani merupakan garda terdepan dalam produksi pangan. Mereka bertanggung jawab untuk menanam, merawat, dan memanen berbagai jenis tanaman yang menjadi sumber makanan bagi masyarakat. Keberhasilan mereka dalam menghasilkan pangan berkualitas sangat memengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas makanan. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk memproduksi makanan, tetapi juga menjaga keberlanjutan dan keberagaman sumber pangan. Penggunaan teknologi pertanian modern seperti irigasi, pupuk, dan pestisida yang ramah lingkungan dapat meningkatkan hasil panen. Pelatihan dan akses terhadap teknologi ini juga penting untuk petani. Dengan mendukung mereka, kita tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan petani, tetapi juga pada ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi semua orang. Upaya bersama untuk mengatasi tantangan yang ada akan membantu membangun sistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Musim kemarau panjang meningkatkan potensi kebakaran rumah, hutan, dan lahan. Setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia, bahkan di Nusa Tenggara Timur. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan dan lahan adalah menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA, atau infeksi saluran pernapasan akut. Kebakaran biasanya terjadi karena sumber api berada di dekat bahan-bahan yang mudah terbakar, terutama kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat kemarau panjang. Menghindari risiko kebakaran tentu jauh lebih baik daripada memperbaiki kerusakan yang diakibatkannya. Pencegahan juga menjadi langkah terbaik, menjaga keamanan dari ancaman kebakaran dengan tidak membakar sampah di lahan terbuka atau hutan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran, jauhkan benda yang mudah terbakar, jangan membakar sampah di sekitar rumah, dan setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan api sudah benar-benar padam. Pencegahan kebakaran yang efektif bisa membantu kita melindungi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bank Indonesia turut mendukung penyelenggaraan Festival Budaya Rotemalole Kabupaten Rotendao tahun 2026. Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian dari sinergi dalam pengembangan kebudayaan dan ekonomi kreatif daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rotendao, Regina Kedo, pada Selasa 18 Agustus menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas dukungan anggaran terhadap pelaksanaan festival. Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap kerjasama dengan Bank Indonesia pun terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM. Pindah ke informasi berikut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadikan pameran pembangunan NTT sebagai salah satu wadah untuk menggalang kepedulian dan donasi bagi masyarakat terdampak gempa di Pulau Flores. Di tengah suasana duka akibat bencana, pameran tetap dilanjutkan karena melibatkan lebih dari 600 pelaku UMKM yang menggantungkan perputaran ekonomi dari kegiatan tersebut. Gubernur menegaskan pameran pembangunan Provinsi NTT tahun ini memiliki semangat yang berbeda. Di tengah kondisi Flores yang sedang berduka, kegiatan ekonomi tetap berjalan, tetapi kepedulian terhadap korban gempa menjadi bagian penting dalam penyelenggaraannya. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Kembali lagi di Ketumpung Obrolan Akamsi edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Dan seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya, Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, kita akan membahas topik yang saat ini juga lagi sangat menjadi perhatian bersama ya Bapak Mama, Bapak Saudara, di mana bencana di Ketumpung provinsi tercinta khususnya di Pulau Flores ini ternyata sonde hanya berdampak pada kondisi fisik dan lingkungan, tapi juga dapat meninggalkan pengalaman yang berat bagi anak-anak ya. Rasa takut, cemas ya, kehilangan hingga perubahan perilaku tentunya bisa muncul setelah anak mengalami situasi bencana. Lalu bagaimana Bapak Mama, Bapak Saudara caranya melindungi anak dan memberikan dukungan psikososial yang tepat? Kita akan membahasnya bersama dengan ketumpung narasumber pagi hari ini, ada Ibu Mariana Ikun R. Parera, MPSIT psikolog selaku dosen dan psikolog FKIP Undana ya, dalam topik obrolan akamsi perlindungan dan dukungan psikososial bagi anak di situasi si bencana. Kita coba menyapa dulu ketumpung narasumber yang sudah terhubung melalui line Zoom bersama Pro 4 RRI Kupang. Selamat pagi Ibu Mariana.
2: Selamat pagi Kak Feli.
1: Baik Ibu Mariana, apa kabar?
2: Baik.
1: Kabar baik.
2: Puji Tuhan.
1: Puji ya. Tuhan. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya Ibu ya, terkait dengan perbedaan waktu yang cukup jauh ya Ibu ya, karena saat ini Bapak Mama Bapak Saudara, sekedar info bahwa Kota Narasumber saat ini sedang melanjutkan studi ya di iya. Negeri Kincir Angin di Belanda ya. Jadi di sana pukul berapa ya Ibu ya? 3 subuh ya.
2: Iya, 3 subuh.
1: Oke, baik. Demikian Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Tapi sande mengganggu ya, Ibu ya, ketumpung obrolan pada kesempatan pagi ini ya.
2: Tentu tidak mengganggu.
1: Oke. Baik, Ibu Mariana, terkait dengan ketumpunya topik ya pada kesempatan kali ini yaitu perlindungan dan dukungan psikososial bagi anak di situasi bencana. Nah, Ibu Mariana, kita tahu ya bahwa ketika bencana terjadi, perhatian kita biasanya langsung tertuju pada keselamatan fisik. Ya, tapi dari sisi psikologis nih, Ibu Mariana, kenapa nih anak-anak justru menjadi salah satu kelompok yang membutuhkan perhatian khusus? Silakan Ibu Mariana.
2: Ya. Baik, terima kasih Kak Feli. Nanti panggilannya biasanya Ikun.
1: Oh, Ikun.
2: Jadi nanti dipanggil Ikun aja, iya.
1: Oh, oke, okay. Bukan Ibu Ikun okay. Kah?
2: Ya, Ibu Ikun boleh.
1: Oh, oke, okay. Baik. Baik, silakan Ibu Ikun.
2: Ya, jadi pada situasi bencana ini, kenapa anak-anak itu menjadi termasuk kelompok yang membutuhkan perhatian khusus ya, karena kemampuan mereka untuk memahami situasi ya, mengelola emosi dan mengambil keputusan itu masih dalam proses perkembangan. Jadi anak itu sangat bergantung pada orang dewasa untuk mendapatkan rasa aman.
1: Ya.
2: Jadi ketika terjadi bencana ya, bukan hanya rumah atau lingkungan yang berubah, tetapi rutinitas juga bisa hilang gitu.
1: Baik ya, jadi ini bukan hanya soal memastikan anak selamat secara fisik ya, tapi ini juga bagaimana kita mungkin membantu mereka merasa aman kembali ya, karena pengalaman bencana bagi anak tentu berbeda dengan orang dewasa ya Ibu Ikun ya.
2: Ya, jadi bukan hanya kita lihat dari misalnya membutuhkan makanan dan tempat tinggal saja, tetapi juga anak juga merupakan individu yang membutuhkan rasa aman secara psikologis.
1: Baik. Nah, Ibu Ikun, kalau kita bicara soal kondisi psikologis ya, setelah mengalami gempa, setelah mengalami bencana, begitu, reaksi apa nih yang paling sering muncul pada anak?
2: Ya. Reaksinya kan bisa beragam ya, tiap orang beda-beda. Jadi bisa ada rasa takut gitu ya, ada rasa takut cemas, kemudian mudah menangis, mudah marah, sulit tidur, atau mengalami mimpi buruk. Ada juga mungkin yang menjadi lebih apa ya, lebih dekat gitu ya, melekat gitu kepada orang tua, tidak mau ditinggal, atau sulit konsentrasi, atau tidak mau bermain seperti biasanya. Jadi biasa anak-anak itu berbeda dengan orang dewasa. Kalau anak-anak itu biasa munculnya melalui perilaku gitu. Mereka tidak bisa mengatakan bahwa saya lagi stres gitu, tidak seperti orang dewasa, tapi mereka akan responnya terlihat dari perilaku mereka.
1: Baik, berarti memang wajar ya kalau setelah bencana kita melihat perubahan perilaku pada anak ya, ibu ikunya, dan setiap perubahan ini perlu diperhatikan pastinya ya Bu ya. Karena anak belum tentu bisa menyampaikan apa yang sebenarnya sedang mereka rasakan ya.
2: Ya, jadi respon bisa beda-beda, jadi bisa juga ada yang berubah, juga ada yang mungkin ya, ada anak-anak yang mungkin biasa-biasa saja gitu.
1: Oke, tapi apakah semua anak menunjukkan reaksi yang sama nih Ibu Ikun? Misalnya ada yang langsung menangis, atau mungkin ada yang hanya diam-diam sah, atau ada yang justru terlihat dia kayak biasa-biasa sah begitu?
2: Iya, ini penting ya. Jadi reaksi anak itu berbeda-beda. Jadi bisa aja dua anak mengalami bencana yang sama, bisa memberikan respon yang berbeda gitu. Ya ada seperti tadi, yang ada yang menangis, ada yang sangat takut, ada juga yang diam dan justru terlihat biasa-biasa saja gitu. Karena perbedaan ini karena ada banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya usia anak, kemudian pengalaman sebelumnya, kedekatan mereka dengan keluarga, kemudian misalnya tingkat kehilangan mereka yang dialami, dukungan sosial, dan juga mungkin bagaimana mereka melihat bagaimana lingkungan sekitarnya merespon terhadap bencana ini. Jadi kita yang kita orang dewasa tidak bisa juga melihat langsung mengatakan bahwa oh anak ini baik-baik saja karena dia tidak menangis gitu. Jadi anak yang diam pun juga perlu diperhatikan, karena diam tuh bukan selalu berarti dia tidak mengalami apa-apa gitu.
1: Baik ya, karena ternyata anak yang terlihat tenang juga belum tentu dia benar-benar tidak mengalami tekanan ya, ya. Jadi orang tua juga tentunya perlu melihat perubahan-perubahan kecil dalam perilaku anak ya, Ibu Ikun ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Nah, ini penting ya untuk orang tua yang mungkin saat ini sedang mendampingi anak di lokasi terdampak ya, Ibu. Kira-kira tanda-tanda apa nih yang perlu diperhatikan ketika anak mulai mengalami tekanan psikologis setelah bencana?
2: Ya, jadi namanya bencana ya, biasa ada rasa takut gitu, cemas, sulit tidur, kemudian muncul misalnya mimpi buruk, kemudian dia mau kemana ikut orang tua kemana dia mau ikut terus gitu ya, atau menjadi agresif, kasar gitu. Bisa juga dia tidak mau bermain atau juga tidak mau sekolah ya, tidak punya daya apa ya, tidak bergairah seperti itu. Jadi perubahan-perubahan itu juga perlu diperhatikan, juga perubahan makan dan tidur. Jadi misalnya ada sebelumnya misalnya dia makan teratur, sekarang dia tidak mau makan gitu ya, sulit makan misalnya gitu. Jadi yang penting bukan hanya satu tanda, tapi mungkin lihat perubahan itu tuh apakah perubahan itu terus menerus gitu, atau mungkin perubahannya perilaku yang muncul, perubahan perilaku yang muncul itu mungkin semakin berat. Sehingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari seperti itu. Jadi misalnya jadi dia tidak mau bermain dengan teman-temannya seperti itu, atau mau ya hanya di tempat tertentu mengurung diri misalnya seperti itu.
1: Baik, jadi orang tua juga perlu lebih peka ya terhadap perubahan anak ya, bukan hanya bukan hanya.
2: Saya saya rasa kan orang tua kan paling tahu ya tentang anaknya. Dia mengenal anaknya sehingga dia bisa melihat perubahan. Kok ini sebelum bencana dia riang gitu, gembira, tapi kok setelah bencana ini kok ada perubahan yang terjadi gitu. Jadi itu mesti diperhatikan dengan sungguh-sungguh gitu.
1: Berarti bukan hanya menunggu anak mengatakan bahwa mama beta takut atau beta sedih begitu. Karena anak bisa saja menyampaikan perasaannya lewat perilaku-perilaku itu tadi ya.
2: Iya. Justru anak, apalagi anak yang lebih kecil ya, anak lebih kecil itu mungkin juga ya karena mereka tidak belum bisa menyampaikan ya, mengungkapkan perasaan mereka seperti orang dewasa. Sehingga misalnya, oh ya ini anak dulu kok dia sudah tidak ngompol, tapi sekarang kok ngompol, sering ngompol begitu. Jadi seperti itu. Kemudian kadang-kadang juga muncul dalam ungkapan-ungkapan mereka gitu, dalam mungkin dalam perbincangan atau komunikasi mereka dengan anak, atau muncul pada saat perilaku mereka bermain gitu, iya, yang menunjukkan tanda-tanda seperti itu.
1: Lalu Bu Ikun, bagaimana nih orang tua bisa membedakan antara rasa takut yang masih merupakan reaksi wajar setelah bencana dengan kondisi yang sudah membutuhkan bantuan dari tenaga profesional nih?
2: Iya. Artinya kalau takut ini kan responnya itu wajar pada kondisi itu ya, pada saat bencana ya tentu anak menjadi khawatir, takut, cemas ya, itu wajar, itu respon yang wajar dari anak. Nah yang perlu diwaspadai itu apabila intensitas dari takut itu jadi berlebih.

0: misalnya semakin takutnya menjadi lebih lebih apa kuat gitu loh, yang tadinya tiba-tiba ya tanpa ada, kalau sekarang kan gempa ya dia takut tiba-tiba kalau tapi kalau misalnya sudah normal tapi dia masih takut, nah itu yang perlu diwaspadai.
1: Baik, artinya kita tidak boleh langsung menganggap semua ketakutan sebagai sesuatu yang serius, tapi juga jangan mengabaikannya. Begitu ya, Ibu Ikon ya. Ada batas-batas tertentu yang perlu diperhatikan ya.
0: Ya, ya seperti tadi ya, kita lihat intensitasnya, kemudian misalnya masih terus-menerus pada situasi yang sudah kembali normal, teman-temannya sudah bermain, tapi dia masih tetap takut, misalnya seperti itu, sampai tidak mau sekolah, tidak mau bermain, tidak mau makan, ya kayak gitu ya. Itu yang perlu apa ya, mungkin dicari lagi bantuan profesional gitu kalau misalnya memang membutuhkan.
1: Iya. Baik. Kalau anak terus mengingat kejadian bencana yang dialaminya, apakah pengalaman ini bisa mempengaruhi rasa aman dan kepercayaan dirinya dalam jangka waktu yang lebih panjang, Ibu?
0: Ya, bisa ya, cukup besar, karena pada saat bencana ini kan dia mengalami, bisa saja anak itu kan mengalami kehilangan, kehilangan ya apapun yang dia cintai, entah barang, orang, atau dia merasa bahwa kok selama ini dunia ini kan nyaman gitu, tiba-tiba ada gempa, itu sesuatu yang tidak bisa diprediksi gitu. Jadi contoh misalnya di rumah gitu ya, dia merasa rumah itu tempat yang paling aman, tetapi kemudian sekarang rumah mungkin rusak gitu karena gempa gitu. Jadi dia juga jadinya takut misalnya gini, aduh nanti kalau saya tidur nih gimana kalau gempa lagi begitu. Jadi dia merasa tidak nyaman ya, itu rasa tidak nyaman itu atau tidak aman itu yang perlu mendapatkan dukungan gitu, supaya dia menjadi percaya dirinya itu kembali, dan dia merasa bahwa oh ya saat ini saya sudah bisa merasa aman kembali gitu, bisa beradaptasi kembali dengan situasi gitu.
1: Jadi pengalaman bencana tentunya bisa meninggalkan kesan yang cukup kuat bagi anak ya. Karena itu pemulihan bukan hanya soal kondisi fisik dan tempat tinggal ya, tapi juga mengembalikan rasa aman dan yang ada dalam dirinya ya, Ibu ya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, Ibu Ikun, bagaimana nih dengan anak-anak yang mengalami kehilangan lebih besar misalnya, Bu? Misalnya kehilangan rumah, barang, kesayangan, bahkan mungkin dia juga kehilangan orang yang dia cintai. Apa yang sebaiknya dilakukan orang tua atau orang-orang di sekitarnya?
0: Iya, kalau mengalami kehilangan yang perlu dilakukan adalah ya mendampingi anak ya. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh anak, menerima perasaan anak saat itu. Ya, jadi misalnya misalnya kalau misalnya anak kehilangan barang, oh ya saya orang tua bisa apa ya berempati. Misalnya mengatakan bahwa oh iya ya mama juga sedih karena kamu kehilangan kehilangan barang atau misalnya kehilangan orang yang dicintai gitu. Kita sama-sama sedih ya, bukan hanya kamu yang sedih, kita juga sedih gitu. Kalau misalnya berkaitan dengan barang, oke nanti kita bisa coba, nanti kita cari lagi bersama-sama ya. Tapi saat ini kamu tidak usah khawatir karena sekarang kita sama-sama di tempat ini, kita sudah apa aman gitu ya. Jadi kasih kesempatan dia juga untuk merasakan kesedihan itu gitu. Jadi jangan menghalangi, jangan sedih ya. Kadang-kadang orang-orang dewasa kan apa sering ya, oh jangan jangan menangis atau jangan sedih, tidak boleh gitu ya. Tapi ya ikut merasakan, jadi ya, menerima perasaan dia bahwa dia sedih, dia takut seperti itu. Jadi kita juga oh ya sama, sama-sama kita juga takut, kita juga sedih, tapi saat ini kita sama-sama ya, jadi kita hadapi sama-sama seperti itu. Jadi pastikan bahwa dia sedih tapi dia tidak sendiri.
1: Iya, baik, benar. Ini tentu menjadi situasi yang sangat berat, apalagi

0: seorang anak ya. Jadi pendampingan
1: Iya,
0: juga,
1: betul.
0: ya pendampingan juga perlu dilakukan dengan sangat hati-hati ya, ikut merasakan karena ya tadi sudah disampaikan Ibu Ikun, setiap anak punya cara dan waktunya yang berbeda dalam menghadapi kehilangannya. Oke. Nah, Ibu Ikun, kalau kita berada di masa awal setelah bencana, apa nih sebenarnya yang paling dibutuhkan anak nih? Apakah rasa aman, kehadiran orang tua, kesempatan bermain, atau justru ada kebutuhan lain yang sering kita lupakan?
1: Ya, prinsip pertama itu adalah memberikan rasa aman.
0: Oke.
1: Jadi orang dewasa hadir untuk memberikan rasa aman. Setelah anak merasa aman, baru kita bisa melihat gitu ya, bisa mengidentifikasi kebutuhan lain yang dia butuhkan. Misalnya kebutuhan dasar, misalnya makan, minum, kebutuhan pakaian gitu ya. Juga adanya orang yang dia percaya gitu, ada
0: Iya.
1: yang orang yang dipercaya begitu, misalnya orang tua. Baru kita pikirkan lagi bagaimana untuk mengembalikan dia kepada rutinitas gitu, supaya dia tetap beradaptasi. Misalnya dia, misalnya belajar, ada kegiatan belajar, ada kegiatan bermain bersama, dan juga dukungan emosional gitu, emosional kepada anak.
0: Iya.
1: Jadi bukan berarti kita pilih gitu ya, maksudnya oh ini lebih penting, tapi itu semua itu saling berkaitan ya gitu. Jadi yang penting dia aman dulu, dia merasa aman dulu, baru bisa kita memberikan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia yang lain gitu. Jadi kita juga bukan langsung berpikir wah kayaknya nih kalau bencana nih anak harus diterapi atau di trauma healing atau apa yang sering dilakukan seperti itu, tapi
0: Iya.
1: kita pastikan dulu dia aman gitu ya, bersama orang yang dia percaya ya. Biasanya kan kalau orang yang dia percaya kan dia bisa cerita, dia
0: Iya.
1: merasa aman,
0: Iya.
1: baru kemudian ada pemenuhan makanan, kebutuhan dasar lainnya gitu.
0: Baik, berarti kebutuhan anak setelah bencana sonde selalu yang rumit ya. Hal-hal sederhana yang membuat anak merasa aman. Ya, Ibu ya,
1: Iya,
0: dan didampingi. Ternyata itu punya peran yang besar ya. Iya.
1: seperti kita kan pertama kan rasa takut gitu.
0: Iya.
1: Rasa takut itu kan kita sudah pikir macam-macam, panik apa
0: Iya.
1: ya, itu mesti ditenangkan dulu. Ditenangkan, diberikan rasa aman sehingga dia bisa berpikir lebih jernih, sehingga juga orang dewasa juga bisa membantu gitu.
0: Baik. Wow, luar biasa ya, Bapak-bapak, Bapak, Saudara. Oh iya, bagi orang tua lagi nih, Ibu Ikun. Kemudian untuk orang tua nih. Kalau dari sisi orang tua bagaimana nih? Cara yang tepat begitu berbicara kepada anak tentang bencana. Karena kan kadang orang tua sendiri masih panik begitu ya, orang tuanya sendiri nih masih panik. Sementara anak juga banyak bertanya. Kira-kira seperti apa itu, Ibu?
1: Iya, sebelum sebelum kita mau membantu, ya tentu kita pastikan dulu kita juga sudah punya rasa aman ya. Jadi kita bisa karena perasaan kita atau apa ya, perilaku kita yang ditunjukkan itu juga bisa dirasakan oleh anak gitu. Jadi ya kalau kita sudah aman, maka kita menggunakan bahasa yang sederhana menjelaskan kepada anak tentang bencana. Jadi bicarakan yang jujur, jadi jangan juga memberikan apa ya informasi-informasi yang tidak jujur atau informasi yang berlebihan gitu. Misalnya misalnya mungkin aduh nanti nanti jangan sampai ada gempa lagi begitu ya. Kita juga tidak yakin ya bahwa apakah akan terjadi atau tidak ya. Kita kita bisa menjawab juga bahwa ya kita juga tidak tahu, bisa bisa bisa juga nanti akan terjadi gempa gitu, tapi yang penting kita sama-sama saat ini gitu, kita sama-sama dan sudah ada orang yang membantu kita gitu. Jadi kita menenangkan anak dengan bukan membohongi dia gitu ya, jadi kita juga jujur ya, karena kita juga tidak bisa menjawab semua apa semua yang atau kita tahu semua hal gitu. Jadi kita katakan saja bahwa ya mungkin ada gempa seperti yang kejadian sekarang kan masih ada gempa-gempa kecil-kecil gitu ya. Mungkin ada, tapi kita tetap bersama dan yang penting adalah kita tahu bagaimana caranya kita melindungi diri kita gitu. Kita sekarang ada di tempat yang aman gitu. Ada orang yang menjaga kamu, jadi kamu tidak usah khawatir seperti itu. Jadi memberikan rasa aman, tapi tidak memberikan janji yang palsu juga gitu. Jadi ya informasi yang diberikan itu ya, sebisa mungkin untuk bisa dipahami oleh anak gitu.
0: Ini memang apa ya, tantangan tersendiri bagi orang tua ya. Orang tua juga sedang menghadapi rasa takutnya sendiri, tapi di saat yang sama juga harus menjadi sosok yang memberikan rasa aman kepada anak ya.
1: Iya. Sebenarnya kalau kita memberikan apa ya, kita memberikan rasa aman kepada anak itu sebenarnya secara tidak langsung tuh sebenarnya kita juga memberikan rasa aman kepada diri kita ya.
0: Oh,
1: Jadi
0: baik.
1: otomatis gitu ya.
0: Iya,
1: Jadi
0: iya, iya.
1: sebenarnya apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu juga sebenarnya ya itu sebenarnya kita sampaikan kepada diri kita juga ya. Jadi
0: Iya,
1: dengan
0: iya.
1: begitu juga membuat kita juga, oh ya kita harus tenang, saya harus tenang gitu. Supaya orang lain juga bisa tenang gitu. Kalau
0: Nah.
1: kita panik kan orang lain juga tetap
0: Benar,
1: panik.
0: benar, benar, benar ya. Oke, ada apa ya? Apa keterkaitan begitu ya. Kalau sudah bisa menenangkan anak ya, kita otomatis kita juga pasti secara sadar langsung juga sedang menenangkan diri sendiri juga begitu.
1: Iya, jadi
0: Iya.
1: sama-sama nih ya,
0: Iya.
1: sama-sama belajar menenangkan gitu.
0: Iya. Nah, kita sering mendengar bahwa bermain itu penting bagi anak ya, Ibu Ikon. Dalam situasi pasca bencana nih, seberapa besar nih kegiatan sederhana seperti bermain, menggambar, atau bercerita atau bernyanyi ini bisa membantu proses pemulihan mereka?
1: Ya, jadi karena di awal saya bilang bahwa anak-anak itu kan masih dalam proses perkembangan ya, jadi mereka tuh belum bisa mengungkapkan emosi mereka gitu. Nah, bermain ini yang merupakan satu sarana yang penting gitu, salah satu cara yang paling alami gitu ya untuk mengekspresikan pengalaman dia gitu loh. Sambil bermain, kemudian mereka bercerita gitu. Mungkin mereka tidak bisa bilang ini saya lagi cemas atau mengalami stres gitu, tetapi mungkin dalam misalnya bermain menggambar misalnya ya, menggambar kemudian mereka menggambar rumahnya misalnya, oh kenapa ini rumahnya kok miring, iya rumahnya roboh gitu, atau misalnya dia bilang ini dia ada lari ini atau apa ya, jadi itu bisa muncul dalam tema-tema gitu, dalam permainan gitu, atau dia menceritakan tuh melalui melalui bermain gitu yang tidak tidak formal dengan kayak kita wawancara gitu. Jadi itu dalam dalam cerita mereka dan sambil bermain tema-tema itu muncul gitu. Karena pada saat mungkin pada saat kita bertanya pun mungkin juga anak juga justru malah kita kayak wawancara gitu, anak juga mungkin tidak bisa menceritakan. Tapi dalam aktivitas bermain justru itu bisa muncul. Oh ya mewarnai, kenapa warnanya ini? Iya, soalnya ini warna ini gelap, misalnya seperti itu ya. Jadi pengalaman pengalaman saya juga mendampingi anak pada saat yang zaman kita Seroja 2021 itu ya. Seperti itu. Jadi mereka itu pada saat bermain itu mereka bisa mengekspresikan begitu.
0: Oke, jadi bermain bukan sekedar untuk mengisi waktu anak ketika berada di pengungsian, bisa bisa saja ini juga menjadi salah satu cara anak mengekspresikan perasaan
1: Iya,
0: begitu ya, dan
1: betul.
0: perlahan mungkin
1: Iya.
0: kembali pada rutinitas yang membuat mereka nyaman ya.
1: Iya, sarana untuk kita juga menjadi tahu gitu loh apa yang dibutuhkan anak, apa yang dirasakan anak seperti itu melalui bermain.
0: Iya, baik. Tapi kalau ada anak yang justru dia diam saja begitu, dia menarik diri, soalnya mau bermain atau soalnya mau berinteraksi dengan orang lain setelah gempa atau bencana, sebaiknya kita mendekatinya seperti apa itu, Ibu?
1: Ya, untuk menghadapi anak yang diam ya kita juga tidak bisa memaksa ya. Jadi tidak bisa memaksa ya ayo cerita gitu ya, memaksa atau menganggap bahwa dia mengalami sesuatu gitu. Tapi kita mendekatinya secara perlahan. Misalnya duduk di dekatnya ya cerita-cerita saja ya, misalnya tanya ini bagaimana tinggal di sini ya seperti itu. Jadi kita membangun kedekatan dulu, kepercayaan. Bisa saja dia diam karena mungkin dia belum percaya, belum nyaman dengan kita seperti itu gitu, dengan orang gitu ya, orang dewasa misalnya yang ada di situ. Jadi bisa juga memberikan aktivitas sederhana seperti tadi ya, bahwa oh ada gambar atau mewarnai atau misalnya ada permainan-permainan yang ada di situ mengajak gitu. Mau atau misalnya orang tua bisa juga misalnya kalau anak belum mau cerita mengatakan bahwa oh ya tidak apa-apa kalau kamu belum mau cerita, tapi kalau kamu mau cerita nanti panggil mama saja, mama ada di sini, mama mau dengar misalnya seperti itu. Jadi nah itu sambil dilihat juga apakah setelah itu dia mau berinteraksi atau dia semakin menjauh gitu, menarik diri gitu. Kalau misalnya ternyata itu kondisinya itu menetap dan akan akhirnya mengganggu aktivitas anak, maka itu perlu dipertimbangkan apakah perlu berkonsultasi dengan tenaga profesional gitu. Jadi jangan memaksa untuk berbicara, tapi jangan pula apa membiarkan dia begitu. Karena dia diam terus ya sudah, biar sudah dia ada waktu gitu. Tapi kita juga harus coba terus, dan kalau memang ini berlanjut dan tidak ada apa namanya, tidak ada kemauan gitu untuk berbicara, mungkin perlu dipertimbangkan untuk mencari bantuan gitu.
0: Baik, jadi jangan sampai niat kita ingin membantu justru bikin anak merasa semakin tertekan ya. Pendekatannya betul. Perlu perlahan berarti ya.
1: Iya, pelan-pelan.
0: Kasih dia ruang, tapi juga tetap menunjukkan bahwa ada orang yang siap mendampingi begitu ya.
1: Ya, betul sekali Kak Feli.
0: Oke, baik. Lalu yang berikut nih soal informasi nih, Ibu Ikun. Anak-anak kan biasanya banyak bertanya begitu ya, setelah lihat kejadian bencana. Nah, apakah orang tuh perlu menceritakan seluruh kondisi yang terjadi atau ada informasi-informasi tertentu nih yang memang sebaiknya disaring sesuai dengan usia anak?
1: Oh ya, tentu ya. Ya tidak semua informasi kita perlu berikan juga kepada anak gitu. Terutama misalnya informasi yang tidak sesuai dengan usia mereka tadi seperti yang Kak Feli bilang ya, karena bisa saja membuat mereka semakin takut. Tapi kita juga jangan berbohong gitu ya. Jadi prinsipnya ya jujur gitu, sederhana gitu ya. Menjawab kebutuhan anak. Jadi misalnya apakah tadi gitu ya, aduh ada yang orang ini meninggal apa misalnya kayak begitu. Oh iya, bilang memang ada beberapa yang kehilangan seperti itu. Jadi tapi juga jangan sampai anak juga yang mau buka medsos terus melihat yang apa namanya, yang ada video bencana yang ya menakutkan, gambar mengerikan, yang kejatuhan ya, ya itu mesti juga, orang tua juga mesti perhatikan informasi seperti itu. Jadi jangan terus menerus melihat seperti itu, jadi membuat membuat anak semakin takut gitu, khawatir.
0: Berarti prinsipnya bukan menutup-nutupi informasi dari anak, tapi menyampaikan sesuai usia dan kemampuan anak untuk memahami ya, lebih tepatnya ya, Ibu Ikun ya.
1: Jadi ya orang tua kan tahu ya misalnya, oh aduh kayaknya kalau misalnya ini ya filter tadi ya, di apa, di tapis dulu kira-kira.
0: Saring ya, disaring.
1: Disaring ya, dulu. Apakah ini perlu diketahui oleh anak atau tidak, atau anak seusia ini perlu tahu atau tidak gitu. Tapi bukan juga kita membohongi gitu, cerita yang cerita bohong gitu ya, cukup kita tidak sampaikan saja.
0: Iya, karena cara kita menyampaikan informasi juga akhirnya menentukan apakah anak ini rasa lebih nyaman atau justru dia tambah takut begitu ya.
1: Iya, karena kalau kita berbohong kemudian anak dengar di tempat dari orang lain yang berbeda, kan dia juga nanti mama nih bohong, saya tidak percaya lagi, justru itu ya mungkin.
0: Oke. Nah, Ibu Ikun, kalau misalnya ada relawan atau masyarakat yang ingin membantu anak-anak korban bencana, apa yang boleh dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan ketika memberikan dukungan psikososial kepada mereka nih?
1: Ya, kalau misalnya memberikan dukungan itu dari pertama ya, tidak tidak memaksa ya. Jadi yang kalau yang boleh dilakukan itu ya mendengarkan, tentu mendengarkan apa yang dirasakan anak, ya apa yang dipikirkan anak, kemudian memberikan rasa aman, memberikan apa, membantu memberikan kebutuhan dasar, ya misalnya sandang pangan papan, kemudian mengajak bermain, memberikan informasi yang sesuai gitu ya, kemudian menjaga anak untuk tetap bersama dengan orang yang dipercaya dan juga menghubungkan. Jadi ini sebenarnya ada pertolongan pertama psikologis gitu ya. Jadi melihat kebutuhan anak, mendengarkan dan menghubungkan terhadap layanan yang dibutuhkan anak gitu. Itu yang boleh dilakukan. Yang tidak, yang sebaiknya tidak dilakukan itu ya jangan memaksa anak bercerita. Yang saya katakan kalau anak mungkin butuh waktu untuk bercerita, dia ada rasa percaya dulu, baru dia bisa mengungkapkan gitu. Jadi jangan dipaksa, kasih waktu dan ruang. Kemudian memaksa anak sampai misalnya anak menangis gitu, atau menakut-nakuti, atau juga kita memberikan janji yang tidak pasti gitu. Kemudian yang penting juga ya jangan juga mengambil, kadang-kadang kita juga ya namanya kita membantu tuh kita kan pengen foto gitu ya. Ya itu juga untuk anak juga ya harus ada apa, harus minta izin dulu gitu. Ya kita juga ada pertimbangan etis, jangan sampai kita foto kemudian kita menyebarkan gitu ya. Kemudian juga jangan melabel anak, yang paling sering itu kan, oh anak trauma gitu, karena dia menangis, dia takut, terus katakan anak trauma, padahal mungkin itu respon wajar yang dimunculkan pada kondisi itu gitu.
0: Jadi niat baik saja ternyata belum cukup ya, mama-mama saudara ya. Cara kita mendekati dan memperlakukan anak juga perlu diperhatikan supaya ya bantuan yang diberikan benar-benar membuat mereka merasa aman, bukan malah menambah tekanan ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, kemudian Ibu, untuk para orang tua nih, mungkin ini juga penting sekali ya buat pendengar, bapak, mama, bapak, saudara, dan kakak, nyong, kakak, nona, pendengar setiap Rompak Terer Kupang. Apa nih, mungkin ada pesan dari Ibu supaya orang tua juga bisa menjadi sumber rasa aman bagi anak ketika menghadapi situasi bencana, sementara orang tua sendiri mungkin sedang merasa takut dan cemas.
1: Ya, orang tua juga tidak harus selalu kuat ya, maksudnya orang tua juga manusia, dia juga punya rasa takut gitu ya. Dan apa ya, ya tidak apa-apa dia menunjukkan emosi gitu ya, bahwa oh ya saya juga takut, tetapi yang penting adalah apa, menunjukkan bahwa orang tua hadir gitu, orang tua hadir dan mendampingi ya. Dan sehingga anak tuh merasakan bahwa dia tidak sendiri gitu. Misalnya ya kita, saya juga takut, mama juga takut, bapak juga takut, tapi kita nih sekarang sama-sama, jadi tidak perlu khawatir. Kalau ada apa-apa kita saling menolong seperti itu. Jadi juga tidak pura-pura bahwa tidak ada masalah, itu juga bilang aman-aman, sudah begitu ya. Jadi ya kita jujur aja mengatakan memang ini ya situasi kita sangat sulit, tetapi tidak perlu khawatir karena kami akan selalu ada bersama kamu dan kita akan sama-sama melewati ini gitu. Jadi
0: karena orang tua juga ya sudah, tadi sudah disampaikan ya, orang tua juga manusia yang bisa merasa panik, bisa juga rasa takut, tapi kehadiran orang tua, cara bicara dan bagaimana orang tua mendampingi anak tentunya bisa sangat berarti bagi anak dalam melewati situasi sulit seperti ini ya. Baik. Ibu Ikun, sebagai penutup ya, karena kita juga dibatasi oleh waktu ya, sebagai penutup perbincangan kita pagi ini, apa nih pesan penting dari Ibu Ikun untuk masyarakat NTT tentang perlindungan dan dukungan psikososial bagi anak ketika bencana terjadi? Silakan Ibu.
1: Oke, baik. Bencana memang tidak selalu bisa kita cegah, ya, tapi dampak psikososialnya dapat kita kurangi dengan cara bagaimana kita merespon. Ya, anak-anak membutuhkan perlindungan, rasa aman, keluarga, butuh sekolah, komunitas, dan lingkungan yang mendukung. Jadi kita jangan hanya bertanya apakah sudah dapat makanan dan tempat tinggal, tapi juga apakah anak merasa aman di sana. Jadi itu yang perlu kita pastikan, dan apakah dia punya kesempatan bermain, kesempatan belajar, atau dia mendapatkan bantuan ketika dia membutuhkannya. Dan yang terakhir ya, pemulihan anak itu kan tanggung jawab kita bersama. Jadi ketika kita membantu anak merasa aman kembali, sebenarnya kita sedang membantu mereka membangun kembali harapan gitu ya, harapan dia setelah bencana.
0: Baik ya, ini jadi pengingat untuk kita semua ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, pendengar setiap Perempat RRI Kupang, bahwa ketika bencana terjadi, anak-anak bukan hanya perlu diselamatkan dari bahaya secara fisik, tapi juga perlu dijaga perasaannya, rasa aman dan kondisi psikologisnya ya. Baik, terima kasih Ibu Ikun untuk edukasi ya, yang sudah berbagi juga penjelasan dan pesan yang sangat penting pagi ini bagi pendengar Perempat RRI Kupang. Sukses selalu, Ibu.
1: Sama-sama, terima kasih doanya. Saya berharap semua juga bisa pulih kembali para korban bencana dan juga bisa mendapatkan bantuan.
0: Oke, baik. Ya, demikian Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar Perempat RRI Kupang. Dari pembahasan hari ini kita memahami bahwa anak-anak korban bencana tuh sudah hanya butuh bantuan secara fisik ya, tapi juga mereka butuh rasa aman ya, perhatian, pendampingan dan juga dukungan emosional agar mampu melewati masa sulit setelah gempa. Semoga pembahasan hari ini bersama dengan Ibu Mariana Ikun Parera, MPSIT psikolog selaku dosen dan psikolog FKIP Undana, juga semakin membuka ketempung kesadaran bahwa perlindungan dan dukungan psikososial bagi anak ini menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pasca bencana, terutama bagi anak-anak yang masih berada di pengungsian. Dan ketong tuntaskan obrolan akamsi pada kesempatan kali ini, Bapak Mama, Bapak Saudara. Beta ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Mariana Ikun R. Parera, MPSIT psikolog, atas waktu dan pengetahuan yang telah dibagikan bersama dengan Perempat RRI Kupang dalam obrolan akamsi. Akan hadir kembali ya Sasando pagi hingga siang akan menemani Bapak Mama, Bapak Saudara tetap di FM 104,3 MHz.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei, enak. Ini kan lahan kosong. Atau ini kakak pun tanah? Bukan, toh. Kalau bukan, jangan larang-larang. Ah.
0: Bukan begitu, kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sangat sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sampaikan bau, kakak. Aman, sa.
0: Tetap, sa, kakak. Ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit. Di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kok hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi, toh.
1: Iya, iya, kakak.
0: Ingat ya, kakak. Buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: kawan, sabar. Jangan jalan, duh.
1: Kenapa, Lai? Katong ini sudah terlambat
2: mau ujian, nah.
0: Lu sudah lihat kok? Itu lampu masih kuning, ah.
2: Lu ke sana tahu, sah. Beta su biasa. Lampu masih kuning, sah, beta su jalan. Apalagi sekarang kotong su terlambat nih.
0: Lu tahu kok, Sonde. Lampu kuning tuh tandanya kotong harus hati-hati. Kalau lampu merah tuh tandanya berhenti. Nah, kalau su warna hijau, baru kotong boleh jalan. Begitu sah, kotong mesti kasih tahu, Leni. Persis kayak anak kici, sah.
2: Betul, kawan. Makasih su kasih ingat beta.

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.

0: Bah, siapa pun dompet nih. Mama nih taruh sembarang saja lah.
1: Bapak, lihat tidak saya pun dompet. Saya taruh di sini tadi, saya datang sudah tidak ada lagi nih.
0: Ini kau pun dompet, kau taruh sembarang saja lah.
1: Ini sudah. Tapi tunggu dulu. Di mana sap uang 50 ribu? Pasti kau ambil sudah nih, pasti nih.
0: Kau sembarang saja. Lihat baik-baik dulu lah.
2: Mama, ini uang kembaliannya. Minyak tanah sudah di dapur.
1: Uang dari mana tadi, Adi?
2: Dari mama, toh.
0: Nah, lihat, toh. Kau taruh di lain, baru kau tuduh saya lagi.
1: Maaf, Bapak, ya. Saya cuma tes Bapak pun kejujuran saja. Bapak lolos, eh?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavia, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Membuka hati untuk apapun, siapapun.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
3: Hanya papan dan namamu.
2: Kalau ada
1: Rizky Febian, Alamat.
2: Namamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Dirimu hanya untuk dimiliki yang lain.
1: Afgan, Lestari Merdu.
2: Cepat pulang, cepat.
1: Marcel, Firasa.
2: Pergi lagi. Kau kan jadi milikku.
1: Glenn Fredly, Kau.
2: Selalu dan sudah pulang.
1: Mike Mohede, Terbaik.
2: Terbaik.
0: Kategori Wanita.
4: Masih ada
0: Sophie Novindri, Susah Lupakan.
4: Kampung, kenangan indah sulit.

CCTV. Risau. Kaisa, bila hit kita, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Liodra, teganya kau. Mariangela, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, bawa

0: terus. Sebaiknya jadi sampah.
1: Apalai sayang, besok ada dapat janji nih siapa-siapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa Pak pegang HP? Suantong Barenti. Kotong baca Rita justru ada perhatian nih.
1: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan porderan. Sekarang, beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang, Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.

0: Kobuse, kamarku kotor, Lai.
1: Ih, jangan terlalu beribu, Don. Beta butuh konsentrasi. Pikiran ada kacau begini, tugas terlalu banyak.
0: Karmana bisa konsentrasi, Kobus, kalau kamar model begini nih?
1: Jangan terlalu omong banyak. Ayo, bantu beta kasih bersih dulu. Wih, ternyata kalau kamar bersih asik juga. Kayaknya beta su bisa konsentrasi kerja tugas nih.
0: Makanya jaga kebersihan. Pikiran yang jernih itu diawali dari lingkungan yang bersih, Kobus.
2: Siap, Bos.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong pengembangan

Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong pengembangan pariwisata berbasis budaya melalui Festival Budaya Rotemalole tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya memperkenalkan kekayaan budaya budaya daerah kepada masyarakat. Maksud kami masyarakat dan wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rotendao, Regina Kedo, menjelaskan festival memiliki tujuan memperkuat identitas budaya sekaligus citra Rotendao sebagai daerah yang kaya akan budaya. Berbagai seni dan tradisi ditampilkan melalui parade maupun panggung budaya. Pindah ke informasi berikut. Momere, ibu kota Kabupaten Sika di Nusa Tenggara Timur terus membuktikan diri sebagai wilayah yang menyimpan sejuta pesona alam luar biasa indah. Dari sekian banyak destinasi menawan yang dimilikinya, deretan pantai di kawasan ini selalu berhasil memikat hati para wisatawan. Salah satu destinasi pesisir yang kini menjadi favorit masyarakat lokal maupun pelancong adalah Pantai Wairhubing. Berlokasi di Desa Watuliung, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Pantai Wairhubing menawarkan aksesibilitas yang sangat terjangkau. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Feli. Sampai jumpa.

0: Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Pro2 FM. Sampai siang di Pro2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, seperti yang kita sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketompung Obrolan Teras UMKM kali ini ya, Ketong akan bercerita dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Kupang dan sudah hadir ya, spesial di kesempatan kali ini, pemilik UMKM dari Dapur Pak Lik, yaitu ownernya langsung ya, ada kakak Nia Rosniawati Dewi. Ketong sapa dulu, selamat siang, Kakak Nia.
1: Selamat siang, Kakak Feli. Selamat siang semuanya.
0: Apa kabar, Kak Nia?
1: Alhamdulillah, sehat, baik semuanya.
0: Oke, luar biasa ya. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4 pada siang hari ini, Kakak Nia ya. Di tengah kesibukannya ya, di tengah banyak banjiran orderan nih, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kak Nia sudah hadir di Studio Pro 4 bersama dengan Ketong. Dan, Kak, sebelum Ketong tanya-tanya lebih banyak lagi nih terkait dengan Dapur Pak Lik. Ya, ini ya, penasaran sekali ya, produk-produk apa yang ditawarkan di Dapur Pak Lik. Boleh cerita dulu nih, Kak Nia, untuk Ketong pendengar setia Pro 4 juga nih. Sejak kapan Dapur Pak Lik ini berdiri?
1: Untuk Dapur Pak Lik ini sebenarnya udah dari tahun 2023. Pas puasa, hari pertama puasa tahun 2023 itu saya langsung coba jualan risol mayo untuk ya cuma sekitar rumah untuk anak kos gitu kan, kita jual selama satu bulan, alhamdulillah banyak pesanan terus
0: ya, banyak yang muji gitu kok.
1: Iya, alhamdulillah. Setelah itu kita pindah ke CFD itu tiap hari Sabtu, alhamdulillah banyak sekali yang menunggu kita.
0: Oke, jadi memang dari 2023 itu
1: iya,
0: itu awal mulanya ya, Kak?
1: Iya, awal mulanya.
0: Penasaran nih, Kak Nia nih, terinspirasi dari mana nih sampai mau buat dessert ya? Ini kalau mau dibilang bidang dessert ya, Kak ya.
1: Ada
0: jajanan-jajanan tradisional juga, ada dessert juga, dan kalau mau dibilang sekarang sudah fokus dengan satu menu yaitu kue mochi.
1: Iya.
0: Nah, dari semua cerita yang sudah tadi Kak sampaikan, terinspirasi dari mana nih, Kak? Dan kenapa pilih dessert?
1: Awalnya kalau mochi itu baru mulai Desember tahun 2024 ya, Kak ya.
0: Oh, iya.
1: Baru Desember tahun kemarin itu karena motivasinya depan rumah itu ada pohon mangga dan dia berbuah banyak. Saya bingung mau diapain. Jadinya saya coba bikin mochi, bikin mango sticky rice, pokoknya yang pakai buah mangga gitu kan. Cuman kok lebih banyak peminatnya di mochi. Jadi kita lanjutkan, kita kasih ke tetangga, katanya enak. Udah dijual aja karena memang kan sudah jualan ya. Jadinya kalau ada produk baru, udah jual aja gitu.
0: Oke, baik ya. Luar biasa menarik ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Dari cerita tadi memang kelihatan bahwa Dapur Pali ini memang lahir dari passion ya, Kak?
1: Iya.
0: Berarti ini, Kak, punya latar belakang suka masak juga dong? Atau bagaimana tuh?
1: Kalau passion saya sebenarnya jualan.
0: Oh, passionnya jualan.
1: Passionnya jualan. Jadi memang dari zaman sekolah, zaman kuliah memang suka jualan, tapi baru setelah di Kupang saya jualan makanan tuh.
0: Oke.
1: Jadi awalnya suami saya yang suka masak, saya suka jualan. Udah kita kolaborasi, dia yang masak, saya yang jualan.
0: Oke. Sampai sekarang begitu atau karena Kak sudah belajar seiring berjalan waktu akhirnya juga suka masak?
1: Iya, suka masak makanan aja tapi yang dijual. Kalau masakan rumahan masih belum ya.
0: Karena memang passionnya berjual.
1: Iya.
0: Oke. Tapi memang semuanya kalau dijalani dengan hati ya, hasilnya juga bisa semanis kue buatan sendiri.
1: Iya, betul nih, sekali.
0: Oke. Kak, tadi menu-menunya nih, beta penasaran juga sampai dari 2023 terus ke 2024 juga di awal akhir 2024 ya, kue mochi itu ya. Sejauh ini di Dapur Pak Lik, tapi Dapur Pak Lik ini apa sih, Kak? Karena kan yang jual Kak Nia ya.
1: Dapur Pak Lik itu sebenarnya, Pak Lik itu kalau bahasa Kupang bapak kecil ya.
0: Bapak kici.
1: Iya, bapak kecil itu karena suami dari Jogja, saya dari Jogja, Pak Lik itu kan bapak kecil. Karena yang punya nama di sini maksudnya, ya udah lama di Kupang kan suami, jadi udahlah pakai namamu aja gitu.
0: Oke, bapak kecil, jadi Dapur Pak Lik begitu.
1: Iya.
0: Beta waktu beta kontak pertama itu beta pikirnya ini yang balas ini bapak-bapak gitu. Pak Lik ini kayaknya bapak ya, Bapak Lik gitu ya. Ternyata itu namanya saja yang disematkan.
1: Iya.
0: Oke. Nah, menu-menu yang ditawarkan nih, Kak, apa saja yang dijual di dapur Pak Li ini?
1: Dari awal ya kak ya, dari awal itu ada risol mayo, ada risol rogut, ada tahu bakso, ada cireng. Terus karena kita ya melihat pasar ya kak ya, jadi kadang ada apa pisang kriuk begitu, pisang yang kasih topping-topping. Terus baru mulai kita fokus ke dessert tuh baru tahun 2000, awal 2025 ini baru mulai lebih banyak ke dessert. Kadang puding, mochi, ini ada mango sago, buko pandan.
0: Oke, berarti mengikuti tren pasar juga ya?
1: Mengikuti ya tren pasar, tapi tetap ada yang stay kayak mochi.
0: Menu andalannya.
1: Iya, tetap.
0: Oke, baik, menarik sekali. Ternyata kalau mau dilihat banyak juga ya kak ya, banyak juga yang ditawarkan. Jadi soalnya cuman dia pemanis di tampilan, tapi juga variatif dari rasa dan juga jenisnya. Berarti cocok ya buat bapak-bapak saudara yang suka ngemil cantik.
1: Iya.
0: Sambil ngopi ngeteh sore hari, boleh langsung order di dapur Pak Li ya. Nah, jenis apa ya, mochi mungkin ya. Sekarang lebih banyak mochi ya. Yang lebih fokus ke dessert, dessert kayak mochi begitu. Yang sekarang yang jadi andalan yang mana nih? Best seller deh di dapur Pak Li.
1: Karena kita itu best sellernya ada di mochi durian.
0: Kok durian?
1: Iya. Karena apa ya?
0: Kenapa bisa durian? Soalnya ada yang suka coklat atau strawberry begitu.
1: Tapi banyak sih yang suka durian. Paling banyak kalau misal di CFD di Sabuah gitu, saya bawa 2-3 box mochi durian habis.
0: Yang betul.
1: Iya. Sekali kalau dia mereka udah coba yang mochi durian itu satu kurang. Biasanya dia beli langsung isikan satu box isi 6.
0: Iya.
1: Nah, satu box isi 6. Nanti baru kalau mau tambah baru varian lain. Tapi kalau yang suka durian full durian.
0: Jadi memang benar-benar best sellernya ini si durian ini ya.
1: Iya.
0: Kak tahu kesannya kenapa orang bisa sangat suka isian durian ini?
1: Karena durian enak ya. Kayaknya durian untuk es juga enak.
0: Apalagi dibalut dengan lembutnya mochi.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu ya, bapak-bapak saudara ya. Dan memang ternyata dapur Pak Ling ini punya salah satu primadona ya, kalau mau dibilang ya, yaitu mochi isian durian dari ini yang bikin pelanggan balik lagi.
1: Iya.
0: Oke, banyak yang repeat order juga. Ya?
1: Banyak.
0: Oke, ya dari mochi ciri khas dari dapur Pak Li ini tentunya pasti dibuat dengan sangat detail juga ya, Kak ya. Pastinya sampai banyak yang suka. Sejauh ini Kak, karena tadi sudah dari 2023, terus penambahan varian-varian lagi. Siapa saja yang terlibat sejauh ini Kak?
1: Suami.
0: Banyak yang bilang kalau suami itu support system.
1: Support system itu, suami itu udah jadi kurir, jadi yang belanja, jadi semuanya lah, pokoknya suami.
0: Oke, jadi sejauh ini masih berdua dengan suami?
1: Sejauh ini paling banyak sama suami, tapi kalau misalkan ada event di luar, saya ada karyawan freelance, jadi panggilan aja gitu.
0: Oke, baik. Tambah lagi suaminya juga memang suka masak ya, suka jajan-jajan gini juga ya?
1: Nggak terlalu sih, kalau yang manis-manis mungkin bapak-bapak

0: Di dapur Pak Lee ini artinya kelihatan bahwa ini keluarga kecil yang saling support ya.
1: Ya,
0: benar-benar
1: alhamdulillah.
0: luar biasa. Dan tadi sudah disampaikan bahwa varian rasa yang paling unik di dapur Pak Lee ini adalah dapur apa lagi? Mochi durian.
1: Mochi durian, ya.
0: Oke. Yang paling Sonia bisa ditemukan di tempat lain nih. Kira-kira yang mana nih?
1: Iya, mochi durian.
0: Mochi durian itu.
1: Iya, karena misalkan pagi ke pagi kita nggak datang ke CFD tapi sore ke Sabuak, katanya kemarin ada yang ini yang tadi ke CFD, oh yang tadi pagi ada duriannya, nggak ada, oh berarti itu emang beda, bukan dari kita. Karena kalau di dapur Pali pasti ada mochi durian. Gitu.
0: Nah, jadi memang ini sudah jadi pembeda ya,
1: iya,
0: dari yang lain ya. Jadi iya, punya sentuhan khas begitu ya, Kak,
1: iya,
0: ya, di dapur Pak Lia yang bikin penasaran dan bapak-bapak saudara kepingin untuk coba lagi. Ini mochi ada dessert lain lah kosong deh, Kak, yang ditawarkan di dapur Pak Lia.
1: Ada soft cookies.
0: Oh, soft cookies ada juga.
1: Ada soft cookies, kadang bikin cheese sweet gitu, terus ada mango sago.
0: Itu masih jalan semua atau
1: masih buko pandan? Sebenarnya dari yang risol tahu juga kita masih produksi.
0: Semuanya jalan sekaligus.
1: Iya.
0: Kak berdua sah.
1: Iya.
0: Butuh tambahan.
1: Butuh, sangat butuh. Tapi belum ketemu yang cocok ini.
0: Oke, jadi memang jadi kalau ke event-event UMKM gitu kan sudah gabung ya, Kak, ya, di event-event UMKM
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, sudah.
0: Itu benar-benar bukan hanya mochi, Sa.
1: Kalau di event kita cuman keluarin di mochi, karena kalau yang risol tahu itu biasanya cuman pelanggan-pelanggan lama yang pengen punya rasa lain gitu. Oh, jadi okay, masih banyak yang tanya.
0: Oke, okay, berarti kalau orang lihat booth-nya dapur Pak Lik pasti sudah tahu di situ mochi, Sa.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oke. Oke, baik, lengkap juga ya Bapak, Mama, Bapak, Saudara. Ada dessertnya juga, jajanan tradisionalnya juga,
1: iya,
0: dessert klasik sampai modern.
1: Iya.
0: Oke, semua ada. Jadi semua juga bebas pilih, toh?
1: Iya.
0: Baik ya, luar biasa. Kita penasaran ya, ini cara pesannya seperti apa? Apa sudah ada outlet sebelumnya? Atau mungkin suka dukanya seperti apa ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara? Kita akan lanjutkan lagi ke tempung obrolan ya bersama dengan Kakak Nia Rosniawati Dewi selaku owner dari dapur Pak Lik setelah yang satu ini.

UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: Cepat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak-Bapak, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih di rangkaian obrolan teras UMKM bersama dengan Kakak Nia Rosniawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Li, ya, yang dimana ketong sudah dengarkan tadi ya Bapak-Bapak, Mbak, Saudara, bahwa yang paling best seller di Dapur Pak Li ya, menu produk yang paling ditawarkan juga adalah si mochi ini. Beta penasaran nih Kak, tadi kan ada katanya menu mochi yang isian durian. Ya. Bisa kasih tahu juga nih Kak, untuk ketong isiannya apa-apa saja tuh varian-varian mochinya nih Kak.
2: Untuk varian mochi itu kan paling best sellernya durian. Yeah. Terus untuk buah, kadang ada yang tanya untuk varian buah itu sekarang itu ada durian sama mangga karena lagi musim mangga ya. Mm-hmm. Besok kalau mangga sudah nggak musim, mangganya skip lagi. Okay. Jadi untuk varian tetap itu durian, mm-hmm. mangga, ada keju, coklat, blueberry, mm-hmm. strawberry, red velvet, cookies and cream, matcha, sama lagi baru ini baru bikin mochi brownies.
1: Ada isian mochi brownies. Isian brownies baru yeah. dengar ya. Berarti memang baru ditawarkan di Dapur Pak Li ini yang isian brownies ini.
2: Iya, baru di Sabuak kemarin baru hadir.
1: Oke, okay. Dan ternyata Bapak-bapak Saudara, Dapur Pak Li ini juga hadir di CFD dan juga di Sabuak. Dan iya. kalau ada event-event UMKM juga sudah sering ikut ya iya. Dapur Pak Li ya. Iya. Keren. Pantes ya Kak Nianya semangat sekali. Nah, sejauh ini nih Kak, ada kendala-kendala kesonde dalam memproduksi?
2: Kendalanya itu bikin mochi lama ya Kak ya. Untuk satu box isi 30 piece itu paling enggak dari kukus sampai jadi 2-3 jam.
1: Sampai benar-benar siap dimakan?
2: Iya.
1: Itu 2-3 jam?
2: Iya, 2-3 jam.
1: Untuk berapa piece?
2: 30 piece.
1: 30 piece, berarti iya. kalau mau dibilang sebox gitu ya?
2: Iya, satu box.
1: Oke, dan biasanya sehari itu, ini produksinya setiap hari atau by order aja nih?
2: Kita kemarin-kemarin by pre-order, mm-hmm. tapi sekarang hampir tiap hari bikin mungkin sedikit aja gitu. Tapi kita ready-kan setiap hari, karena sekarang setiap hari ada yang tanya.
1: Oke, karena pemesanan juga via online ya?
2: Iya, kita masih via online.
1: Oke, berarti sudah by order, tapi bisa dipesan tiap hari. Sehari itu berapa piece Kak, Kakak ready kan?
2: 5 box itu berarti 150 piece.
1: Wow.
2: Ya.
1: Speechless loh. Sebanyak itu Kak?
2: Iya. Oh, itu okay. udah Mm-mm. full varian.
1: Heeh. Gitu. Oke, okay. Dan ini kendalanya hanya di pembuatannya yang makan waktu itu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, makan waktu dari pagi sampai sore atau malam kalau cuma sendiri, kalau pas suami kerja.
1: Oke, ini benar-benar jujur langsung dari ownernya ya, Bapak-bapak iya. Saudara. Memang setiap usaha itu pasti punya tantangan iya. ya Kak ya. Tapi ya, bagaimana cara dapur Pak Li ini menyikapi kendala dengan semangatnya luar biasa, iya. Kak Nia, kreativitasnya juga patut diacungi jempol karena selalu nambah-nambah inovasi varian ya Kak iya. ya. Dan justru ini kelihatan profesionalismenya ya. Jadi son usah ragu ya, Bapak-bapak Saudara. Kayaknya abis ini beta juga jadi pelanggan tetap karena sejujurnya juga belum pernah mencoba lembutnya mochi, apalagi pertama dan perdana. Beta kepingin coba juga nih dapur Pak Li ya. Sebentar, beta akan kasih kesempatan ya untuk kakaknya untuk menyampaikan untuk bapak-bapak saudara di mana bisa mendapatkan produk-produk dari dapur Pak Li, terutama si mochi ini. Sejauh ini nih Kak, mungkin ada inovasi menu terbaru yang mau diperkenalkan?
2: Sejauh ini belum ada. Ini udah terlalu banyak. Iya, jadi sementara
1: fokus dulu.
2: Iya, fokus dulu.
1: Karena memang permintaan juga lagi tinggi-tingginya
2: iya,
1: ya, Kak.
2: Iya, tenaganya cuma 2.
1: Permintaan tinggi, tenaganya kurang.
2: Iya.
1: Oke, jadi memang belum ada rencana ke sana. Iya, tapi mungkin ke depan kalau dapat tenaga yang bisa bantu ada bisa. Rencana ke sana, ide-ide kreatif
2: iya,
1: baru
2: sudah,
1: ya.
2: Sudah banyak yang ide-idenya, cuman masih tenaganya yang kurang.
1: Oke, jadi memang ini bukti juga ya Papa Mama Bahas Saudara bahwa dari Kak Nia sendiri selaku owner Dapur Pak Lik ini mempertahankan cita rasa nomor satu ya.
2: Ya,
1: soalnya mau fokus dulu buka inovasi yang lain tapi mau mempertahankan konsisten dulu ya,
2: ya
1: sama si mochi ini karena permintaan lagi tinggi-tingginya ya Kak.
2: Oke.
1: Suka duka nih Kak, karena tadi kendala pasti ini dukanya ada nih soalnya mungkin Sonde nih, tapi sukanya pasti lebih menyenangkan nih. Suka duka seperti apa nih yang dirasakan selama menjalankan usaha ini Kak?
2: Sukanya itu kalau kita dapat review ya Kak ya, dari customer baru, kita baru kayaknya orangnya baru sampai rumah nih langsung dimakan, langsung dia WA, Kak ini enak banget, aku mau order lagi gitu kan.
1: Okay.
2: Kita jadi ya inilah kesenangan kita kalau buat makanan itu kan ada review yang bagus. Jadi makin semangat lagi, makin semangat lagi, pengen bikin yang belum coba, ayolah dicoba dulu gitu.
1: Sukanya. Itu sukanya, dukanya pasti yang tadi tuh.
2: Dukanya yaitu kalau lagi suami lagi kerja kan full nih, saya sendiri yang handle. Jadi ya harus semua dari pembuatan kukus semua sampai packing itu benar-benar sendiri.
1: Oke, ditambah lagi harus manage orderan ya Kak ya, terima orderan yang masuk
2: terima
1: begitu ya Kak
2: juga,
1: ya.
2: Terima orderan juga kadang karena kan kalau by Grab itu kadang diprotes sama drivernya karena mereka cuma dapat sedikit.
1: Oh,
2: kenapa nggak buka di food aja, padahal kalau di food itu
1: ada lah.
2: Iya,
1: ya,
2: ada. Gitu. Jadi kita terima orderan dulu, nanti kalau bisa kirim Grab atau Maxim gitu.
1: Jadi masih sistem pengantarannya by online juga.
2: Iya.
1: Oke, baik. Tapi tetap Sonya menutup ini semangat bahwa memang banyak orderan yang masuk via online juga ya Kak ya.
2: Banyak yang mau datang sampai ke rumah juga Kak.
1: Oke.
2: Kak, saya mau datang aja, tiba-tiba ada yang ketuk pintu, Kak mau beli mochi, ya udah kita di teras itu kita buka.
1: Sonya ada rencana buka outlet Kak?
2: Ada, pasti ada.
1: Tapi karena ini kan produksinya tiap hari, Kak. Masa online terus?
2: Iya, gitu. Ada. Kalau rencana buka outlet, ada. Tapi kita masih cari tempat yang strategis, biar yang dari ala nggak kejauhan, yang dari sana juga nggak kejauhan, gitu.
1: Justru, Kak, di Penfui itu.
2: Nah, makanya kalau dari ala ke Penfui itu sangat jauh.
1: Iya.
2: Kalau di CFD ditanya, Kak, rumah di mana, Penfui? Aduh, jauhnya.
1: Itu yang akhirnya menjadi penghalang ya.
2: Iya.
1: Kisahnya inspiratif juga, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Dari suka duka itu justru kelihatan semangat dan ketulusan di balik setiap produk dapur Pak Li ya, terutama ownernya. Ini sangat berjuang sekali ya, dan beta juga salut ya buat perjuangan Kakak Nia bersama dengan suami atas konsistensinya sampai bisa dikenal seperti sekarang loh Kak ya. Wow, dari awal itu cara promosinya seperti apa Kak? Awal yang benar-benar mau membulatkan hati dan tekad fix mau jualan mochi ini. Promosinya bagaimana waktu itu, Kak?
2: Promosinya kita cuman ya itu dari tetangga kan. Kita cobain ke tetangga, terus mereka bikin story, terus karena ini sih saya juga promosi lewat IG, mochi durian. Mungkin kalau yang pecinta durian itu wow, ada menu durian di mochi nih kan, mungkin mereka tertarik ya. Jadi awalnya dicoba, enak. Ada yang langganan dari awal saya jualan sampai sekarang, ada tiap open order beli.
1: Karena memang sudah jatuh cinta dan diperasa.
2: Iya.
1: Okay.
2: Gitu. Masih dari IG sama TikTok.
1: Okay, baik. Pernah pakai kosannya tuh Kak, influencer begitu belum ya?
2: Sebenarnya saya menghindari ini Kak. Kemarin itu ada influencer yang beli terus di review itu di luar perkiraan, karena kita tenaganya takut seperti ini,
1: takut membludak gitu karena
2: jadi,
1: ada bantuan influencer.
2: Iya.
1: Dan ada positifnya, ada takutnya juga ya.
2: Iya, ada. Dari beberapa bulannya lo coba ini endorse influencer gitu kan, cuman nanti dulu. Jadi nanti dulu, ini tenaganya belum ada.
1: Orang di mana-mana malah cari yang kayak gitu. Ini malah menghindar.
2: Iya, menghindar. Kalau di CFD tuh ada yang lewat, jangan, kita jangankan biasanya Kak Mochi, Kak Mochi, Kak. Ini enggak, kita diam dulu. Dia lewat dulu. Biar lewat dulu, jangan mampir dulu gitu.
1: Oh, gitu ya.
2: Kita masih takut.
1: Masih belum apa ya, belum bisa menghandle kalau misalnya ada banjiran orderan gitu. Takut mengecewakan juga ya, Kak.
2: Iya, takutnya begitu.
1: Oke, jadi ternyata Kak Nia ini lebih memilih untuk setia dulu dengan yang ada.
2: Iya.
1: Kalau memang sudah ada yang bantu, tenaganya mumpuni juga. Iya. Bolehlah pakai promosi yang gede-gedean lah.
2: Iya.
1: Oke, tapi ada mau rencana ke sana juga toh, Kak?
2: Insyaallah ada.
1: Supaya kan memperluas usaha kan, Kak?
2: Pasti ada.
1: Hanya karena Kak takut gempor.
2: Iya. Betul sekali.
1: Oke, jadi memang sejauh ini promosinya masih lewat medsos ya, Kak? Apalagi sekarang kan sudah era digital semua ya, Kak, ya. Oke, baik ya. Ini jangan-jangan kalau ntar kita bantu promosiin juga ditolak nih sama dapur Pak Li nih. Payah dong. Jadi
2: Boleh.
1: Tapi tenang ya, semua pasti sesuai dengan porsinya ya, Kak, ya. Kalau memang sudah full ya, Kak bisa sampaikan bahwa full order
2: besok lagi gitu.
1: Besok lagi. Oke, baik. Baru loh pertama kali ada owner yang menghindar dari influencer karena takut dipromosiin jalannya ya. Karena memang itu dia ya. Realistis atau Kak?
2: Iya.
1: Karena memang belum bisa ya, belum bisa gitu. Ini takut ya.
3: Takut dibanjiri uang mungkin. Takutnya itu lebih ke sudah bisa kasih yang terbaik.
2: Iya, takutnya karena terlalu banyak pesanan nanti ada yang enggak sebenarnya enggak lolos QC nih, tapi terjual gitu kan. Jadi semampunya dulu.
1: Oke, jadi memang lebih menjaga di kualitas dulu ya, supaya bisa banyak orang yang mengenal rasanya dulu.
2: Iya.
1: Jangan sampai mau yang cepet-cepet banyak tapi rasanya sesuai konsisten. Oke, keren juga ya dia punya strategi ya, bapak-bapak saudara boleh ditiru ya, buat yang takut di order. Nah, bagaimana nih respon pelanggan sampai sekarang nih Kak terhadap aneka dessert yang ditawarkan? Selain mochi deh, kalau mochi tadi kayaknya sebanyak ya. Ada kosong deh nih respon-respon dari dessert-dessert lain.
2: Mungkin karena memang fokus di mochi ya, kalau yang lain enak aja, enak mereka tetap suka kayak Mango Sago Buko Pandan itu. Mereka ada yang beberapa kali repeat order juga katanya enak, dia nggak manis. Ada yang tanya, Kak ini pakai es batu kok, padahal kita full nggak ada es batu karena mungkin sebelumnya pernah beli yang agak encer ya dikasih es batu, ini nggak, kita full pakai susu yang creamy.
1: Keren ya. Jadi memang dari cerita tadi kelihatan juga bahwa pelanggan puas ya Kak ya.
2: Iya.
1: Puas dengan kreasi dapur Pak Li. Jadi memang sudah heran kalau depo owner menjaga kepuasan itu, menjaga kepercayaan artinya ya Kak
2: yang
1: ya.
2: Yang penting customer percaya dulu. Kalau kita selalu kasih yang terbaik untuk mereka.
1: Oke.
2: Nanti lama-lama pasti nggak perlu influencer pun, nanti kalau memang udah sampai ke hatinya orang-orang, mereka pasti order.
1: Oke, itu benar-benar ya menjadi strategi lain dari yang lain ya, yang selama ini dari setiap pelaku UMKM yang beta wawancarai, baru nih yang ini beta baru dengar yang kali ini nih, luar biasa. Kak, ini persaingan dessert banyak loh di Kota Kupang nih. Bagaimana nih dapat Pak Li mengatasi persaingan dengan UMKM dessert lain di Kota Kupang?
2: Kalau persaingan, mungkin kita nggak bersaing ya Kak ya, kita nggak bersaing di harga, kita bersaingnya di rasa. Kita bisa mengutamakan rasa, kualitas, pelayanan kita. Dan ada ciri khasnya tadi, mochi durian. Jadi kita nggak masalah soal harga, oh di sana, di tempat saya lebih mahal daripada yang itu, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Karena kalau orang yang udah tahu gimana susahnya bikin satu produk itu bisa menghargai dengan harga segitu.
1: Oke, luar biasa. Ini menarik ya Bapak-bapak saudara ya. Berarti ini lebih ke ya udahlah, persaingan sehat ya. Persaingan sehat itu justru bisa jadi pemicu untuk terus berinovasi. Ya. Dan beta suka dengan cara berpikirnya Kakak Nia ya, untuk tetap fokus pada kualitas dan juga ciri khasnya. Ya karena ada dapur mochi durianya itu ya. Patut dicontoh nih ya Bapak-bapak saudara, karena konsistensi itulah yang membangun kepercayaan ya, kepercayaan pelanggan. Wah. Sangat menginspirasi, dan silakan beta kasih kesempatan untuk Kakak Nia Rosniawati Dewi. Kira-kira di mana nih Bapak-bapak saudara ya, pendengar setia Pro 4 yang sedang mendengarkan mungkin ya bisa mendapatkan produk-produk dari Dapur Pak Li.
2: Silakan ya. Untuk yang mau order mochi di Dapur Pak Li, kita ada Instagram @dapur.pakli atau di TikTok Dapur Pak Li juga bisa langsung DM atau nanti saya kirim nomor WA kalau biar lebih cepat ya, bisa pakai WA atau mau langsung datang ke rumah juga boleh, alamat kita tapi di Penfui agak pelosok ya. Gitu.
1: Oke, jadi bisa diterima by online juga, di DM juga bisa. Mau tanya alamat bisa langsung.
2: Bisa langsung.
1: Nomor WA-nya juga sudah tertera di situ.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ya, ini yang ditunggu-tunggu ya, Bapak Mama Bang Saudara, Kakak Nyong Deng, Kakak Nona, bahwa memang sudah tersedia di sosmed ya, di Dapur Pak Li.
2: Iya.
1: Terus juga memang bisa dipesan via online juga.
2: Iya.
1: Ready tiap hari juga.
2: Iya.
1: Ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Kak, bagaimana sih Kakak memotivasi timnya bersama dengan suami untuk memberikan pelayanan terbaik? Penasaran nih.
2: Gimana ya? Yang penting kita senyum ya. Kalau kita lagi di event, lagi di Sabuak, di CFD itu, yang penting ada customer datang mau beli atau tidak, mereka tanya-tanya, nggak apa-apa, kita jawab aja. Kita senyum. Yang penting pelayanan kita itu nomor satu ya, harus selalu senyum. Biasanya kan ada yang belum pernah coba tuh, mereka nggak mau beli, jadi maaf ya kak, nggak jadi, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu karena belum sampai ke hati mereka aja. Jadi tetap harus selalu senyum, ramah gitu.
1: Positif sekali ya karya ini ya, luar biasa ya. Dan bagus ya Bapak Mama Bapak Saudara, ini semangat timnya ini patut dicontoh juga. Dan dari penjelasan dari Kania tadi juga kelihatan kalau suasana kerja di Dapur Pali itu senyum-senyum, bukan sekedar tentang target ya, Kak ya. Bukan sekedar tentang target ya, tapi juga lebih ke saling dukung ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Dan memang sudah heran ya, banyak yang order terus ya, karena ownernya semanis ini ya, cara melayaninya. Nah, Kak, sejauh ini mungkin ada mimpi yang kepingin dicapai nih untuk Dapur Pak Li?
2: Mimpi untuk dalam waktu dekat itu memang kita pengen punya outlet ya. Pengen punya outlet sendiri sama pengen punya karyawan. Itu mimpi untuk dalam waktu dekat ini.
1: Oke, kepinginnya buka outlet sama punya karyawan juga supaya lebih bisa memperluas usaha ya Kak ya. Luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara. Jadi Sony harus capek-capek untuk jalan sampai Penfui mungkin. Tapi untuk yang mau lebih praktis ada juga di online. Dan memang kalau lebih enak tuh ada di outlet, biar langsung pilih begitu
2: kan.
1: Orang bisa langsung pilih-pilih. Nah Kak, sejauh ini harapannya tadi sudah, mimpinya tadi sudah. Nah, mungkin ada tips juga nih dari Kak Nia nih untuk para teman-teman ya, pendengar setiap perempat yang kepingin membuka usaha entah di bidang apapun itu, tapi masih meraba-raba nih memulai dari mana. Ada kosongnya nih tips ala ownernya Dapur Pak Li nih. Silakan nih Kak.
2: Yang baru mulai atau yang baru mau, masih idenya masih ada di kepala, tuangkan dulu aja. Kita keluarin dulu aja. Kita keluarin dalam bentuk produk. Kita lihat dulu. Kalau memang belum cocok, bisa kita perbaiki step by step. Jadi seiring berjalannya waktu, nanti pasti kita bakal menemukan jalannya. Oh, ini yang cocok buat ini yang cocok buat ini. Jadi nggak apa-apa, kita mulai aja dulu. Kita nggak harus bersaing dengan yang lain. Kita cuman perlu menuangkan apa yang ada di dalam isi pikiran kita.
1: Keren, luar biasa. Itu ya tips dari Kak Nia ya, owner dari Dapur Pak Li. Dan tentunya seperti tadi Kak Nia bilang juga, jalanin aja dulu ya, konsisten juga ya, konsisten. Dan memberikan pelayanan yang terbaik itu butuh belajar ya Kak ya.
2: Iya, harus.
1: Oke, baik. Terakhir nih Kak, untuk menutup ketempung obrolan di siang hari ini, harapan ke depan untuk UMKM di Kota Kupang seperti apa nih Kak Nia?
2: Semoga UMKM di Kota Kupang ini makin maju ya Kak ya, karena sekarang pemerintah udah memberikan fasilitas banyak event-event di setiap minggunya, jadi kita bisa ikut dalam ikut serta untuk mengikuti event tersebut. Terus mulai kolaborasi juga sama, mungkin sama sesama pedagang gitu, kita saling bertukar cerita, bertukar pengalaman selama berjualan di Kota Kupang ini, biar makin banyak pengalaman, makin kita tahu gimana pasar sekarang ini berjalan.
1: Oke, okay. Semangat selalu Kak Nia ya bersama dengan timnya, timnya walaupun cuma dengan suami ya. Yeah. Dan kita tunggu inovasi-inovasi terbarunya ya, outletnya juga ditunggu Kak. Amin. Semoga bisa buka outlet ya, karena sepertinya di area sini juga banyak ya, masih kosong. Sekali lagi terima kasih Kak Nia untuk waktunya bersama dengan Ketong ya, Pro ya. 4 RRI Kupang di obrolan teras UMKM kali ini ya. Dan demikian ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Ketong punya cerita-cerita menarik ya bersama dengan Kakak Nia Rosyawati Dewi selaku owner dari Dapur Pak Lik, dan semoga juga bisa menjadi inspirasi untuk Ketong semua. Setelah ini masih ada rangkaian Sasando Siang ya, sampai di sore hari nanti, tetap di FM 104,3 MHz.

Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut cia. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pembangunan sarana kolam renang berstandar dinilai sangat mendesak untuk menunjang prestasi atlet pesisir. Hal ini disampaikan Ketua Federasi Akuatik Indonesia Kabupaten Rotendau, Yunus Pani, dalam dialog Pro 1 RRI Rote Jumat 7 Agustus yang lalu. Menurutnya, pembahasan berfokus pada capaian prestasi atlet renang Rotendau pada ajang Hiu Kupang Swimming Club 2026. Ia mengatakan bahwa pihaknya menargetkan ketersediaan kolam renang daerah di tahun 2027. Beralih ke informasi berikut. Pemerintah Kabupaten Rotendau menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelestarian budaya daerah melalui berbagai program dan kegiatan. Komitmen ini disampaikan dalam pembukaan Festival Budaya Rote Malole Selasa 18 Agustus yang lalu. Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Rotendau Regina Kedo mengatakan festival jadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya agar tetap hidup dan berkembang di tengah generasi muda. Pelestarian budaya juga dinilai penting untuk memperkuat jati diri masyarakat. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 Nikali, Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat.

0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Masih ada Sophie Novindri. Susah lupa

cerita Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ini. Lyodra, Teganya Kau. Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini,

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Kementerian Kebudayaan menyatakan kesiapan untuk mengemban peran sebagai wali data bagi masyarakat adat. Menbud Fadlison sendiri mengakui bahwa selama ini kelemahan dasar dalam penyusunan kebijakan seringkali berhulu pada basis data yang tidak terintegrasi. Ia juga mengatakan kalau Kementerian Kebudayaan sedang membangun ekosistem data kebudayaan yang kolaboratif dengan mempertemukan semua stakeholder. Nah, ada juga 4 pilar penting dalam kerjasama ini seperti memperkuat basis data kebudayaan nasional, khususnya data mengenai masyarakat adat, wilayah adat, kekayaan budaya yang hidup dan berkembang dalam komunitas. Yang kedua, menyediakan dasar yang lebih kuat bagi pemerintah menyusun kebijakan dan program yang tepat sasaran, terukur berbasis bukti. Dan yang ketiga adalah memperkuat posisi masyarakat adat sebagai subjek dalam proses pendataan, dokumentasi, perlindungan, dan pemajuan kebudayaan. Nah, sebagai wali data, Kementerian Kebudayaan juga akan bertindak sebagai fasilitator yang memastikan masyarakat adat menjadi subjek aktif dalam pendataan kebudayaan mereka sendiri. Dan yang keempat adalah memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun tata kelola data kebudayaan terpadu dan berkelanjutan. Kementerian Kebudayaan juga mendukung Badan Legislatif Balik DPR RI untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Menurut Fadli sendiri, program Satu Data Masyarakat Adat sebenarnya telah memasuki tahap akhir. Nah, dengan adanya data yang terintegrasi, pemerintah akan lebih mudah melakukan koordinasi dan intervensi baik untuk perlindungan masyarakat adat budaya maupun wilayahnya. Dalam menjawab tantangan terkait iklim investasi, Fadli menekankan pentingnya mencari titik keseimbangan atau balance. Meski pembangunan ekonomi terus didorong, perlindungan terhadap hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan harus tetap menjadi prioritas. Sementara itu, Sekjen Aman Ruka Sombolinggi mengatakan kalau data pemetaan wilayah adat di Indonesia dengan total luas mencapai 36,6 juta hektar sudah sempat diserahkan kepada beberapa kementerian. Namun, sejauh ini hanya Kementerian Kebudayaan yang baru saja menyatakan bersedia menjadi wali data bagi masyarakat adat di Indonesia.

Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona, tahukah Katong kalau pencemaran lingkungan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan medium yang tercemar maupun sumber polutannya? Pencemaran tanah menjadi salah satu jenis polusi yang paling umum terjadi. Tanah merupakan fondasi dari seluruh rantai makanan darat. Pencemaran tanah biasanya terjadi akibat proses meresapnya bahan kimia buatan manusia ke dalam ekosistem tanah. Penyebab utamanya seperti kebocoran tempat pembuangan sampah, penggunaan pestisida dan herbisida yang berlebihan, pembuangan limbah industri secara ilegal, hingga tumpahan minyak. Ketika zat beracun meresap ke dalam tanah, struktur kimia tanah akan berubah, mematikan mikroorganisme esensial, dan membuat tanah menjadi tidak subur. Tanaman yang tumbuh di atas tanah beracun akan menyerap logam berat atau bahan kimia berbahaya. Saat tanaman tersebut dipanen dan dikonsumsi oleh manusia atau hewan ternak, racun tersebut akan berpindah dan menumpuk di dalam tubuh, memicu berbagai masalah kesehatan yang bersifat kronis dan jangka panjang. Mari, katong jaga katong pun tanah, kurangi plastik, bijak pakai pestisida, dan jangan buang limbah sembarangan. Karena tanah yang sehat, pasti jamin katong pun masa depan lebih sehat.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

kembang kenangan. Sumba umbu sejatinya sandalwood. Timur semerbak harum cendana. Alor asih kasih kenari. Kelimutu telaga warna. Komodo ikon leluhurku. Sinergi berdaya ubah. Loba mora manisih.

Energi berdaya ubah. Loba Mora.

Ya, 104,3 MHz perempatan dari Kupang. Selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Selamat terasa 40 menit langkah dari pukul 12 siang. Dan kita punya satu informasi untuk Kakak Nyong, Kakak Nona yang punya ide kreatif dan suka bikin konten video. Ayo ikut lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional bersama RRI Kupang. Lomba ini khusus untuk Kakak Nyong, Kakak Nona, pelajar SMA, SMK sederajat ya. Pendaftaran bisa dilakukan perorangan, tapi bisa juga lewat tim. Tema videonya bebas ya, bisa bentuk drama, vlog, jurnalisme, atau jenis konten audiovisual lainnya. Asalkan membahas tentang radio atau hari radio. Untuk formatnya, pastikan video beresolusi minimal 1080 pixel dengan aspek rasio 6:19 dan durasi maksimal 2 menit. Pendaftaran telah dibuka dari tanggal 17 Agustus kemarin sampai 30 Agustus 2026. Dan ada juga hadiah menarik ya, hingga jutaan rupiah buat pemenangnya. Jadi jangan hanya jadi penonton, saatnya Kakak Nyong, Kakak Nona tunjukkan ide kreatif dan rayakan Hari Radio bersama RRI Kupang. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran silakan cek Instagram @RRI_Kupang.

0: Belanda jajah Indonesia selama 350 tahun?
1: Bro, sebenarnya bukan negara Belanda, tetapi Netherlands.
0: Apa leluni? Kukar mana bisa kotong orang Indonesia panggil dong Belanda?
1: Begini bro, secara internasional, negara yang beribu kota Amsterdam dan berpusat pemerintahan di Den Haag itu bernama Netherlands, yang berarti negeri dataran rendah. Ada juga yang bilang Holland, tapi itu merujuk pada dua dari 12 provinsinya, yakni Noord-Holland dan Zuid-Holland. Namun, karena kedua wilayah tersebut berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan pelayaran, nama Holland menjadi sangat populer di dunia. Menariknya, sebutan Belanda dalam bahasa Indonesia sudah datang langsung dari kata Netherlands ataupun Holland, melainkan dari bahasa Portugis. Bangsa Portugis yang lebih dahulu berdagang di Asia Tenggara pada abad ke-16 menyebut wilayah Holland dengan lafal Hollanda. Lafal Portugis Hollanda inilah yang lambat laun menyesuaikan diri dengan pengucapan masyarakat Melayu Nusantara hingga berubah jadi Belanda. Sebutan ini semakin menguat ketika kapal-kapal VOC dan bangsa Belanda mengambil alih jalur perdagangan dari Portugis di awal abad ke-17. Meski di beberapa daerah nih, seperti di Jawa, orang Belanda biasa disebut dengan Londo atau sebutan Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, sebutan Belanda tetap menjadi nama yang paling umum digunakan masyarakat Indonesia untuk menyebut negara tersebut.

0: Bapak Mama bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal, Arumbae Kole, berlayar dari Ternate, Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amoli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhabeng. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhabeng, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Bugakele, Biatabang, dan Abangbol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan, hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim, dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate, Maluku, dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbae Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bogo, menghujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Bota masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimoli, maka 5 orang bersaudara dari Pulau Ternate, Maluku mendarat di pantai desa Aimoli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololong. Raja meminta mereka untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengaku hendak menyebarkan agama Islam di Alor. Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololong I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabeng. Sebelum pamit, Raja Baololong I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cendramata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air, karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di pantai Buta, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air, tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, dapur darurat di posko pengungsian Barangkolong, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur masih jadi tumpuan untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi dan relawan. Kondisi ini berlangsung sejak hari pertama bencana, sementara dapur umum yang diharapkan dapat mendukung kebutuhan pengungsi hingga kini belum tersedia. Ketua PKK Kecamatan Reok, Fenty Suyarni, mengatakan dapur di posko Barangkolong dikelola oleh secara swadaya oleh petugas TNI Polri dan beberapa ibu-ibu pengungsi dan telah beroperasi sejak hari pertama usai kejadian gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Dapur ini juga memasak dua kali sehari yakni untuk kebutuhan makan siang dan malam. Beralih ke informasi berikut, kelompok binaan Gemit Klasis Rote Timur didorong untuk tidak hanya menjadi penerima program tapi juga mampu tumbuh sebagai pelaku ekonomi yang mandiri dan produktif. Dorongan ini disampaikan Wakil Bupati Rotendao Aprimoy Dudelusi Detan. Menurutnya, pemberian bantuan kepada masyarakat harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas. Selain itu, kelompok usaha juga perlu mendapatkan dukungan dalam hal akses permodalan, penguatan pasar, dan kelembagaan. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: 104.3 MHz Pro 4 RR Kupang, Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna, selamat siang. Beta kembali menyapa untuk kotong semua yang mungkin lagi menikmati makan siang ya saat ini di rumah atau juga di tempat-tempat aktivitas Bapak Mama semuanya. Oke, dan menemani aktivitas juga mungkin akan sing Bapak Mama saat ini, beta hadirkan satu podcast ya dengan topik siang hari ini, musim kemarau dan kulit. Apa sebenarnya yang terjadi?
1: Kita jangan keluar di jam 10 sampai 14. Karena di situ tertinggi paparan UV UVB-nya tertinggi. Sunscreen, SPF-nya itu harus minimal 30.
2: Untuk kota Kupang 30 ya.
1: Minimal 30.
2: Minimal 30. Nah,
1: ternyata UV UVB itu bisa merusak sel-sel kulit sehingga bisa menyebabkan kanker kulit.

0: pemirsa juga pendengar dimanapun Anda berada, ketemu lagi atau kita berjumpa lagi dalam podcast RRI bersama dengan Beta Veronica. Dan Vero akan menemani untuk berbincang-bincang atau kita makan bohong-bohong hal-hal yang seru-seruan pastinya di sini di podcast RRI. Salah satunya ini mengenai kondisi cuaca di Kota Kupang dan mungkin seluruh Indonesia yang memasuki bulan-bulan kemarau atau musim-musim kemarau. Tentunya ini juga mempengaruhi bukan hanya kondisi kesehatan seperti Vero yang sekarang memang tidak lagi fit, tapi juga kulit loh. Waduh, apalagi kita para ladies ya, sangat memperhatikan sekali. Karena musim kemarau dan kulit ini sebenarnya punya kaitan atau enggak sih? Dan apa sebenarnya yang terjadi di antara kedua belah pihak ini? Kita akan bicara-bicara dan ngobrol seru dengan narasumber atau expert atau tamunya Vero di podcast RRI. Ada siapa? Ada Ibu Dokter Cantik, ada Ibu Dokter Herjuni Oematan M. Biomed, SPD, FA, Fins DF yang merupakan dokter spesialis dermatologi, venereologi dan estetika. Wah, kalau misalnya estetika nih kayak pengen operasi plastik. Tapi tidak ada pengen sama operasi plastik, ini berhubungan sama musim kemarau dan kulit. Okay. Langsung saja kita sapa Ibu Dokter Cantik, apa kabar?
1: Baik, Kak.
0: Luar biasa, hari ini anggun sekali. Anggun ya. Saya jadi merasa aneh sendiri. Aduh, saya manly, ini anggunly ya, jadi ya dua sosok yang berbeda. Bu Dokter, apa aktivitasnya sekarang, kegiatan sekarang, kesibukannya apa nih Bu Dokter?
1: Kegiatannya ya rumah sakit, kemudian di klinik, kemudian tentu mengurus keluarga.
0: Mengurus keluarga itu justru yang ketiga ya. Yang pertama rumah sakit, yang ketiga mengurus keluarga. Aduh, ini kita panggil akrab, kita panggil Bu Dokter Juni, ya.
1: Iya,
0: boleh ya, sepapek, karena itu kan namanya titel, itu kan dapat justru yang mati. Jadi boleh buang-buang gitu. Baik Bu Dokter, ini menarik kalau kita ngomong tentang hubungan antara musim kemarau dan kulit. Nah mungkin kita yang pertama bicara soal udara kemarau ini dan kulit kering. Kemudian kata orang ya, kan kebanyakan kalau wih, kalau kemarau begini panas begini, aduh kulitnya jadi kering, kita butuh sunscreen ya, kayak gitu. Nah mungkin bicara terlebih dahulu hubungannya dulu nih.
1: Hubungannya dulu ya, kalau untuk sekarang ini musim kemarau, ini udaranya memang lebih terik ya.
0: Serius,
1: lebih terik, lebih panas, kemudian kelembapan udara juga rendah banget, sehingga memang hubungan antara kulit, kesehatan kulit terutama, itu memang sangat ada korelasinya atau hubungannya. Jadi kita ketahui bahwa dengan udara yang kelembapannya rendah, kemudian teriknya matahari, itu menyebabkan pasti kulitnya bakal kering.
0: Pasti lah kulitnya kering. Nah, kalau kulit kering, itu kan ada beberapa tanda-tanda kan kulit kering ya, Bu Dokter. Tapi apakah juga ini berhubungan dengan dehidrasi ketika kulit itu kering di saat musim kemarau ini?
1: Ya, jadi gini, kita harus membedakan antara kulit kering dan dehidrasi. Kalau untuk kulit kering sendiri, ini sebenarnya beberapa orang itu sudah mempunyai bawaan kulit kering. Di mana secara genetik itu produksi dari sebum atau minyak alami kulit itu memang sudah rendah. Nah, ada beberapa orang ya, kita ya mungkin bisa disebut kulit sensitif ya. Jadi beberapa orang itu mempunyai genetik atau bawaan ternyata dari lahir itu produksi sebum atau minyak alami itu sudah rendah. Nah, jadi kulit kering dan dehidrasi itu memang harus dipisahkan. Kalau dehidrasi itu kulit yang kering tapi bisa terjadi pada semua orang walaupun pasiennya itu kulitnya berminyak, bisa dia mengalami dehidrasi juga. Gitu. Jadi memang kulit kering dan dehidrasi itu suatu hal yang mirip tapi ternyata berbeda.
0: Serupa tapi tak sama.
1: Ya,
0: Kalau kulit dehidrasi bisa oleh semua orang, tetapi kalau kulit kering itu memang kondisi kulit dari genetiknya ya gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Saya baru tahu ini ternyata. Kulit kamu kamu kering gitu ya. Oh, itu berarti genetiknya ya, berarti kering gitu. Oke, baik. Sebentar. Ini katanya PA nomor 5. Nah, biasanya kalau kulit kita gatal, terus pecah-pecah gitu ya. Kemudian muncul sisik-sisik begitu atau mungkin sampai luka. Nah, seperti ini begitu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kulit kita, Bu Dokter?
1: Oke, yang pertama kalau kita bahas tentang kulit kering dulu ya.
0: Iya, oke.
1: Nah, ada kan tipe yang
0: apa ciri-cirinya gitu?
1: Ciri-cirinya memang ya. Nah, kalau misalnya satu orang atau pasien yang memiliki bawaan kulit kering, maka tanda-tanda itu menjadi lebih tegas. Yang tadinya memang dia sudah punya tanda-tanda kulit kering, kemudian sudah tanda-tanda kemerahan, sudah ada tanda-tanda gatal, kemudian mudah untuk mengalami crack atau yang tadi kakak bilang luka, itu kadang-kadang ada lecet-lecet sedikit yang kita sebut erosi. Nah, itu sebenarnya pada pasien-pasien yang memang genetik bawaannya kulit kering sudah ada kecenderungan ke sana. Namun kalau pada pasien yang kulitnya normal atau cenderung berminyak, bisa terjadi kalau ada paparan. Nah, paparan itu bisa karena udara yang kelembapannya rendah, yaitu musim kemarau. Kemudian ada juga yang memang dari suhu. Ya, misalnya terlalu panas, terlalu terik. Nah, itu juga bisa memicu terjadinya kemerahan, kemudian terjadinya gatal. Lama-kelamaan bisa mengalami kulit kering pecah-pecah sampai luka yang tadi Kak Vero bilang.
0: Nah, bagaimana kalau kita musim kemarau ya, tapi studio kita kan ber-AC nih gitu. Yeah. Dari luar yang udah panas-panas, kita masuk tiba-tiba studio yang dingin, itu kulit juga berasa kayak kering gitu. Kayak itu apa hubungannya juga? Perubahan suhu yang mendadak juga mempengaruhi?
1: Ya, sebenarnya perubahan suhu yang mendadak kalau dari yang kering ke AC sama aja.
0: Oh, sama aja
1: berarti? Iya, karena untuk yang suhu di luar itu kan sudah kelembapannya rendah ya. Kalau panas, kemudian musim-musim kemarau kan kelembapannya rendah, kemudian teriknya, panasnya juga, itu hampir sama dengan di ruangan AC. Karena kalau di ruangan AC itu kan tingkat kelembapannya juga sudah mulai rendah, dan dinginnya itu yang menarik air dari lapisan kulit. Sehingga sama-sama di luar juga kering, di dalam juga kering. Bedanya di luar panas, di dalam dingin. Jadi dua-dua kondisi yang bisa menyebabkan kulit kering sama.
0: Sama aja berarti
1: sama
0: ya,
1: aja.
0: Dipikir kalau aduh di mana masuk dia kulit kita gitu kan. Ternyata sama aja, tidak ada perubahan. Nah, kalau contoh atau ciri-ciri kulit dehidrasi, katanya kulit kering ya. Ya. Kalau kulit dehidrasi itu seperti apa?
1: Nah, kalau kulit dehidrasi itu kulitnya itu lebih tegang.
0: Oh, tegang?
1: Iya, lebih tegang, terus lebih kenceng,
0: oh, lebih kenceng.
1: Seperti ketarik sampai tampilannya kayak kaku. Iya. Jadi lebih
0: ya.
1: Kaku ya. Kalau kulit kering bersisik,
0: oh, kulit
1: teksturnya kasar.
0: Iya, betul.
1: Teksturnya kasar, terus kering, lalu ada sisik-sisik halus.
0: Betul.
1: Ya, tapi kalau misalnya dehidrasi biasanya kehilangan elastisitas kulit sehingga lebih tegang, kaku.
0: Kehilangan elastisitas kulit.
1: Iya.
0: Oke, kita ngomongin AC, tiba-tiba AC-nya langsung agak tenang sedikit ya. Kamu
1: tersinggung
0: ya?
1: Pada takut.
0: Tersinggung sih AC-nya kita ngomongin dia ya.
1: Pada takut ini, kering.
0: Kering
1: kulitnya.
0: Oh begitu, itu menarik sekali. Justru kelihatan kenceng ya. Oke, nah kalau kulit kering dan keriput ya, kulit kering dengan keriput. Itu apa ada hubungannya juga karena kering jadi keriputan? Atau kan ada orang bilang kulit berminyak lah, kulit kering itu katanya cepat tua kalau kulit kering, kalau kulit berminyak tuh awet, kayak aku nih awet muda. Itu gimana? Betul nggak sih? Betul nggak sih, dok?
1: Jadi kulit kering itu merupakan awal tanda-tanda terjadinya nanti bakal keriput. Benar, ada hubungannya. Penuaan dini, iya sama. Jadi misalnya kulitnya kita kering, kehilangan cairan, kemudian barrier kulit kita mulai rusak karena akibat musim kemarau, kayak cuaca yang panas, terik, kemudian udara yang kering, kelembapan udara yang rendah. Nah, itu lama-kelamaan merusak barrier kulit juga. Kemudian ternyata teriknya panas itu juga menghancurkan kolagen dan elastin. Ya, jadi serat kolagen dan elastin itu yang hancur. Makanya menyebabkan timbulnya keriput.
0: Itu dia.
1: Nah, kalau kulitnya kering itu kan kehilangan minyak alami ya.
0: Iya,
1: minyak alami kulit
0: betul.
1: Ya, minyak alami kulit. Jadinya kulit gampang keriput juga karena nggak ada minyak itu.
0: Ada teman saya itu kulitnya berminyak sampai-sampai kalau diperas tuh bisa bikin telur ceplok gitu. Kalau saya kulit berminyaknya paling diperas bikin tumisan kangkung boleh gitu. Jadi masih sedikit gitu ya, nggak terlalu banyak. Tapi bukan yang mulus juga. Tapi kalau kita ngomongin soal tadi yang menarik ya katanya dok tentang kulit kering ini kan juga pasti berhubungan dengan karena paparan matahari ya, sinar matahari juga ini mempengaruhi kondisi kulit kita yang mungkin awalnya mungkin kita kulit berminyak, tapi karena kita mungkin sering terpapar oleh sinar matahari menjadi kering dan menjadi kebal terhadap UV. Ada kemungkinan seperti itu?
1: Bisa, jadi yang tadinya kulitnya berminyak, tetapi ketika terpapar-papar dengan UV, baik itu UVA, UVB, ternyata UVA, UVB itu bisa merusak lipid atau lemak dari kulit, sehingga barrier kulitnya rusak. Nah, ketika barrier kulitnya rusak, kita tidak bisa mengunci. Fungsi kulit itu kan dia mengunci air ya, mengunci air supaya air tidak menguap. Nah, ketika barrier kulitnya rusak, maka ada celah-celah di antara sel-sel kulit itu sehingga tidak bisa lagi mengunci air sehingga kulitnya menjadi kering. Jadi bukan berarti karena berminyak jadi nggak mungkin kering, ternyata masih bisa. Kemudian bisa merusak juga yang tadi serat elastin, kolagen, akhirnya keriput. Jadi kelihatan nanti tambah kering, sudah kering,

0: maksudnya panas sih kena teriknya matahari, betul, tapi nggak sekusam sekusam kalau tinggal di Kupang tuh kena panas terus langsung kusam bukan
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ya. Nah ternyata di sana itu kelembapan udaranya yang tinggi, walaupun di sana panas, tapi panasnya juga nggak terlalu terik.
1: Gitu.
0: Nggak terlalu terik, terus kelembapan udaranya juga tinggi sehingga tetap kulit itu bisa mengunci air, jadi kulit kita tetap lembab. Nah kulit yang lembab ini ternyata bagus, dia bisa menangkal efek dari UVA UVB, jadi tidak terlalu terekam UVA dan UVB-nya sehingga tidak terbentuk pigmen melanin yang menyebabkan kusam.
1: Oh, jadi itu begitu perbedaannya. Walaupun di air di sana tuh kapurnya juga asap, baunya memang kayak asam sulfat gitu ya. Tapi justru cocok sama kulit kita, anehnya kulit kita orang Kupang gitu. Maksudnya sampai sana kok jadi putih gitu. Sampai sini balik hitam gitu. Oke, dok. Nah, kalau kita bicara khususnya untuk masyarakat yang pekerjaannya banyak di luar ruangan gitu kan. Perlindungan kulit seperti apa sih yang paling apa paling mumpuni begitu, realistis lah yang dilakukan setiap harinya? Apakah memang everyday aku harus bawa sunscreen dan sebagainya atau gimana nih?
0: Ya, buat masyarakat yang memang kerja di luar, aktivitasnya banyak di luar juga, tapi ada beberapa kan yang di luar tuh pada saat berangkat atau pulang atau pas ada aktivitas yang di tengah-tengah siang. Nah, perlu diperhatikan bahwa ternyata penggunaan sunscreen itu sangat penting. Jadi, untuk penggunaan sunscreen itu, dia bisa menangkal efek buruk dari sinar UVA dan UVB selama penggunaan sunscreennya itu yang broad spectrum.
1: Yang apa?
0: Nah, broad spectrum. Jadi, spektrumnya luas. Bisa menangkal UVA dan UVB. Ya. Yang kedua, untuk yang panas, daerah yang panas sekali, kita apabila beraktivitas di luar, maka kita wajib menggunakan pelindung seperti pakaian yang lengan panjang, kemudian celana yang lengan panjang. Kemudian kita tidak kalah penting juga kita menggunakan aksesoris, Kak. Harus menggunakan topi, misalnya dengan padnya yang lebar, kemudian pakai kacamata untuk pelindung, kacamata hitam ya, untuk melindungi area kulit sekitar mata sehingga tidak terjadi kemerahan, keriput. Ya, kemudian waktu-waktu di saat kita keluar memang harus dipilih juga sih. Cuman kalau pekerjaannya susah ya, nggak bisa milih ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita bisa memilih, maka pilihlah kita jangan keluar di jam 10 sampai 14.
1: Oh, jangan keluar
0: karena di situ tertinggi paparan UVA UVB-nya tertinggi.
1: Gitu. Jam 10 sampai jam 14 itu jangan keluar karena itu paparan UV-nya tertinggi.
0: Tertinggi di situ.
1: Gimana dong ya?
0: Tapi kalau misalnya memang harus bekerja di luar ruangan, maka kita harus memilih juga mungkin kita tempat ya. Selain waktu, kita harus pilih tempat juga. Mungkin aktivitas tapi kita berteduh. Kayak misalnya kita harus turun lapangan tapi mungkin ada pohon, berdiri di bawah pohon yang rindang. Jadi memilih tempat juga.
1: Ini saya baru tahu ternyata 10 sampai 14 itu adalah waktu tertinggi paparan UV ya. Makanya betul banget membeli pelembab. Nah, pelembab ini apakah harus yang mahal gitu kan? Ini ini gitu kan, kan banyak iklan-iklannya ya di mana-mana gitu lah. Nah, apakah harus yang mahal atau mungkin mungkin lebih ke ingredients-nya atau komponen-komponen pelembabnya? Lebih kemana nih, Dok?
0: Jadi kalau misalnya penggunaan sunscreen memang bagusnya ditambah dengan pelembab. Ini kan baru dibahas pelembab ya. Jadi kalau pelembab itu tidak mesti yang mahal, Kak. Karena kita harus melihat lebih penting itu komposisinya dan bentuknya. Bentuknya itu ada yang lotion, ada yang gel, ada yang krim. Kita memilih sesuai dengan jenis kulit kita. Jadi kalau untuk penggunaan sunscreen, baiknya memang gunakan pelembab dulu, terutama di musim kemarau ini. Nah, ada juga sunscreen yang sudah ada pelembabnya. Nah, itu dikhususkan untuk kulit-kulit yang kering. Jadi kulit kering itu biasanya sudah digandeng dengan ceramide. Ceramide itu adalah pelembab yang alami, sebenarnya sudah ada, tapi kita bisa juga aplikasi tambahan melalui pelembab-pelembab yang sudah ada dalam sunscreen. Jadi kita harus memilih yang pertama itu pelembabnya, komposisinya, kemudian bentuknya itu lebih penting dibandingkan harga. Jadi harga yang murah juga, tapi kalau komposisinya tepat, kandungannya tepat, kemudian pemilihan bentuknya yang tepat, maka akan bagus hasilnya atau khasiatnya.
1: Nah, kalau hand body kan orang Kupang itu biasanya lotion tuh hand body ya, atau lebih banyak pakai hand body begitu. Hand body itu ibaratnya kalau itu juga termasuk pelembab kan, tidak mengandung, tidak ada yang ada yang mengandung, ada yang tidak gitu. Kayak pemilihan

0: body pun juga sekalian pelembab dan sunscreen ada kan? Ada juga kan ya, Dok ya?
1: Ada. Jadi hand body itu ada yang sudah plus SPF.
0: Oh iya,
1: ada SPF. Yang SPF. Iya, yang SPF, ada yang plus SPF, kemudian ada juga yang tanpa SPF yang fungsinya murni untuk melembabkan kulit. Nah, pelembab itu ada macam-macam, Kak. Jadi ada yang melembabkan dengan cara mekanismenya itu misalnya mengunci air, itu beda. Ada yang memberikan minyak seperti shea butter, kemudian argan oil, jojoba oil, itu yang menambahkan minyak khusus untuk kulit kering. Nah, kalau misalnya untuk khusus untuk kulit-kulit yang mengalami dehidrasi, maka yang harus mengunci air, yaitu hyaluronic acid, gitu. Jadi pelembab juga kita harus lihat komposisinya. Ada yang ceramide, ceramide itu juga memberikan tambahan untuk minyak. Jadi dia bisa mengisi celah-celah dari sel-sel kulit yang sudah hancur karena paparan sinar matahari atau udara yang kelembapannya rendah. Jadi kita harus memilih pelembab sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau lotion-lotion hand body sama. Jadi ada juga yang mengandung kayak sea butter, jojoba oil, ceramide, hyaluronic acid. Nah, itu harus dipilih sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan jenis kulit kita dan masalah kulit kita. Kayak kulit kering yang mana, kulit dehidrasi yang mana.
0: Tentunya pertama-tama yang harus kita ketahui kondisi kulit kita dulu nih. Ya, harus tahu dulu itu pertama, baru kita bisa menentukan produk mana yang cocok sama kulit kita. Begitu ya, dokter ya. Oke, kalau cowok mah asal lapis aja sih, gak apa-apa. Kalau cowok gak bisa. Ya kan, kamu minyak kelapa kamu. Oke, pakai minyak kelapa dia ya. Iya, oke. Nah, Bu Dokter, kalau sekarang mungkin Bu Dokter mau menyampaikan juga nih untuk masyarakat-masyarakat khususnya penonton atau netizen. Netizen yang biasanya suka kerjanya keluar di lapangan ya. Apa tiga hal penting yang harus diingat untuk melindungi kulit kita agar apalagi di musim kemarau saat ini tetap terjaga dan terlindungi nih. Tiga hal apa yang penting harus diingat?
1: Oke, yang penting itu yang pertama, kalau kita habis mandi sebaiknya sesegera mungkin, yaitu 3 menit setelah mandi harus menggunakan pelembab. Jadi jangan menunggu beberapa saat, misalnya habis mandi masih mengerjakan yang lain. Sebenarnya itu adalah waktu yang tepat, itu adalah 3 menit karena di situ kulitnya masih lembab. Kemudian pada saat kulit masih lembab itu, maka fungsi dari pelembab itu langsung, mekanisme kerjanya langsung bekerja dengan bagus. Jadi dia langsung mengunci air misalnya. Kemudian yang kedua, pemilihan pelembabnya harus sesuai, misalnya untuk kulit yang kering atau dehidrasi. Kemudian pemilihan bentuknya, apakah pelembab itu bentuknya ada yang lotion, ada yang krim atau gel. Jadi kalau misalnya yang krim khusus untuk kulit kering, kalau yang kandungannya air itu dikhususkan untuk yang kulitnya yang mengalami dehidrasi. Kemudian setelah penggunaan pelembab, wajib gunakan sunscreen. Nah, sunscreen ini penggunaannya juga harus tepat. Harus 15 menit sampai 30 menit sebelum kita berangkat beraktivitas. Jadi, jangan lupa, jangan baru pakai langsung keluar. Nggak ada efeknya. Jadi, harus 15 menit sampai 30 menit menggunakan sunscreen baru kita aktivitas keluar. Kemudian kita harus menggunakan pelindung, terutama yang mengenakan motor ya, kendaraan bermotor.
0: Seperti saya, beda banget kan warnanya?
1: Harus menggunakan pelindung ya, lengan panjang, celana panjang, kemudian sarung tangan. Ya benar, sarung tangan tak kalah penting, karena saya sering mendapatkan pasien yang area tangannya menggelap, padahal sudah menggunakan lotion, mungkin SPF-nya juga kurang, hand body yang SPF-nya atau penggunaannya kurang tepat. Kemudian penggunaan sunscreen itu juga harus, atau hand body yang ada SPF itu juga harus diulang. Ternyata tidak ya, retouch atau reapply, tidak boleh hanya gunakan pagi 30 menit sampai 15 sampai 30 menit sebelum aktivitas, tapi harus reapply, apalagi yang aktivitas di luar ya. Itu harus dulu menggunakan sunscreen reapply itu. Kemudian 2 jam untuk kerja di luar, kemudian yang 4 jam yang di dalam ruangan. Karena ternyata kalau kantor kita atau tempat kerja kita banyak kacanya, itu UVA bisa nembus ke kaca. Jadi harus reapply gitu. Itu tentang penggunaan pelembab dan sunscreen. Kemudian yang kedua itu penting untuk menggunakan
0: pelindung.
1: Pelindung. Yang ketiga yaitu menggunakan aksesoris. Jadi tetap harus menggunakan topi yang lebar, kemudian masker, kemudian kacamata untuk melindungi kulit area sekitar mata juga, karena kulit area sekitar mata ini kulitnya tipis. Jadi kalau misalnya kena sinar matahari, terik matahari, gampang aging. Elastisitasnya hilang karena serat kolagen dan elastin hancur.
0: Jadi ada kerutan di pelipis-pelipis mata nih.
1: Makanya biasanya pakai eye cream.
0: Iya, eye cream. Penting. Pas malam ya, sebelum tidur ya.
1: Pagi juga, Kak.
0: Oh, pagi juga ya? Aku cuma malam aja sih.
1: Pagi itu juga, ya? Pelembab wajah, krim mata, pelembab untuk area sekitar mata, lalu sunscreen.
0: Soalnya dokter, kita kerja sampai jam 1 malam, Bu.
1: Berasanya.
0: Jadi mau tidur tuh kan baru pakai. Pagi mah udah enggak bisa pakai. Oke, kayak gitu ya, Bu ya. Nah, kalau kita lihat Bu Dokter untuk SPF di Kota Kupang ini, Bu Dokter, itu kira-kira untuk angkanya sendiri nih ya. Ini yang perlu kita waspadai atau mungkin pemilihan SPF-nya harus berapa nih kita?
1: Gitu. Ya, kalau untuk sunscreen, SPF-nya itu harus minimal 30.
0: Itu ada di ini ya, di
1: ada.
0: Produk-produk kita
1: di ada produk-produk di kemasannya ada tulisannya SPF 30, ada 50, ada 30 plus plus, ada 50 plus plus. Betul, betul. Nah, yang bagus sih itu dipilih yang plus plus, karena plus plus itu artinya dia ada efek proteksi broad spektrumnya luas untuk UVA dan UVB.
0: Wah, ini edukasi banget nih untuk Kota Kupang 30 ya.
1: Minimal 30.
0: Minimal 30. Oke.
1: Tapi bukan berarti kalau SPF-nya 50 ya, Kak, bukan berarti pengulangannya itu lebih panjang. Sama
0: aja ya.
1: Iya. Baik 30 maupun 50 itu pengulangannya tetap harus, kalau di luar ruangan 2 jam, kalau di dalam ruangan 4 jam.
0: Itu gitu. Ingat. Kalau di luar ruangan pemakaiannya 2 jam sekali.
1: Ya.
0: 2 jam lagi pakai lagi gitu ya. Benar. Tapi kalau di dalam ruangan 4 jam.
1: 4 jam.
0: Wah, kita 7,5 jam. Berarti ingat 4 jam. Oke, kita akan lanjut lagi untuk kita akan bermain mitos dan fakta nih ya, Bu Dokter ya. Seru banget apa yang disampaikan Bu Dokter. Jadi langsung aja Bu Dokter punya waktu untuk menjawab itu 3 detik untuk menjawab masing-masing pertanyaan nanti Vero mau sampaikan ke Bu Dokter nih. Sudah siap Bu Dokter untuk pertanyaannya? Oke, kita mulai. Ini cuma menjawab mitos atau fakta doang kan? Perlu penjelasan kan? Oke. Siap ya? Nomor 1. Kalau kulit kering berarti harus banyak menggunakan minyak. 1 2 3.
1: Fakta
0: ya. Oke, kalau kulit kering harus banyak menggunakan minyak. Minyak apa? Kelapa? Kemirah?
1: Perlu alasannya?
0: Enggak. Perlu alasan enggak, Pak?
1: Boleh.
0: Kenapa?
1: Ya, jadi kalau kulit kering itu kan bawaannya genetiknya itu produksi sebum atau minyak alami yang rendah. Makanya harus diberikan minyak. Nah, minyak yang dioleskan bukan minyak seperti
0: minyak goreng.
1: Kak bilang minyak kelapa. Boleh sih minyak kelapa, tapi lebih bagus lagi kandungan-kandungan pelembab yang seperti shea butter, jojoba oil, argan oil. Nah, itu yang mengandung minyak.
0: Oke. Shea butter, jojoba oil dan
1: iya. Shea butter, jojoba oil, argan oil.
0: Argan oil. Nah, itu kan harus carinya. Oke, baik. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Sunscreen hanya perlu dipakai ketika matahari terik. Satu
1: mitos.
0: mitos ya. Karena udah jelas banget tadi disampaikan sama Bu Dokter ya. Ini kita nggak perlu penjelasan. Lanjut. Lanjut berikutnya. Semakin mahal skincare, semakin bagus untuk kulit.
1: Mitos.
0: Jadi nggak perlu mahal-mahal. Jadi sayang-sayangku dan sayang-sayang di luar ya. Kalau ada yang bilang ya, semua sayang-sayangku ya. Sayang uang juga.
1: Iya, benar.
0: Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, nomor berapa berikutnya? Kalau skincare kalau skincare terasa perih atau panas, berarti produknya sedang bekerja.
1: Mitos.
0: Jelaskan, ini perlu dijelaskan.
1: Jadi skincare itu kalau diaplikasi terasa perih atau panas, itu bukan lagi bekerja. Ternyata kulit kita itu ketika musim kemarau atau kulit kita ketika kondisi kering, itu selain minyak dalam sel-sel kulit yang sudah hancur, ya, jadi di sel-sel kulit ada minyak atau kita bilang lipid itu yang merusak barrier kulit itu, ternyata skincare-nya itu yang merusak, gitu. Dan terik matahari juga bisa merusak. Jadi ketika kita apply skincare lalu terasa perih, berarti barrier kulit pasti ada yang rusak. Sehingga disarankan mendingan di stop, jangan digunakan. Gitu.
0: Oke. Berikutnya. closing ya. Oke, menarik sekali yang disampaikan. Padahal saya masih mau tanya nih, kalau kita yang kulit-kulit hitam gitu ya, kulit-kulit, maksudnya kulit-kulit bukan kulit hitam, sih kulit gelap gitu, apakah kita juga tidak perlu khawatir terhadap UV? Karena udah gelap maksudnya.
1: Nah, ini pertanyaan yang bagus nih sebenarnya. Nah, kalau misalnya kulitnya udah hitam ya, kalau hitam itu artinya sudah mengalami tan, ya. Kalau tan itu berarti sebenarnya sudah terbentuk pigmen. Pigmen itu fungsinya adalah proteksi terhadap paparan sinar matahari. Malah kulit yang terang, kuning langsat sampai ke sawo matang itu lebih bagus.
0: Oh, gitu.
1: Bisa lebih memproteksi efek buruk dari sinar UVA dan UVB. Tetapi jangan karena dipikirnya lebih tahan terhadap paparan sinar matahari, jadi lupa untuk pakai sunscreen. Tetap harus pakai sunscreen karena harus terus diproteksi, karena ternyata UVA, UVB itu bisa merusak sel-sel kulit, sehingga bisa menyebabkan kanker kulit.
0: Oh gitu ya. Ternyata.
1: Jadi pentingnya sunscreen itu bukan hanya untuk mencegah terjadinya flek, baik itu melasma maupun freckle. Ternyata penting juga karena bisa menangkal terjadinya risiko kanker. Jadi kalau paparan sinar matahari terus jangka panjang bisa menyebabkan kanker gitu. Jadi kulit yang gelap, yang kuning langsat sampai sawo matang, itu juga tetap harus pakai sunscreen.
0: Oke, menarik sekali ini apa yang disampaikan oleh Bu Dokter, biar kita semua tahu ya. Jadi ingat, ini kesehatan kulit bukan cuma yang berkulit terang, tapi berkulit gelap juga ternyata penting. Karena tadi jangan sampai kita kena kanker ya, kanker kulit ya berarti.
1: Iya, kanker kulit.
0: Amit-amit deh, itu jangan sampai. Terima kasih Bu Dokter untuk waktunya bersama dengan kami di podcast RRI pada kesempatan hari ini. Luar biasa edukasi insight-nya yang sangat menarik sekali buat seluruh pendengar dan juga pemirsa, biar ini menjadi pelajaran buat kita ya. Untuk selalu menggunakan sunscreen maupun pelembab SPF-nya. Itu adalah minimal 30 ya, Bu Dokter ya. Oke deh kalau gitu. Ya, demikianlah podcast RRI. Kita akan bertemu lagi di episode-episode lainnya yang tentunya juga tidak kalah menariknya dengan narasumber dan tamu-tamu spesial saya juga. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan bye-bye. Terima kasih.

104,3 MHz per 4 RR Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjamin kebutuhan pangan korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur ini akan aman sampai 1 tahun ke depan. Menurutnya stok beras nasional mencapai 5,2 juta ton dan di NTT sebanyak 39 ribu ton. Sehingga ia mengatakan ini dapat mencukupi untuk 1 tahun ke depan. Stok beras ini juga menurutnya akan mencukupi hingga 1 tahun karena pemerintah sudah melakukan kalkulasi di mana jumlah pengungsi gempa sekitar 34.600 jiwa dengan kebutuhan sekitar 300 ton beras per bulannya. Artinya dengan stok beras 39 ribu ton di NTT, kebutuhan beras bagi para pengungsi dipastikan sangat cukup hingga 1 tahun. Oleh karena itu, Menteri Amran meminta agar para korban tak perlu khawatir kekurangan pangan karena pemerintah memastikan beras dapat dikirim kapanpun dibutuhkan tanpa harus menunggu proses administrasi yang panjang. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sebanyak 200 ton beras khusus untuk Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah untuk 4 kabupaten terdampak gempa di NTT dengan total bantuan beras mencapai 5.386 ton. Terdiri atas bantuan bencana dan bantuan pangan reguler senilai 75,4 miliar rupiah. Ia juga mengimbau agar Pemda tidak ragu mengajukan permintaan bantuan pangan apabila memang masyarakat membutuhkan. Mentan menegaskan seluruh bantuan diberikan secara gratis kepada masyarakat dan selain beras, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan lain seperti minyak goreng, gula, dan juga mie instan.

0: lihat anak-anak tuh makan sambil pegang HP terus.
1: Iya, Ma. Semua fokus di layar HP, Esa. Soalnya ada yang mau omong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu. Jangan hanya main itu HP, Esa, terus.
2: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
0: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su. Simpan dulu.
2: Oke, Mama. Maaf, Fe.
1: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita. Tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
2: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
3: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Wakil Gubernur NTT Johannes Asaduma meninjau sejumlah fasilitas umum terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai Timur secara langsung. Kunjungan pada Rabu 19 Agustus kemarin menjadi langkah pemerintah provinsi melihat kondisi kerusakan sekaligus kesiapan penanganan bencana di lapangan secara menyeluruh. Didampingi protokol dan staf, Asaduma mendatangi bangunan perkantoran serta tempat ibadah yang mengalami kerusakan akibat gempa. Peninjauan ini juga dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai tingkat kerusakan fasilitas publik setelah guncangan gempa terjadi di wilayah tersebut. Selain fasilitas umum, Wakil Gubernur juga mengunjungi posko tanggap darurat bencana gempa bumi Kabupaten Manggarai Timur di rumah Jabatan Sekda. Di posko tersebut, ia juga memeriksa kesiapan petugas mengelola kebutuhan warga serta bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana setempat. Kita beralih ke informasi berikut, Polres Manggarai Timur menyalurkan bantuan selimut kepada warga terdampak gempa bumi yang mengungsi di wilayah Lambaleda Utara Rabu 19 Agustus kemarin. Penyaluran dilakukan untuk membantu pengungsi menghadapi udara dingin sekaligus memenuhi kebutuhan dasar selama berada di posko pengungsian setempat. Bantuan ini juga diserahkan personel Polres Manggarai Timur kepada masyarakat yang terpaksa meninggalkan rumah akibat guncangan gempa. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih masih bersama kami di 92,8 Pro4 Suara Budaya Jakarta. Seperti biasa Bang Po, ya enggak kita roba-robah lagi nih Bang Po. Kami bakal ajak Abang Po keliling Indonesia setiap pukul 13 atau pukul 1 siang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini kita bakal jalan-jalan ke Palu. Di sana sudah ada rekan saya Kak Ratu Balkis. Ayo mau sapa yang ada di Palu dulu, tapi jangan ayo yang di Palu ya. Halo, selamat siang.
2: Hai, hai, selamat siang.
1: Assalamualaikum, kabar baik.
2: Mbak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik dan tetap cantik tentunya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih tetap cantik.
1: Harus
2: siang ini loh.
1: Oh iya dong. Kak Balkis gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Agak panas banget.
1: Sama lah ya. Kayaknya rata di Indonesia ya.
2: Iya.
1: Yang penting hati kita jangan panas ya Kak ya.
2: Betul. Kita selalu diberikan keberkahan karena kita bekerja di tempat yang sangat
1: yang adem
2: sejuk.
1: Gitu ya. Iya. Alhamdulillah gitu ya. Walaupun cuaca di luar sana panas, kita masih tetap adem di sini ya.
2: Benar.
1: Oke deh. Hari ini Kak Ratu Balkis kita bakal menghadirkan Ibu Dr. Dewi Cahyati Abdullah MM. Benar.
2: Betul sekali, seorang pemerhati budaya Kaili, dan beliau sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir bersama kami di sini.
1: Sudah hadir kah?
2: Sudah dong.
1: Oke dah, kalau begitu. Oh, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kali ini kita bakal ngobrol tentang pakem ya, bagaimana pakem ya. Penggunaan baju adat Kaili.
2: Benar sekali.
1: Yang kayak apa pakemnya? Kalau sekarang itu kan banyak sekali yang udah direnov-renov gitu ya, yang udah dikreasikan, baju adat kreasi kata orang, baju adat inovasi lah. Nah, tapi sebenarnya pakemnya itu seperti apa? Silahkan deh Kak Ratu Balkis ngobrol dulu sama narasumber kita Ibu Dr. Dewi Cahyati. Tapi ayo mau sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Bu Dokter.
3: Waalaikumsalam
1: Mbak. Ayo kagak lihat wajah cantiknya Bu Dokter ini.
2: Iya.
1: Iya, kagak nape-nape sini dah, cepet balik dah. Gampang mah balik. Jakarta sama Palu kan deket ya.
3: Deket banget.
1: Berapa jam kalau pesawat ke sono?
2: 2 jam ya.
1: 2 jam kan deket jam. Itu, nggak seharian. Ya udah, kita tunggu Ibu Dokter di Pro4 Jakarta ya. Oke, silakan. Oh iya, Masya Allah. Ya nanti kalau ke Jakarta mampirlah ke studio kami. Ya, oke.
3: Jakarta mah di Bekasi, tapi orang Palu yang harus ada di Palu.
1: Oh, baik. Nanti sebelum ke Bekasi mampir dulu ke Medan Merdeka Barat depan Monas.
2: Iya.
1: Silakan Bu Dokter dan Kak Balki, silakan.
2: Oke, baik. Nah, kali ini Sapi Susarara, sahabat Pro4 sahabat budaya di mana saja berada. Aku maaf ini saya tidak mendengar apa-apa ya. Tolong.
1: Kenapa tolong tidak bisa mendengar apa-apa?
2: Gitu. Oke, nah kalau kita bicara soal pakem ya atau aturan dalam berpakaian adat Kaili sendiri ini sebenarnya memang mau tidak mau suka tidak suka banyak sudah yang bergeser ya Ibu Dokter ya. Nah, bagaimana Ibu Dokter melihat ini? Apakah sampai hari ini masih tetap ada pakem yang tetap diterapkan ya atau aturan diterapkan dalam pemakaian baju adat Kaili?
3: Ya, saya kira pertama saya terima kasih ya udah dapat kesempatan di RRI Palu dan juga RRI Jakarta mau ngomongin masalah pakem adat. Saya kira itu sesuatu hal yang patut semua kita ketahui bahwa pakem berbaju adat atau berbusana adat itu seperti ini. Tetapi dengan terjadinya pergeseran nilai yang begitu jauh, masuknya modernisasi, masuknya globalisasi, kemudian kita masuk kepada apa istilahnya generasi Z sekarang. Nah itu memang salah secara pakem itu dia pakem adalah aturan baku yang tidak boleh dilanggar.
4: Betul.
3: Artinya sesuatu yang harus seperti ini. Adapun kalau pada pelaksanaannya yang mungkin sekarang udah ada yang namanya dimodifikasi lah atau disesuaikan lah dengan zaman, disesuaikan kadang-kadang dengan selera, disesuaikan dengan strata, ya saya kira ya sah-sah saja.
4: Nah, tapi bagaimana sebenarnya aturannya? Apakah orang biasa juga bisa menggunakan pakem, apalagi kalau bicara soal budaya adat ini ada orang-orang yang sebenarnya pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan mungkin adat-adat yang memang dikhususkan bagi mereka yang ningrat seperti itu. Gimana Ibu melihatnya?
3: Iya. Jadi kalau kita di adat kayak itu ada beberapa strata ya. Ada yang namanya pitung pole, itu untuk keturunan raja. Kemudian ada yang namanya lebih tinggi Sanja Sio, itu memang betul itu namanya dintina. Terus ada yang namanya limang pole, buat rakyat masyarakat biasa dan seterusnya. Biasa kalau yang lebih di bawah ya, katakanlah dia sampai ke ketiga, tapi biasanya cuma sampai di lima pole. Yang pakem yang daripada aturan itu yang harus betul-betul kita penuhi adalah kalau kita berani menyampaikan bahwa kita pada acara pitung pole yang turunan raja itu semua serba tujuh. Artinya mulai tujuh, apa yang dimaksud dengan tujuh itu mulai dari setelah kita dilamar. Beberapa prosesi, karena kita mungkin lebih mendekat, kita bicara tentang perkawinan ya. Jadi perkawinan di adat Kaili itu pun ada pakemnya. Bahwa ada susunan prosesinya yang dia lewati. Pertama itu sebelum kita mau nikah, ya ini kita cerita zamannya kemarin. Jadi dulu kan kita selalu jodoh-jodohin kan.
4: Benar.
3: Jadi datang dulu ditanya, itu namanya Nibici, dengan pantun. Apa di rumah ini ada nangka berapa, ada yang nangka ada tiga, tapi itu namanya masih dipikir.
4: Pantun ya?
3: Ada kesepakatan, kelihatan ada pun masuk kita pada prosesi yang namanya nikah. Sudah melamar. Sesudah ada kesepakatan, itu pun masih ada prosesi yang ada pakem yang harus dilakukan adalah membawa siri pinang. Kalau kita diterima, siri pinang kita terima. Kalau umpamanya belum, ya siri pinang dikembalikan. Tapi kalau itu terjadi, apalagi perkawinan antar strata itu terjadi. Nah, kita masuk pada mengantar harta. Pada saat mengantar harta itulah yang namanya tadi pitung pole itu. Semua serba tujuh. Kerbau tujuh, kain putih tujuh, piring tujuh, tai ganja tujuh. Piring dulang tujuh, kain putih tujuh, jadi itu semua serba tujuh yang harus dibawa dan
4: antarannya.
3: Tai ganja tujuh, nah itu harus seperti itu pakemnya.
4: Oke.
3: Nanti pada saat sesudah itu kita baru masuk pada adat perkawinan. Perkawinan itu pakemnya itu ada, prosesinya, di mana perempuan itu yang pertama dia harus yang namanya digigi. Gigi itu mengeluarkan beberapa bulu-bulu yang ada di tubuh perempuan, mempelai berdua itu mengeluarkan hal-hal yang dianggap sial yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian baru dia malam pacar, setelah malam pacar baru pernikahan, dan kemudian ada lagi prosesi yang itu kalau kita ada itu kemudian sesudah itu ada lagi namanya dulu pada. Kalau dulu nggak ada resepsi.
4: Dulu pada itu
3: adalah kepada yang dimaksud dengan keturunan ningrat itu. Pada saat dia dulu pada, dia duduk sendiri. Jadi orang-orang yang sudah menikah sebelumnya, dia tidak boleh ke pesta keluarga kita, tidak boleh ke pesta kalau dia tidak duduk pada.
4: Begitu.
3: Nah, baru besoknya, kedua harinya itu dia baru mandi upasili. Artinya sudah, kalau ininya mereka setelah tidur bersama pun itu, pada saat tidur bersamanya tidak pakemnya, itu mereka tidak boleh langsung tidur. Harus masih ada lagi orang tua yang menengahi untuk mereka tidur.
4: Oh begitu ya.
3: Dan itu masih ada satu cincin lagi yang harus diberikan.
4: Percepat.
3: Laki-laki yang memberikan cincin, jadi perempuan
4: maksudnya.
3: Nah, ya itulah prosesinya. Setelah itu mereka baru yang namanya main. Itu lama-lama.
4: Oke.
3: Okay. Lagi mengeluarkan lagi mungkin apa? Nah, itu sudah banyak sama mungkin sama ya dengan Jawa. Kalau Jawa juga dibandingkan dengan tubuh berkembang itu dengan segala filosofinya. Jadi buat saya adat istiadat itu adat menjadi adat, kemudian jadi budaya dan pada serata tertentu kemudian penuh dengan filosofi-filosofi yang ada di dalamnya.
4: Baik. Nah, kalau bicara soal tadi ya begitu Panjang Ibu memaparkan soal pakemnya seperti apa. Nah, sampai hari ini apakah memang ini masih tetap diterapkan atau hanya memang sebagian orang saja yang saking berapa? Memang tetap banyak ya, saya lihat orang pakai apa namanya adat-adat ya. Tapi kayaknya mungkin tidak selengkap yang seperti Bu paparkan tadi gitu. Apakah itu mereka mungkin karena mereka? Nah, pertanyaannya apakah keturunan raja ini masih menggunakan pakem ini atau? Ya mungkin karena sudah modern, akhirnya itu tidak terlalu diterapkan sepanjang itu prosesinya atau seperti apa?
3: Karena itu benar, karena prosesi ini memakan waktu yang cukup long time, panjang waktunya.
4: Okay.
3: Acara itu kita bisa sampai 4-5 hari, 6 hari. Jadi kalau saya kita bicara sekarang masalah keturunan Ningrat atau yang namanya kita di sini namanya keturunan Madika, masih melaksanakan masih karena beberapa kami juga dari beberapa kita keluarga karena begini adat itu sebenarnya sanksinya terhadap ya kalau kita bercerita terhadap leluhur kepada Allah kita mohon ridho-nya. Tapi itu yang ada yang ditakuti apabila melakukan itu secara tidak baik dan benar, maka ada biasanya terjadi resiko-resiko yang berdampak kepada kedua mempelai. Nah itu juga dijaga. Makanya walaupun waktunya mungkin tidak seperti dulu lagi yang harus kita lakukan dalam waktu 4 hari sampai 7 hari, tapi tetap dilaksanakan untuk memenuhi syarat adat. Itu harus
4: ya karena memang apalagi kalau ternyata memang itu secara turun-temurun sudah dilaksanakan ya.
3: Ya.
4: Jadi orang tua sangat wajib untuk ini harus juga diterapkan sama anak walaupun mungkin anak sudah sangat modern ya dengan ide-ide kreatif soal wedding seperti apa gitu ya. Saya rasa Ibu Dokter punya pengalaman barusan ini ya. Bisa ceritakan sedikit, Bu.
3: Iya. Ini kejadiannya, Mpo, ini kejadiannya di Jakarta, Mpo.
5: Iya. Oh iya. Ya, gimana kejadian Bu Dokter?
3: Ponakan aku tuh nikah di Jakarta. Kita di Andara. Nikahnya, tetapi kita tetap lakukan prosesi adatnya. Ada yang saya katakan tadi no gigi, ada yang mengeluarkan hal itu. Kemudian kita tetap ada malam pacar karena yang paling sakral sebenarnya di adat Kaiji itu dalam perkawinan, dalam pakemnya adalah malam pacar, malam nokolontigi. Jadi saya harus bilang pacar itu nokolontigi karena pada saat itulah terjadi kesepakatan, perjanjian, kesetiaan dengan filosofi-filosofi yang ada di diletakkan di atas tangan. Ada daun pacar, ada minyak, ada parfum, ada bedak, dan ada beras kuning, ada lilin, ada kain putih, ada daun pisang. Malam itu pada zaman peradaban sebelum kita ini masih nenek moyang kami itu, apabila malam itu ada yang melanggar, maka sanksinya adalah merah darah.
4: Begitu ya?
3: Ya. Jadi yang paling dari sakral, yang sakral secara agama ridhonya itu Allah itu adalah dinikah. Okay. Tapi secara adat, yang terpikir karena apabila malam itu ada yang tidak menyepakati, atau malam itu ada yang mengingkar, maka itulah yang namanya daun pacar merah. Okay.
4: Begitu ya.
3: Ya.
4: Nah, kalau untuk prosesi pacar ini sendiri seperti apa nokolontigi ini?
3: Jadi saya harus jelaskan detailnya. Jadi segini, saya harus ngejelasinnya gini ya. Ini saya bicara sebelum dan kita pakem ya. Kita bicara pakem yang kita lakukan. Jadi gini. Jadi daun pacar itu, daun pacar malam yang saya katakan sakral, daun pacar itu melambangkan darah.
4: Iya.
2: merah.
3: Merah. Warnanya. Minyak. Jadi apabila malam itu apa sebabnya? Itu harus ada di tempatnya.

0: Betul.
1: Ini akibat dijodohkan kan? Kalau biasanya kita dijodohkan, kita kan selalu harus kawin dengan, mohon maaf, strata, keluarga ini, keluarga itu. Kan kadang-kadang kan laki-laki mungkin tidak serak, sudah punya pacar, perempuan juga begitu. Atau ada mungkin dari keluarga jauh kita dijodohkan. Nah, ada juga mungkin mungkin dia berubah pikiran. Pada saat itu dia berubah pikiran. Ah, saya sudah habis kolom tinggi, nah, kayaknya saya tidak mau nikah besok. Rupanya dia kabur. Itulah sanksi yang berat.
0: Oke, okay. Gitu ya. Ya. Jadi ketika sudah masuk di malam pacar itu tidak bisa sama sekali dibatalkan.
1: Tidak bisa. Dan satu lagi, pada saat malam pacar itu dia ya kan datang pakai sarung itu.
0: Iya.
1: Nah itu kita tapi setelah mereka mau pulang kembali ke rumahnya kan pacar itu memasang dompet pacar. Tangkepnya laki-laki itu harus datang ke rumah perempuan.
0: Iya.
1: Nah pada saat itu sarungnya itu kita ganti.
0: Oke, tukar sarung.
1: Tukar sarung. Dan apabila terjadi sesuatu, ini saksinya bahwa satu malam kau bertandar. Coba lihat sarung kami ada di rumah.
0: Iya. Gitu ya?
1: Iya. Jadi orang tua dulu itu sudah sangat cerdas untuk melihat adat itu dengan apa namanya prosesi-prosesi yang sudah ada hukum-hukum adat di dalam.
0: Wow. Sudah dipikirkan sampai sejauh itu ya.
1: Iya. Mau ingkar apa? Okay. Ada sarungku yang saya tinggalkan. Kalau dulu kan rumah rokok tuh.
0: Iya.
1: Ini kalau sekarang kan kita sudah enak. Nah ini saksinya. Ya ini tadi malam kau di sini. Dulu kan nggak ada. Nah tapi itu kan sarung. Itu kadang disaksikan semua orang. Dia datang saksi bawa pakai sarung merah. Turun pakai sarung. Dan kita pasti ada sarung. Ada sarung.
0: Jadi sudah dinotis begitu ya.
1: Iya. Oh. Iya.
0: sudah dilaksanakan upacara itu ya juga ya. Jadi nanti setelah acara itu nanti masuk ke acara yang lainnya yaitu akad nikah itu.
1: Ya,
0: di besoknya ya.
1: Akad nikah itu kan lagi ada pakemnya.
0: Iya.
1: Bagaimana kalau yang ya karena kita bicara pada strata itu, ya dia itu juga datang juga dalam kaki kan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kita kemudian proses yang harus menjemput dia ada yang namanya neaju. Kemudian pada saat dia naik ke rumah itu ada lagi dialog yang harus dilakukan untuk apa namanya yang kata-kata kesepakatan bahwa benar kami sudah datang dengan adat yang diminta dan dia masih menginjakkan kaki lagi itu ada tulang yang di atasnya itu ada yang namanya daun patopo, daun yang sangat pokok. Kemudian ada yang namanya keparang sebagai seorang apa namanya laki-laki bahwa saya sudah siap untuk bekerja loh saya
0: dulu kita jadi suami ya cari nafkah dan sebagainya
1: dan ada lagi satu daun yang buahnya itu banyak yaitu dia harus injak dan ada dialog antara apa namanya yang membawa pengantin dengan yang penerima itu bahwa benar-benar kita sudah datang.
0: Baik. Nah, kalau kita bicara kembali ke baju adat ya.
1: Iya.
0: Nah, baju adat di Sulawesi Tengah sendiri untuk khusus untuk Kaili ini ada berapa macam sebenarnya?
1: Iya. Jadi kalau kita untuk baju adat, kalau untuk perkawinan itu sebenarnya hanya dua.
0: Oh, gitu.
1: Satu namanya Mutetani. Mutetani atau baju Fatima kalau dia sepanjang baju Fatima. Yang kalau yang satunya lagi itu baju Bora. Nah yang bagi kalau baju Fatima itu sudah masuk pada abad 16 ya karena dia baju Fatima itu sudah baju sudah ke Islam
0: makanya gaun
1: dia sudah gaun dia sudah terus kepalanya juga sudah ada tertutup pakai seperti saya pakai juga di belakangnya kemudian laki-lakinya tapi hanya laki-lakinya laki-lakinya kayak itu dia tidak memakai lengan karena dia harus memperlihatkan
0: ototnya
1: bahwa saya benar-benar laki-laki
0: yang gitu ya.
1: Tanggung jawab.
0: Oke. Okay.
1: Itulah yang coba dan warna saya juga harus
0: warna
1: kalau satu saja warna buat kaum Madika adalah warna kuning.
0: Oke. Okay. Madika berarti keturunan bangsawan.
1: Raja.
0: Madika.

0: keturunan raja ya, seperti ya. Yang ada di gambar ya.
1: Iya, di gambar itu ya. Nah itu kan ada baju adat, itu tuh pakem loh, yang itu ada pakem. Yang namanya Untetan itu, dia karena di sini tuh ada kodenya itu seperti ada adat tanduk gitu. Kemudian ya. Yang ini tuh namanya dadasa, yang di ininya tuh, namanya yang hitam kayak gitu tuh namanya dadasa.
0: Ya.
1: Kemudian bajunya itu namanya baju Fatima. Nah, terus ada di selendang di belakang itu namanya sampul, itu pakemnya loh,
0: nggak
1: boleh. Kemudian dengan perhiasan-perhiasan yang paling menonjol itu artinya namanya dari taroe, panjang sekali. Karena makanya taroe karena panjang. Ini panjang. Kemudian ada yang namanya geno, seperti ini ada juga geno. Kemudian ada lagi yang namanya gunggu, itu pakem. Kemudian ada lagi gelang panjang. Kemudian di sini ini sebenarnya ada yang di sini ada namanya jima ubal, gelang juga pak.
0: Ini kayak gelang yang disangkut di lengan ya.
1: Kemudian ada juga yang namanya pawala di depan ini. Jadi di depan ini adalah satu macam. Kemudian kita dulu udah pakai gelang kaki loh. Itu namanya vinti.
0: Iya, kayak orang India ya.
1: kalau saya cerita agak. Kemudian itu pakai sulepe.
0: Sulepe adalah ban pinggang. Bannya yang memang juga emang bagian dari ini baju adatnya ya?
1: Iya.
0: Seperti apa modelnya kalau ininya?
1: Dia memang makanya
0: kain atau
1: ya karena dulu semua dari emas.
0: Oke.
1: Kalau dulu memang emas, tapi itu emas 18 karat.
0: Iya.
1: Karena saya masih pakai itu emas 18 karat.
0: Berarti di zaman waktu ibu dokter menikah, apakah juga menggunakan?
1: Sampai kalau mohon maaf ya, karena kita masih ada yang keluarga yang menyimpan. Sampai sekarang ya kita harus pakai itu yang itu besar sekali itu ada di kalau perempuan itu ada yang di foto itu tuh sebesar itu
0: ya
1: pakem ya kita bicara pakem
0: betul tapi memang sampai hari ini karena itu masih dipakai jadi memang tidak jadi bagaimana ibu dokter melihat ketika orang maaf ya yang bukan Madika itu menggunakan juga atribut ini gitu.
1: Nah, kalau saya melihatkan ini kita juga sudah tidak bisa. Ini kan sudah banyak terjadi perkawinan. Kalau dulu kan kita masih sedikit istilahnya masih kawin sama si ini, masih kekautan. Kalau sekarang kan sudah enggak. Ada yang mungkin mohon maaf yang ibunya keturunan, mungkin bapaknya. Ya, tapi kalau buat sekarang silakan memakai seperti itu, tapi kadang-kadang perhiasannya dia enggak dapat semua gitu. Artinya mungkin pakailah perhiasan tapi yang mungkin sudah yang modifikasi sekarang atau perhiasan karena perhiasan itu tidak akan sembarang keluar saya tahu tidak akan sembarang dipinjamkan jadi memang kalau sekarang tapi sudah banyak apa istilahnya sekarang sudah ada yang mirip semua dengan seperti itu boleh kalau buat saya sah-sah saja tugas kami hanya meluruskan bahwa ini pakemnya kalau kalian mau atur dan karena buat kami kan itu satu pelestarian pelestarian dan juga kita mesti memikirkan juga bergesernya mungkin ada pengembangannya makanya kita tidak pernah akan melarang nah, karena apalagi kalau mereka yang benar-benar bukan orang sini tapi dia pengen ya kita kan cukup bangga tapi kita sampaikan seperti ini loh yang baik seperti ini loh yang benar tapi mohon maaf mungkin perhiasannya nggak boleh yang ini gitu loh.
0: Ya, karena memang ada pakemnya itu ya aturannya
1: itu.
0: Okay. Nah kalau bicara warna ya, karena terus terang kita punya warna-warna yang sangat cerah ya, pemilihannya warna kuning yang sangat luar biasa.
1: Ya sebenarnya terus terang apa namanya kalau pakemnya sih memang warna kuning buat turunan raja Nanita.
0: Begitu ya.
1: Baju merah itu turunlah sedikit di
0: Bangsawan.
1: Ya di bawah itu. Ya, kalau Bangsawan itu warnanya hijau.
2: Halo. Iya. Terputus-putus suaranya Kak Balkis.
0: Oke. Tolong
2: deh. Oke. Ya udah Kak, kita break sejenak dulu aja ya. Nanti setelah ini bakal kita kasih kesempatan buat pendengar kita. Kan kasihan mereka udah mendengarkan, pengen masuk, pengen tahu juga ya.
0: Baik.
2: Untuk RRI Palu berapa nomor telepon yang bisa dihubungi, Kak?
0: 08 011-456-0375 atau di 045-451-421-621.
2: Boleh diulang lagi?
0: 0811-456-03875 atau di 0451-421-621.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Bu Dokter dan Kak Balkis, kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, ya. Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Mpok sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Mpok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI digital ini, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu. Kak Ratu Balkis.
3: Hey, hello. Hey. Masih stay di sini dong.
2: Hey, hello. Oke, dah kalau gitu. Baik, itu kayaknya udah ada yang mendering-dering.
3: Iya.
2: Silakan diangkat langsung.
3: Kita dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Oke, hello.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok.
4: Tadi pun.
3: Dengan siapa ini?
4: Dengan Edo, Lampung, Bandar Lampung.
3: Wow, di Lampung. Terima kasih sudah bergabung.
4: Kak Balkis, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat ini, Pak Edo.
4: Silakan. Jakarta ya, Jakarta, blaam-blaam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo.
4: Ya pun. Langsung aja sama Ibu Dokter ya. Assalamualaikum, Bu Dokter.
5: Waalaikumsalam, Mas. Yang ada di Lampung luar biasa loh.
4: Ya, salam kenal ya. Ya, saya mau bertanya nih, Bu. Kan baju adat di Palu ya, Bu ya.
5: Iya.
4: Ini kan udah banyak kayak dekorasi-dekorasi bajunya di motif-motif. Nah, kalau misalkan dia pakai adat nih, Bu. Nah, baju itu emang disiapin dari ketua adat atau dari penyewa-nyewa itu gitu, Bu. Nah, kalau dia udah pakai baju adat, apakah bisa, Bu, dimodif-modif gitu, Bu? Sekarang kan udah banyak penyewaan ini itu gitu, Bu. Itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan Ibu ngomongnya apa tadi malam pacar ya?
3: Iya.
4: Oh, malam pacar. Apakah misalkan pacar itu bisa dari keturunan laki atau perempuan, apa itu emang harus ketua adat yang memakaikannya? Sudah begitu aja, Ibu.
3: Terima kasih,
4: Kak Balki.
3: Terima kasih, Mas.
2: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih, Mas Edo, sudah bergabung.
2: Baik, Kak Balkis, biar adil, kita ke Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Pertanyaan Edo mungkin disimpan dulu, dicatat dulu ya, Bu Dokter ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pomopat, blaam-blaam, itu best.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, silakan. Terima kasih.
6: Assalamualaikum, Palu, Ratu.
3: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Oderina yang cantik semuanya di Palu ya. Terima kasih, Bu Ria, Ratu. Juga selamat siang, juga menjelang sore bayang timur. Bu Dokter yang cantik.
3: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, memang kalau pakai ini bagus-bagus semua di Palu itu ya, apalagi dengan daerah Kaili ya, Bu ya. Terus apakah pakem ini kan pengguna baju adat ya untuk gaya harian atau dari daily ya. Nah, lebih disederhanakan agar nyaman dipakai beraktivitas tanpa meninggalkan unsur kesopanan dan identitas budaya gitu. Jadi ini, Bu, apakah dengan atasannya pria model itu seperti kebaya, baju esmi yang longgar, kah itu Ibu Dokter? Nah, aksesorisnya ada kaki seperti apa itu yang saya ingin tahu itu. Jadi apakah dengan baju-baju itu benar-benar dengan berat-berat lah? Jadi ya seperti apa dengan cara pakaian ada ini dengan gaya-gayanya itu ada payet-payetnya banyak kah? Jadi agak longgar apa sempit di pas badan? Coba aja tanggapannya mohon. Ibu dokter, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Gurdi

0: ini kan di luar sana juga banyak.
1: Iya benar.
0: Jadi kita tidak ada satu larangan untuk kita bawa kalau perhiasannya, yang penting pak begini. Terus kalau kayak ya mohon maaf sih, saya pakai ini kan saya sudah bukan pakai asli hari ini. Tapi kan masih mirip dengan yang saya pakai yang ada di sana. Jadi kalau ada sedikit pengembangan modifikasi, saya pikir yang saya sampaikan tadi bahwa semua juga kita harus menerima perubahan perkembangan zaman. Yeah. Karena kadang-kadang yang buat saya yang tidak etis apabila umpamanya nih baju di blus yang di atas pakai baju Sulawesi, terus tahu-tahu di bawah itu pakai
2: jeans.
0: Nah, itu kan sudah pasti tidak etis.
1: Iya, betul. Ya,
0: ya. Tapi kalau punya kita saja, tapi mungkin ada sedikit modif, tapi kan kita tetap, mereka tahu bahwa kita, apalagi sekarang kita lagi gencar ya, untuk pakem ini, bahwa pakemnya begini.
1: Ya, jadi kalau ya, banyak meluruskan.
0: Iya, dan kita tugas meluruskan saja. Ya. Kita tidak boleh melarang. Orang mau pakai, tidak kita silakan. Cuman jangan sampai terlalu melanggar etika berpakaian yang untuk pakem kita. Nah, saya kira itu yang kedua, dan memang sudah banyak, dan yang punya penyewaan itu banyak juga orang asli daerah. Jadi saya kira dia mungkin tidak terlalu jauh dari itu. Kemudian kedua tadi masalah malam pacar ya. Iya benar. Jadi malam pacar itu pada saat kolontigi itu dilaksanakan dengan kalau perempuan yang pacar itu yang dari perempuan, kita bicara pitung pole.
1: Iya.
0: Jadi 4 dari perempuan, 3 dari pihak laki-laki yang meletakkan beberapa komponen yang ada tadi.
1: Okay.
0: Nah, tapi kalau laki-laki di tempat laki-laki, pihak laki-laki 4, kita pihak perempuan 3. Jadi mesti kedua belah pihak malam itu, jadi bukan hanya ya, jadi yang bersepakat malam itu sebenarnya kedua orang tua mempelai.
1: Iya.
0: Itu kesepakatan yang kita apa kita ikrarkan.
1: Tapi di situ ada ketua adat juga.
0: Oh, harus kan. Dan yang memberikan itu adalah toko-toko adat. Dan juga biasa kadang-kadang mohon maaf harus, kalau toko adat yang juga biasanya kalau itu yang orang berketurunan dan juga orang panutan lah.
1: Ya, toko masyarakat berarti.
0: Toko masyarakat, toko okay. Ya, toko.
1: Jadi
0: toko
1: memang panik. Orang-orang penting itu dipersilakan juga untuk melakukan.
0: Iya. Mungkin ada saya. Iya. Jadi mereka dipersilakan. Jadi satu persatu dipersilakan. Jadi kalau perempuan 7, nanti setelah dan harus diutamakan perempuan dulu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, gitu. Nah, jadi perempuan dulu apa
1: dari keluarga perempuan ya.
0: Perempuan dulu, baru setelah perempuan baru laki-laki.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, seperti okay, itu.
1: Seperti itu ya. Baik, semoga Pak Edo sudah paham ya. Nah, kita ke Cek Guria tadi menanyakan tentang alas kaki dan aksesoris. Seperti apa sih modelnya? Mungkin pengen tahu kalau untuk kayak aksesoris di kaki ya, sepatu atau sendal yang digunakan itu seperti apa bentuknya gitu untuk pakaian adat Kaili.
0: Kalau masalah kayak cuman sendal, kita tidak ada keterikatan dengan kalau sendal. Ya kalau dulu kita yang belum ada yang mungkin 5 cm, 10
1: cm,
0: ya sendal mengikuti pada saat itu. Tapi yang tidak berubah adalah vinti. Jadi bukan orang lihat sendalnya, tapi dia lihat gelang kakinya. Di situ ada vintinya, itu yang
1: jadi
0: tidak
1: kalau
0: boleh.
1: Kalau zaman dulu memang tidak pakai alas kaki ya, karena kita ada daun pacar. Bekas daun pacar
0: iya.
1: Juga.
0: Di sini kan semua ada daun pacar.
1: Iya, kolontigi.
0: Iya, kolontigi.
1: Yang warna merah ya. Di kaki ya.
0: Semua di kaki sampai sekarang. Kemarin ponakan saya di Jakarta juga masih pakai seperti itu full itu okay. di tangan sama di kaki.
1: Jadi yang ada itu gelang kaki itu.
0: Gelang
1: ya?
0: Kaki. Ya memang iya, kita kan kalau dulu kan kita makanya saya bilang tidak menjadi standar karena kita juga masih banyak tidak pakai karena kita kan acaranya semua di dalam rumah.
1: Iya, yeah, betul.
0: Tempat duduknya, kamar. Mm-hmm. Ya memang lebih banyak kita tidak pakai sendal pun bukan sendal yang ada satu ketentuannya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Kemudian apa tadi masalah aksesoris?
1: Nah, apakah bajunya itu dia ngepas badan pakai payet dan lain sebagainya seperti apa mau digambarkan Cek Guria pengen digambarkan.
0: Ada ini ya, seperti yang saya pakai.
1: Agak longgar kalau yang sekarang
0: ini,
1: ya. Iya.
0: Jadi itu ini namanya saya baju gembe.
1: Oke.
0: Okay. Baju okay. Jadi begini, baju adat kita itu jarang yang ngepas di badan. kecuali baju poko ya. Karena baju poko itu buat anak mulai ini masuk dewasa dan sudah dewasa. Makanya dia pakai agak sedikit ketat. Kalau yang lain enggak ada. Baju Fatimah juga besar. Mungkin juga satu yang saya bilang tadi baju Bora. Kalau baju Bora salah satu baju pengantin lagi tuh itu kalau sejarahnya itu sebenarnya itu asal dari kata borak. Borak itu makanya dia pakai pakai di kepala, terus bajunya juga seperti itu, jadi dia tidak ngepas di badan.
1: Bukan kayak kebaya kita ya,
0: iya,
1: bukan ya.
0: Gitu. Iya.
1: Kita memang tidak memperlihatkan bentuk tubuh.
0: Tidak
1: ya?
0: Memperlihatkan bentuk tubuh.
1: Oke. Apakah itu karena Islam masuk gitu, jadi ada perubahan yang terjadi gitu?
0: Kalau saya harus bicara iya. Jadi pada abad 16 kan sudah masuk ke kita 16, 17, 18, jadi pengaruh itu ada. Tetapi kalau saya harus bicara sebelum peradaban kan kita masih pakai kulit kayu.
1: Betul sekali.
0: Kita kan masih kulit kayu. Kalau payet itu kan setelah itu kan pada zaman VOC ya. Iya. Itu sudah mulai masuk yang namanya payet dan segala macam dan abad-abad berikutnya. Dan
1: pedagang-pedagang dari
0: iya, dengan juga. Pedagang-pedagang pertukaran. Terjadi pertukaran rempah-rempah dengan barang-barang yang mereka bawa.
1: Kain dan lain sebagainya ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, masih kita terima ya yang pengen bergabung.
2: Ya Kak, kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya ya, silakan. Kalau sudah ada di Palu, silakan Kak Balkis.
1: Ya, kayaknya belum ada di Palu.
2: Oke, saya buka untuk Jakarta ya.
1: Udah pada tahu kali. Di Palu kayaknya ada, kita terima.
2: Silakan, dulu. Silakan.
1: Halo. Halo, suara Budaya Nusantara. Halo.
3: Halo, suara Budaya Jakarta.
1: Selamat sore.
3: Selamat sore. Siang, Pak Mariana.
2: Pak Nova.
1: Pak Nova itu.
3: Oh, Pak Nova.
2: Ya, marah nih saya. Namanya diganti.
1: Jadi dengan siapa?
3: Dengan Aini dari Maluku Tengah.
1: Aini, Maluku. Halo Aini,
2: silakan. Ayu.
3: Ayu Maluku Tengah.
1: Oh Ayu, oke baik. Terlihat saya kok aneh.
2: Satu sama ya.
3: Iya. Saya mau langsung ke Ibu narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Ayu.
1: Iya, di Maluku.
0: Di Maluku, aduh sore. Maluku.
1: Silakan.
0: Jauh.
3: Ya, tadi Maluku Tengah Pulau Seram. Saya mau menanyakan ya tentang baju kaili dan ada aturan-aturannya. Tapi banyak saat ini kan di desainer gitu ya, di mana baju-baju adat kayak kita di Sulawesi Tenggara, baju adatnya banyak dirubah gitu ya dari bentuk semula kayak banyak apa ya di era modern gitu. Terus bagaimana dengan baju adat kaili gitu? Apakah memang harus bebas berkarya tapi jangan lupa akar dari simbolis baju adat kaili tersebut itu seperti apa itu Ibu? Terima kasih Pak dan juga Bu Adi ada di proses.
2: Iya Kak Ayu. Kayaknya hanya bisa satu pertanyaan lagi, silakan langsung dijawab.
1: Iya. Silakan Ibu Dokter.
0: Iya. Saya kira tidak jauh berbeda. Karena kita, saya kira kita di Indonesia itu semua terjadi pergeseran seperti itu karena peradaban berjalan. Kita harus tetap punya pakem seperti yang saya sampaikan tadi, punya pakem. Jadi kalau ada pengembangan, jadi makanya kita ada yang namanya pelestarian, terus kita juga ada yang namanya pengembangan. Kemudian kita ada memang yang ya kalau pelestarian berarti kita melestarikan yang ada. Jadi kita jangan keluar dari pakem.
2: Okay.
0: Kemudian kalau kita ada pengembangan, yang apalagi kalau orang udah fashion. Yeah. Fashion kan dia pasti menyampaikan seperti ini, bahwa ini terinspirasi dari baju ini.
2: Yeah.
0: Nah akhirnya orang lain mengikuti. Jadi kita tidak bisa apa ya, tetapi paling tidak masyarakat tahu bahwa yang asli itu seperti ini.
2: Oke. Okay.
0: Nah itu Mbak Ayu, memang ini satu PR ya, karena begini, budaya ini adalah satu kekuatan atau satu penguatan buat kita berbangsa. bangsa bernegara.
2: Baik.
0: Jadi memang kita juga harus berani menyampaikan bahwa pakemnya ini yang pengembangannya yang ini.
2: Oke, baik.
0: Seperti ini. Jadi baik. Kita harus punya keberanian untuk menyatakan itu.
2: Baik, Bu Dokter. Baik. Ya, ya. Waktunya makasih. Singkat banget. Aduh ya Allah, ini sudah di penghujung banget. Terima kasih banyak Bu Dokter ya. Tadinya mau disimpulkan dari awal sampai akhir tapi udah di menit 57. Terima kasih banyak. Kita sudah dapat edukasinya, kita sudah dapat intisarinya. Terima kasih Bu Dokter, terima kasih ya, Kak Balkis.
1: Terima kasih.
2: Salam sehat, salam bahagia. Jangan lupa mampir ke Jakarta ya, kalau ke Jakarta. Ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa B, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik dari SMK 39. Terima kasih buat SMK Muhammadiyah, Dipa, dan semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ayem Ponopa mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 这个吧。
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang,

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Bupati Manggarai Heribertus Nabit membantah informasi yang menyebutkan distribusi bantuan pasca gempa di Kabupaten Manggarai hanya berpusat di wilayah Reo. Ia menjelaskan penyaluran bantuan masih terus berlangsung secara bertahap dengan menerapkan skala prioritas dan menggunakan sejumlah titik distribusi strategis. Penegasan ini disampaikan Bupati saat mendampingi kunjungan Menteri Keuangan di lapangan SDI Robo, Desa Ranaka, Kecamatan Wairii, Kabupaten Manggarai pada Rabu kemarin. Bupati menjelaskan hingga kini masih terdapat masyarakat yang belum menerima bantuan karena proses distribusi yang masih berlangsung. Selain keterbatasan jumlah bantuan, pemerintah juga menerapkan skala prioritas dalam penyalurannya. Kita beralih ke informasi berikut. Polres Manggarai Timur mengawal penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Kecamatan Kota Komba Rabu kemarin. Pengamanan dilakukan bersama Pemda untuk memastikan bantuan tersalurkan aman, tertib, dan sesuai data penerima yang terverifikasi. Bantuan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur disalurkan berdasarkan data warga terdampak yang telah dihimpun Pemdes maupun kelurahan. Paket bantuan terdiri atas beras, telur ayam, paket bantuan Presiden Republik Indonesia, serta air mineral bagi warga terdampak. Distribusi bantuan menyasar Desa Komba, Kelurahan Rongga Koe, Desa Bamo, dan Kelurahan Tanah Rata secara bertahap. Setiap penyerahan dilengkapi tanda terima untuk memastikan administrasi distribusi tercatat dan bantuan diterima masyarakat sesuai data penerima. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

99 atau WhatsApp Pro Obat di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan Moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis Moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan Moko Malay Tang atau Moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, Moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan Moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan Moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki Moko, mereka harus meminjam Moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima Moko berkewajiban menjaga Moko itu. Menghilangkan Moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini masih banyak suku yang menyimpan Moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak Moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

104,3 MHz perempat dari Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, selamat sore untuk ketemu semua. Dan kembali untuk kesempatan kali ini bertemu dengan Bapak Mama semua dalam rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sampai di jam 4 sore nanti untuk sesi pertama. Jadi silakan yang ingin bergabung bertemu ke kesempatan di line telepon 04-0380-833-499 atau juga di WhatsApp 04-0811-3820-1043. Ya, yang mau pantun, yang mau kirim salam ataupun request lagu dangdut, dangdut silakan ya Bapak Mama semua. Kita awali dulu dengan satu informasi untuk Kakak Nyong, Kakak Nona yang punya ide kreatif, yang suka bikin konten video, ayo ikuti lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional bersama RRI Kupang. Nah, lomba ini khusus ya untuk Kakak Nyong ataupun Kakak Nona, pelajar SMA, SMK sederajat. Pendaftaran bisa dilakukan perorangan namun diperbolehkan bekerja dalam tim. Tema videonya juga bebas, bisa bentuk drama, vlog, jurnalisme atau jenis konten audiovisual lainnya. Asalkan nanti membahas tentang radio atau Hari Radio. Untuk formatnya, pastikan video beresolusi minimal 1080 pixel dengan aspek rasio 6:19 dan durasi maksimal 2 menit. Pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 17 kemarin sampai 30 Agustus 2026. Ada hadiah menarik ya, hingga jutaan rupiah. Jadi jangan hanya jadi penonton, saatnya tunjukkan ide kreatif dan rayakan Hari Radio bersama RRI Kupang. Untuk info lengkapnya, Kakak Nona, Kakak Nyong bisa daftar ya. Langsung cek Instagram @RRI_Kupang.

Setiap momen akan dikenang jika ada jepretan kamera foto. Namun, bagaimana jika momen paling bersejarah di Republik ini hilang begitu saja tanpa ada satupun bukti foto? Nyatanya, hal ini hampir saja terjadi pada 17 Agustus 1945. Beruntungnya, seorang pemuda asal Minahasa bernama Franz Mendur mengarahkan kamera Leica 35mm-nya. Tiga kali ia menekan tombol rana dan terciptalah tiga foto ikonik, yaitu Bung Karno yang sedang membacakan naskah proklamasi, pengibaran merah putih, dan juga kerumunan warga saat itu. Namun, ancaman besar datang tepat setelahnya. Tentara Jepang pun memburu para fotografer untuk memusnahkan bukti kemerdekaan. Di bawah ancaman bahaya, Franz tak hilang akal. Demi menyelamatkan sejarah bangsa, ia nekat menyembunyikan gulungan film negatif itu yang kemudian dikubur di tanah kebun belakang rumahnya di Petojo. 6 bulan lamanya foto-foto itu tersembunyi di dalam tanah, hingga akhirnya pada 20 Februari 1946, bukti otentik lahirnya Indonesia tersebut berhasil dipublikasikan ke seluruh dunia. Franz Mendur mungkin tidak memegang senjata di garis depan, namun lewat keberaniannya dan jepretan kameranya, kita hari ini bisa menyaksikan detik-detik lahirnya Republik Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman kemerdekaan saat ini? Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk mengisi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang?

setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-10.

0: Abi, kakak, lihat ini doh. Ketong pun pesanan keripik pisang dengan sambal luat di online ini terlalu banyak.
1: Betul toh, Ade. Makanya beta bilang, jangan cuma tunggu lowongan kerja sa. Katong olah pangan lokal jadi usaha, hasilnya juga luar biasa toh, Ade.
0: Betul ya, kak. Modal kecil juga sempat, pak. Yang penting konsisten, kreatif, dan berani mulai sadolo toh.
1: Nah, itu tahu. Usaha tuh soalnya harus tunggu modal besar toh. Dengan memanfaatkan potensi daerah dan teknologi digital nih, anak-anak muda NTT bisa bangun ekonomi mandiri dan buka lapangan kerja baru. Kayak katong begini nih.
2: Mari jadi wira usaha muda yang inovatif. Jangan takut gagal. Mulailah dari langkah kecil dengan semangat yang besar. Saatnya katong olah potensi daerah, ciptakan produk lokal yang berdaya saing global.

sobat saudara, Kak Kanyong dan Kak Anuna, beta masih terus hadirkan lagu-lagu dangdut ya untuk menemani suasana sore bapak mama semua yang mungkin sedang bersantai atau barusan selesai bekerja begitu. Nah, yang mau bergabung dengan beta silakan ikutan di line telepon perempat 0380 833 499 atau juga di WhatsApp 0811 3820 1043. Dan beta terus update ya informasi seputar penanganan pasca gempa di Flores, di mana Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka turun langsung ke lokasi pengungsian warga terdampak gempa yang ada di SD Impres 26 Wairklau Maumere Kabupaten Sika NTT pada hari ini. Dalam kunjungannya ini, Wapres Gibran juga membawa sejumlah mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Nah, kedatangan Gibran dan rombongan ini juga disambut antusias warga setempat yang sedang mengungsi pasca gempa. Selain itu, Wapres juga menanyakan para pengungsi tentang pengungsi, apakah anak-anak juga telah memperoleh makanan yang cukup ataukah tidak. Ia juga turut membagikan buku, mainan, serta susu kotak untuk anak-anak yang ada di pengungsian. Kunjungan Wapres Gibran ini dilakukan dalam rangka memastikan perhatian pemerintah terhadap pendidikan tetap berjalan dan juga memastikan anak-anak dapat kembali belajar dengan aman, nyaman, serta memperoleh dukungan yang mereka butuhkan. Setelah meninjau pengungsian, Wapres bertolak meninjau area pelabuhan untuk mengecek kondisi bangunan yang rusak karena terdampak gempa.

Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, itu dia informasi yang kita hadirkan ya. Dan untuk Bapak Mama yang masih mau bergabung, kesempatan beta buka sampai di jam 4 sore. Ya, yang mau salam-salam atau mau pantun sore ini silakan. Ya, request lagu dangdut juga boleh, masih dalam rangkaian pro dangdut. Dangdut adalah kita. Kita tinggalkan Muksim dengan koleksi Masih Adakah Cinta. Kali ini beta mau hadirkan dulu ya, dari miliknya Rizky Ridho dengan Terlanjur Sakit.

giliran kamu untuk bersinar sekarang. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
3: Mungkin aku sarang gelisah.
1: Tulus, Teh Hijau.
3: Membuka hati untuk apapun, siapapun.
4: Ku bertamu ke rumah barumu.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Hanya papan dan namamu.
3: Kalau ada
1: Rizky Febian, Alamat.
3: Samamu saja.
5: Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
5: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain. Sungguh
3: tak.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasa. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
0: Kategori Wanita.
6: Masih ada
0: Sophie Novindri, Susah Lupakan.
6: Kenangan indah sulit.

CCB Kristal. Kaisa Bila Igita Sedia Aku Sebelum Hujan. Sedia aku sebelum Ruth Sahanaya Ku Ini. Lyodra Teganya Kau. Luka hatiku Marian Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan biarkanmu. Mahalini, bawa dia.

Dangdut RRI Kupang setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380833499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.

0: 04 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, musik daerah dinilai bukan sekedar hiburan, melainkan media efektif untuk membangun nasionalisme generasi muda di tengah derasnya arus globalisasi. Melalui karya musik lokal, identitas budaya dapat terus hidup sekaligus dikenal oleh masyarakat luas. Beralih ke informasi berikut, tradisi Melasare hingga kini tetap lestari sebagai mekanisme penyelesaian konflik adat di masyarakat Adonara, Kabupaten Flores Timur. Warisan budaya ini terus dipertahankan karena mengedepankan perdamaian, pemulihan hubungan sosial, dan penguatan nilai-nilai persaudaraan antar masyarakat. Kepala SDK Witi Hama Adonara, sekaligus pencinta budaya Lamaholot, Michael Borobebe, mengatakan kalau Melasare merupakan kecerdasan lokal yang diwariskan para leluhur untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Tradisi ini lahir dari kesadaran bahwa setiap konflik harus diakhiri dengan jalan damai demi menjaga kerukunan bersama. Informasi ini mengakhiri berita perempat nikali, Beta Jen, sampai jumpa.

Kerajaan Amanatu adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timor Tengah Selatan. Selain Amanatu, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan sedara. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timor. Ketiga saudara ini bernama Tei Liu Lai, Kai Son Bai, dan Naipa Banu Nai. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timor dan mereka berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liu Lai mendirikan Kerajaan Belu, Kai Son Bai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Naipa Banu Nai meminta Kerajaan Amanatu yang letaknya paling selatan di wilayah TTS dengan ibu kotanya Nunkolo. Nama Amanatu berasal dari kata Ama dan Natu. Ama artinya bapa dan Natu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatu karena Raja Naipa Banu Nai sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas. Pada tanggal 22 Januari 1522, Magalhaens Pigafetta berlabuh di pantai selatan Pulau Timor dan mengunjungi Raja Amanatu. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatu mulai berhubungan dengan VOC, Maskapai Perdagangan dari Belanda. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah TTS dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Pada tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Swietmidden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana, yakni Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banu Naik dari Kerajaan Amanatu. Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatu bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro Opat di 0811-3820-1043. Rodangdut, dangdut adalah kita.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Kembali di rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sesi kedua kita buka kembali di kesempatan kali ini. Bapak Mama dari line telepon di 0380833499 atau juga dari WhatsApp Pro 4 ya, 0811-3820-1043. Silakan yang mau bergabung dengan Beta, boleh kirim salam atau juga pantun ya. Bahkan yang mau request lagu dangdut juga boleh. Sampai nanti di jam 5 sore untuk sesi kedua ya, Beta masih menemani sore hari papa mama semua yang mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah dari tempat kerjanya. Hati-hati di jalan, jumpa kembali selamat dengan keluarga di rumah. Oke, kita tinggalkan Saskia Gotik dengan Bang Ojek, dan Beta hadirkan lagi satu koleksi lagu dangdut sore ini ya. Ada Gita Yobi dengan koleksi lagunya Santai Aja. Oke, tapi ada yang coba telepon nih ya. Bagaimana kalau ketan terima dulu ya papa mama semuanya ya. Ya, baik, halo. Selamat sore, halo, Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, sore.
0: Iya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Halo, dengar suara kok.
0: Oke, sudah terdengar. Kakak Nona Cecilia, selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Oke. Karena mana kabar Kakak Nona sore ini? Baik. Selalu baik ya. Oke, bagaimana Kakak? Adakah pantun atau teka-teki mungkin?
1: Kalau teka-teki kok aja yang mau jawab kok.
0: Beta jawab mah, tapi soalnya tahu benar kok Sonde. Jawab-jawab sebegitu. Apa itu?
1: Setiap kali kita mandi, tapi apa yang semakin hari semakin kecil, Kak Jen?
0: Sabun, toh?
1: Sabun mandi, betul.
0: Ya, iya, benar, iya. Kotong gosok-gosok, soalnya mah habis, nah, itu, Su. Oke, Kakak sayang, silakan. Pro Dangdut untuk siapa sore ini?
1: Lagunya dari apa ya?
0: Dari?
1: Lemput aku ini poyang nasi padang kok.
0: Oh, nasi padang, oke. Okay.
1: Dalamnya buat semua yang lagi monitor di sore hari ini dengan ucapan selamat sore dan selamat menikmati kopi sore kalau yang lagi menikmatinya.
0: Iya.
1: Dan juga buat Kakak Jen, sebentar pulang hati-hati di jalan.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Baik, terima kasih ya Kakak Nona Cecilia yang sudah bergabung ya. Oke. Dan Beta salam juga spesial untuk semua yang lagi mendengarkan Pro Dangdut sore ini di mana saja berada dengan ketempunya kesibukan ya sore hari ini. Ini kalau ini sore apakah di daerah papa mama semua masih ada kegiatan kok yang berkaitan dengan peringatan HUT kemerdekaan 81 Republik Indonesia? Ya, kalau di Kelurahan Sapa hari ini sore atau jelang malam sebentar ini akan sangat ramai begitu ya. Karena masih ada perlombaan-perlombaan tingkat RW ya yang diselenggarakan dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, kalau begitu kita langsung hadirkan ada duo anggrek dengan koleksinya Goyang Nasi Padang untuk Kakak Nona yang sudah request.

0: Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.
1: Rodangdut RRI Kupang setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380833499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Rodangdut, dangdut adalah kita.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, kita terima yang satu ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Kak Jen.
0: Iya, selamat sore dengan siapa? Ma Aileen dari Niki Niki. Selamat sore Ma Aileen sayang, bagaimana kabarnya Mama?
1: Tuhan, hari terakhir ya Kak, anginnya yang lumayan.
0: Iya, betul ya. Ini sampai di sini juga masih rasa panas, kemudian berangin gitu ya, Ma Aileen.
1: Ya Kak.
0: Oke, tetap semangat untuk datang semua. Mama sayang, silakan. Sore ini di Pro Dangdut, ada mau dengar lagu Kak atau langsung salam-salam Mama?
1: Lagu yang rindu, Kak.
0: Lagunya siapa Mama?
1: Rindu, rindu.
0: Rindu dari siapa itu? Beta, beta cari saja dulu ya.
1: Ya Kak.
0: Oke, silakan Mama salam-salam ya.
1: Yang pertama buat kakak lagi bertugas, tetap semangat.
0: Iya Mama, terima kasih.
1: Ya kakak tetap sehat. Dan Tuhan tetap buka pintu jalan dan pintu berkat buat kakak selalu dan keluarga.
0: Amin.
1: Baru buat kakak selalu yang untuk gambar selewat, selamat sore. Buat open healer. Kak Dian Hane, Kak Yusin Kakak Kesini, Kak Jui, Kak Odi, Kak Jusin, Mak Kuni, Manisa, Mak Madi, Kak Nilki, Kak Jan Tekari, Kak Kakak, Kak Reslan, Kak Penuhnya, Bapak Ako, Bapak Utomo, Kak Isila, Kak Diyosal, Kak Adi Melani, ada Anjir, ada Ani, pokoknya salam buat semua lagi pantau produk sore ini. Tetap semangat, semoga Tuhan tetap memberkati kita selalu.
0: Iya.
1: Terima kasih kakak yang
0: kedua. Oke, terima kasih. Sore. Iya, terima kasih Mama, selamat sore. Beta sudah siapkan lagu di sini Mama. Halo?
1: Ya, itu sudah salam buat kerogan yang kakak datang.
0: Oke, baik Mama. Terima kasih. Ya, dan lagunya Mama Beta sudah siapkan ya. Tadi dibilang rindu, di sini banyak sekali sebenarnya. Karena kalau Beta hadirkan satu dari Vita Alvia, bukan, Trio Macan ya. Trio Macan dengan koleksinya Rindu Berat ya. Mungkin bisa cocok begitu ya. Oke, masih adakah yang mau bergabung di telepon 4 0380 833 499 atau juga di WhatsApp 0811 3820 1043. Beta buka kesempatan karena kota punya waktu masih kurang lebih setengah jam sampai di jam 5 sore nanti.

Oke, sambil menantikan ketemu yang ingin bergabung, Beta langsung hadirkan saja koleksi dari Vital, ada Vital Via lagi, Trio Macan begitu ya. Ya, lagu ini spesial untuk Mama Elin di Niki-Niki, semua yang ada di sana di seputaran Niki-Niki yang sempat menangkap siaran Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dan yang lagi pada sibuk-sibuk begitu ya di sore ini sambil mendengarkan 104,3 MHz. Ini dia.

0: Ya, itu dia dari koleksinya Trio Macan Rindu Berat, dan beta terima lagi dari line telepon Pro 4. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Iya. Selamat sore Pro Dangdut, dengan siapa?
1: Dengan Ferdi Merdeka.
0: Bung Ferdi dari Merdeka. Apa kabar Bung Ferdi?
1: Baik.
0: Oke, Bung Ferdi, ada kosong deh pantun sedikit untuk kotong sore ini?
1: Tidak.
0: Oke, sore ada. Baiklah, kalau begitu silakan. Untuk Pro Dangdut sorenya, sore ini salam-salamnya untuk siapa, Bung Ferdi?
1: Lagu.
0: Lagu yang mana?
1: Gubuk Bambu.
0: Gubuk Bambu, oke. Kita carikan ya. Silakan salam-salam dulu.
1: Untuk Mama Aini, dari Nik-Nik yang tadi baru lewat sama sore, dari Camplong. Odi Sopeo, Jukan Satu Penu, John Takari, Delphi Camplong, Mama Ima, Kakak Dani Satuluri,
0: iya.
1: Joyce Molteng, Bapak Laseran. Pokoknya semua selamat sore.
0: Iya.
1: Ini yang kata apa?
0: Ini sama Jen.
1: Oh iya, selamat sore.
0: Iya, terima kasih Bung Ferdi. Selamat sore. Oke, baik. Terima kasih untuk orang Merdeka ya. Ada Bung Ferdi di sana. Salam kompaksa untuk semua yang lagi mendengarkan Pro 4 ya di seputaran Merdeka. 20 menit lagi sebelum kita tuntaskan untuk rangkaian Pro Dangdut sore hari ini. Silakan yang masih mau bergabung di telepon Pro 4 0380833499. Dan kembali satu informasi beta sampaikan ya. Untuk Kakak Nyong, Kakak Nona yang punya ide kreatif dan suka bikin konten video, ayo kotong ikut lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional bersama RRI Kupang. Jadi lomba ini khusus untuk Kakak Nyong, Kakak Nona dong, pelajar SMA SMK sederajat, dan pendaftaran bisa dilakukan perorangan maupun bekerja dalam tim ya. Tema videonya bebas, bisa bentuk drama, vlog, jurnalisme, atau jenis konten audiovisual lainnya. Asalkan temanya ini bahas tentang radio atau Hari Radio. Nah, formatnya ini pastikan Kakak Nyong, Kakak Nona dong kirim video beresolusi minimal 1080 pixel dengan aspek rasio 6:11 serta durasi maksimal 2 menit. Pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 17 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026. Dapatkan hadiah menarik ya hingga jutaan rupiah. Jadi Kakak Nyong, Kakak Nona jangan hanya jadi penonton ya. Saatnya kotong kasih tunjuk ide kreatif dan rayakan Hari Radio bersama RRI Kupang. Info lengkap dan pendaftaran bisa langsung cek Instagram @rri_kupang. Baiklah, itu dia informasi yang beta coba hadirkan, dan beta penuhi dulu permintaan dari Bung Ferdi yang ada di Merdeka dengan koleksinya Maggie Set Gubuk Bambu.

0: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Papa bingung. Katong punya uang kok Sonde. Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pun anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: Dangdut RRI Kupang setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380833499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820

Sama bah saudara kakaknya kakak nona dari koleksinya Lolita Alay menuntaskan kemasukan kotong semua dalam rangkaian perudang dut sore ini ya. Dan beta pamit, terima kasih untuk papa mama yang sudah bergabung. Ketemu lagi di perudang dut esok hari, masih di jam yang sama.

setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, tradisi belis dalam perkawinan masyarakat Lamaholot bukan sekedar urusan pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan. Budayawan Flores Timur, Bernard Tukan, menjelaskan bahwa belis, khususnya gading, merupakan simbol kesungguhan, ikatan luhur, penghormatan, serta penghargaan terhadap harkat dan martabat perempuan. Ia mengatakan gading tidak dapat dipahami hanya sebagai benda bernilai materi, sebab dalam pemahaman budaya Lamaholot, gading merepresentasikan perempuan yang berpindah menjadi bagian dari suku laki-laki. Karena itu gading dalam prosesi adat diperlakukan secara khusus, bahkan dibungkus dengan sarung dan kebaya sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan yang menjadi simbolnya.

Beralih ke informasi selanjutnya, sebanyak 20 kakak yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah tersebut pada Sabtu lalu, menerima bantuan sembako dari kelompok sadar wisata Pekdarwis Beomano Rabu kemarin. Penyaluran bantuan berlangsung sejak pagi hingga sore hari. Bantuan juga disalurkan ke sejumlah kampung di Kelurahan Mando Sawu, Kecamatan Lambalida Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, yakni Mano, Nanjang, Alang, Wiriwaso, Muntung Atan, sebagian Pelus, dan Golo Laci. Ketua Pekdarwis Beomano Deni mengatakan aksi sosial ini merupakan bentuk kepedulian kelompoknya terhadap warga di sekitar kawasan wisata yang terdampak gempa. Menurutnya, Pekdarwis tidak hanya berfokus pada pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitar kawasan wisata. Informasi ini mengakhiri berita Perompet ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Bapak Saudara, di rangkaian Sasando sore hari ini beta mau ajak kotong pesiar ke Pulau Sumba. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna, Pulau Sumba dengan segala kekayaan, keindahan alam dan budaya, tentunya jadi destinasi favorit pada para wisatawan ya. Dan di Sumba Barat Daya ini ada destinasi utama yang wajib kotong kunjungi begitu kalau kotong ke Pulau Sumba. Seperti Bukit Ledongara. Bukit Ledongara adalah salah satu primadona wisata alam di Sumba Barat Daya yang memadukan keindahan perbukitan hijau dengan latar laut biru yang menawan. Saat berada di puncaknya, udara segar dan pemandangan luas membuat pengunjung serasa berada di atas awan. Bahkan hamparan bukit yang bergelombang kadang-kadang disebut dengan atau mirip dengan Bukit Teletubbies ya, yang menjadikannya spot favorit untuk berfoto maupun sekedar menikmati ketenangan alam. Keindahan Bukit Ledongara semakin memikat ketika matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Dari sini kotong bisa melihat warna langit yang akan berubah, menciptakan panorama dramatis yang sulit dilupakan, menjadinya salah satu lokasi terbaik untuk berburu sunset di Tambolaka. Selain itu ada juga Bukit Mareda Kamou. Nah, Bukit Mareda Kamou ini, Bapak Mama, merupakan salah satu destinasi favorit juga di kota Tambolaka yang berjarak hanya sekitar 15 menit dari pusat kota. Dari puncak bukit ini, kotong bisa menikmati panorama menakjubkan Sumba Barat Daya, terutama ketika matahari terbit di ufuk timur atau tenggelam perlahan di barat. Bahkan keindahan sunrise dan sunset jadi daya tarik utama yang selalu memikat wisatawan maupun warga lokal.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timor, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, bapak mama bersaudara dari Sumba, kotong akan menyeberang ke Rote. Nah, di sana kotong akan melihat salah satu destinasi wisata Laut Mati di Desa Sotimuri, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rotendao. Tentunya, Laut Mati di Desa Sotimuri ini jadi destinasi wisata alam yang menawarkan keunikan yang berbeda. Objek wisata yang satu ini menghadirkan perpaduan panorama perairan yang tenang dengan fenomena alam yang jarang ditemukan di daerah.

menambah nilai edukasi bagi wisatawan. Keindahan panorama alam yang masih alami menjadikan Laut Mati berpotensi berkembang sebagai destinasi wisata unggulan. Pengembangan kawasan ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Sutimuri. Informasi ini juga menuntaskan kebersamaan beta sama bapak mama semua di rangkaian Sasando sore dan edisi siaran hari ini. Selepas beta nanti ada kata Daten yang akan menemani sore harinya bapak mama sampai di malam nanti. Selamat sore dan sampai jumpa lagi. God bless you.

Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama bapak saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki

0: magic, kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagikyo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama, Pak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama, Bapak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagikeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Labu pada umumnya memiliki jenis kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherejara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherejara. Yang pertama, peherejara sebagai tarian ritual di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherejara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherejara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherejara adalah bagian dari upacara dakwah atau bulan dakwah dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherejara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherejara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherejara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherejara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Stefanus Sintido menjalani profesi sebagai guru sekaligus sopir taksi online di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Di tengah dia pun kesibukan, dia membawa sejumlah buku dalam kendaraan kok ajak penumpang memanfaatkan waktu perjalanan dengan membaca. Profesi guru sebagai bagi Stefanus merupakan panggilan jiwa yang tumbuh dari keluarga yang mayoritas berprofesi sebagai pendidik. Dia terus kasih luas wawasan dengan membaca dan membeli buku secara rutin untuk meningkatkan pengetahuan pribadi. Dia bilang juga membaca sebenarnya harus membutuhkan waktu lama karena beberapa menit tetap dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi baru. Melalui langkah sederhana tersebut, dia berharap budaya membaca dapat tumbuh dari kendaraan, sekolah, keluarga, sampai lingkungan masyarakat. Pindah informasi berikut. Generasi muda suku Moyumbuk, Kabupaten Rotendao dapat ruang baru kokasi kuat adat dan budaya melalui organisasi kepemudaan. Kehadiran organisasi pemuda menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan nilai leluhur. Pemuda juga diharapkan mampu menyesuaikan budaya dengan perkembangan zaman. Regenerasi tersebut mempertemukan peran generasi tua dan generasi muda dalam menjaga identitas. Lembaga adat tetap menjadi penjaga nilai, sementara pemuda menjadi penggerak kegiatan. Dengan terbentuknya organisasi pemuda, estafet adat memasuki babak baru, adat tetap dijaga, sejarah diwariskan, dan generasi muda bergerak membangun masa depan. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topelo 8/4 dari Rekupan Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, semua apa kabar semuanya di malam hari ini yo. Ini malam di Sesando sore dan juga Sesando malam nanti ada Daten yang kembali hadir lagi untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua sampai di jam 12 malam nanti ya. Dan Daten akan temani semuanya dengan hiburan dan ragam informasi karena lagu-lagu dari Kota Daerah NTT dari Timur Indonesia. Datanya sudah siap di sini. Kau tinggal putar untuk menemani Bapak Mama Dom perjalanan, menemani Bapak Mama Dom puntas sibuk kesibukannya di hari ini yang masih terus bekerja. Semangat saja buat semuanya. Hati-hati di jalan juga yang masih dalam perjalanan. Bagi itu yang pakai oto ataupun pakai motor, ya hati-hati di jalan. Semoga sampai di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin, amin, amin, amin. Ya, dan di kesempatan ini kali ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua seperti biasa dari sekarang sampai di jam 7 tuh beta mau tahu ya. Daten itu mau tahu Bapak Mama Dom mencerita tentang destinasi wisata di Deka Bapak Mama Dom tempat tinggal itu seperti apa, di pung daya tarik, di pesona ya. Boleh baca cerita bersama dengan Daten di Kota Segmen Pasiar sampai di jam 7 malam. Bisa baca ceritanya di 0811-3820-1043. Kemudian di 0380-833-499 eh. Pokoknya kasih tahu Bapak Mama Dong tempat wisata, destinasi wisata di dekat-dekat rumah ataupun ya Bapak Mama Dong suparna liburan di mana begitu ya, boleh baca cerita bersama dengan Datenju ya. Kasih tahu ketemu destinasi wisata pun pesona di daya tarik itu ke mana supaya lebih banyak lagi wisatawan yang datang berkunjung di Kota Daerah ya. Dan selain Bapak Mama Dom pun cerita tentang destinasi wisata, Daten juga susiap di sini ya. Susiap ketemu destinasi-destinasi wisata yang mau Daten kasih tahu tentang di pesona, tentang di daya tarik itu ke mana ya. Jadi jam di mana-mana tetap pantau terus 4 FM Suara Budaya NTT.

0: Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap terkendali.
1: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
2: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
1: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
2: Gampang, Mama. Dia pengulangka tuh cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
1: Oh, begitu Sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
2: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman, dokter. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perambat dari Kepang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, siapa yang pernah sampai di Ampuang Selatan? Pasti ada ya, dan buat masyarakat di sana juga pasti sudah tahu ini tempat, tapi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau merasakan air panas, ya pemandian begitu, boleh ya jalan-jalan di Tanah Timur, karena sonde diragukan lagi ya, kota daerah NTT ini menjadi salah satu surganya tempat wisata alami dan unik termasuk pemandian air panasnya. Walaupun ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, saat ini kota juga sedang berada dalam kondisi yang sonde bye-bye, terkhususnya buat kota masyarakat yang ada di Pulau Flores ya, karena sampai dengan sekarang pun ya masih ada gempa susulan ya. Jadi Koton terus mendoakan ya buat ketemu saudara-saudara yang ada di Flores supaya tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan tetap bersiaga juga begitu ya, berhati-hati juga begitu ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, dan semoga bantuan-bantuan yang diberikan ya mendapat secepatnya ya, bantuan-bantuan yang sudah terkumpul begitu secepatnya bisa tersalurkan begitu ya, dan semoga cepat sampai begitu di ketemu saudara-saudara dong yang sangat-sangat membutuhkan begitu ya. Sudah ada begitu banyak bantuan ya, tapi bukan berarti bantuan-bantuan yang dari belakang itu belum sampai ya, itu belum sampai, masih dalam proses pengumpulan ya, mas untuk donasi barangnya juga dalam proses pengiriman begitu ya. Kita doakan semoga donasi-donasi yang sudah terkumpul ya diberikan begitu ya, bisa secepatnya sampai di kota saudara-saudara yang terdampak bencana gempa ini, bahkan sampai di pelosok ya, bahkan sampai di daerah-daerah yang sulit terjangkau begitu ya, kota bantuan-bantuan itu secepatnya bisa sampai di kota saudara-saudara yang ada di sana ya. Nah, kembali dengan soal pemandian air panasnya, fenomena alam unik ini berupa sumber mata air panas ya yang kotong bisa ketemu di Tanah Timur. Desa OAM 1 merupakan salah satu desa di Kecamatan Ampuang Selatan yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Kupang. Nah, di sana tuh ada objek wisata pemandian air panas atau air belerang OAM yang dapat dijadikan lokasi untuk berenda, melepas penat ya, rasa lelah, rasa capek begitu, dan sumber air panas yang mengandung belerang ini diyakini bisa kasih sembuh berbagai penyakit. Untuk tiba di lokasi pemandian air panas OAM ini, kotong bisa menempuh perjalanan kurang lebih 60 km dengan menggunakan kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi ya. Mengunjungi spot yang satu ini memang butuh usaha yang cukup ekstra, serta harus melalui jalan berliku dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal itu dikarenakan jarak yang jauh dari perkampungan warga sehingga diharuskan dengan berjalan kaki. Dan mata air belerang ini merupakan salah satu potensi di Ampuang Selatan yang bisa dikembangkan menjadi sebuah lokasi wisata favorit.
1: Yes.

Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

Mempertahankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi dengan baik.

Ya, Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua, ada satu lomba yang Bapak Mama dong harus ikut, jangan sampai sondeh begitu ya. Ada lomba konten video kreatif ya, dan yang punya ide kreatif dan suka bikin konten video, ayo ikut lomba konten video kreatif memperingati Hari Radio Nasional bersama RRI Kupang. Nah, lomba ini khusus buat kakak Nyong dan kakak Nona ya, pelajar SMA SMK sederajat. Pendaftarannya itu bisa dilakukan perorangan, namun diperbolehkan bekerja dalam tim begitu ya. Tema videonya bebas, bisa berbentuk drama, vlog, jurnalisme ya, atau jenis konten audiovisual lainnya, asalkan membahas tentang radio atau Hari Radio. Untuk formatnya itu pastikan video beresolusi minimal 1080 ya, dengan aspek rasio 6:19 serta durasi maksimal 2 menit. Pendaftarannya itu dibuka 17 sampai 30 Agustus 2026 dan paling menarik ada hadiah sampai jutaan rupiah ya. Jadi pendaftarannya itu sudah dibuka dari tanggal 17 ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, dan berakhirnya itu di tanggal 30. Ya, jadi jangan hanya jadi penonton, saatnya tunjukkan ide kreatif dan rayakan Hari Radio bersama RRI Kupang. Info lengkap dan pendaftarannya itu langsung cek di Instagram @RRI_Kupang ya. Jadi Bapak Mama dong bisa cek ya pendaftarannya itu lebih lengkap di Instagram RRI Kupang ya. Dan jangan sampai ketinggalan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena ada hadiah sampai jutaan rupiah.

Tarik atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya ditolak.

0: apa? Jangan babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, setinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama mama. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tumpu rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul cuy, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, ya, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: RRI.co.id

Ya, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua nanti di jam 7 malam setelah berita perempat dari Rekuman, jangan sampai kasih lewat ya, karena ada obrolan budaya ya, dan obrolan budaya sebentar itu tentang ritual ya dari masyarakat Sabu ya, dan ritual itu tentang Taoleo ya. Jadi kotong akan mengenal ritus Taoleo itu seperti apa bagi masyarakat Sabu di obrolan budaya Perompet RRI Kupang jam 7 setelah berita Perompet RRI Kupang ya. Mantap terus Perompet FM, suara budaya NTT.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong pengembangan pariwisata berbasis budaya melalui Festival Budaya Rotemalole tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya kokasi kanal kekayaan budaya daerah di masyarakat dan wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rotendao Regina Kedo bilang, festival ini memiliki tujuan kasih kuat identitas budaya sekaligus citra Rotendao sebagai daerah yang kaya akan budaya. Berbagai seni dan tradisi ditampilkan melalui parade maupun panggung budaya. Bupati Rotendao Paulus Henuk bilang pelestarian budaya memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan pariwisata. Tradisi, tarian, musik, dan berbagai kesenian daerah dapat jadi daya tarik sekaligus sebagian dari identitas destinasi wisata. Festival Rotemalole diharapkan mampu memperluas promosi budaya Rotendao sekaligus membuka peluang bagi pelaku seni, UMKM, dan ekonomi kreatif. Pindah informasi berikut, tradisi silat kampung masyarakat adat Edang kembali dihidupkan melalui Festival Kontaong 2026 di Desa Hoelea 1, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Festival yang berlangsung pada Jumat 14 Agustus 2026 tersebut jadi ruang kokasi kanal kembali tradisi lokal pi generasi muda. Itu kegiatan diselenggarakan Yayasan Kaya Tene bersama pemerintah Desa Hoelea 1 dan Desa Hoelea 2 dengan dukungan program fasilitas pemajuan kebudayaan 2026. Ketua Yayasan Kaya Tene Zainuddin Umar bilang, Kontaong merupakan salah satu tradisi yang diwariskan seluruh masyarakat Edang. Kepala Desa Hoelea 1 Gregorius Gawi bilang bahwa tradisi Kontaong membutuhkan ruang agar kembali hadir dalam kehidupan masyarakat. Dia berharap festival tersebut tidak hanya sebagai kegiatan seremonial, tetapi jadi awal kokasi kuat identitas budaya masyarakat, serta jadi ruang kokasi deka kembali generasi muda dengan akar budaya masyarakat Edang. Demikian Barita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempat dari Kupan Suara Budaya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua. Seperti yang tadi Beta so kasih tahu, kalau malam ini ada obrolan budaya mengenai mengenal ritus Tauleo bagi masyarakat Sabu ya. Dan untuk itu saat ini di Perempat dari Kupan, Koton sudah terhubung bersama dengan Koton narasumber via Zoom ya. Ada Bapak Thomas Koromaga ya, selaku pemerhati budaya Sabu ya. Dan mengenal ritus Tauleo bagi masyarakat Sabu ini sangat menarik untuk Katong baca cerita ya, karena semua orang juga tahu ya tentang ritus Tauleo ini seperti apa. Bahkan orang Sabu sendiri juga ya itu mungkin belum paham juga, belum tahu, mungkin tahu pun itu cuman sedikit-sedikit saja, termasuk datang sendiri ini ya sebagai orang Sabu ya yang belum terlalu paham, belum terlalu tahu tentang ritus Tauleo itu seperti apa. Nah, saat ini Kotong su terhubung ya via Zoom bersama dengan ketompong narasumber ini. Ada Bapak Thomas Koromaga. Halo, selamat malam Bapak Thomas.
2: Selamat malam Mama.
1: Iya. Selamat tahun iya Bapak.
2: Selamat tahun iya.
1: Iya. Bagaimana kabarnya Bapak?
2: Sehat.
1: Amin. Sehat. Iya, amin. Oke, Bapak, malam ini kita mau bawa soal ritus Tauleo ini bagi masyarakat Sabu ya, dan ada begitu banyak hal-hal penting yang memang Bapak itu mau kasih tahu begitu mengenai dengan ritus Tauleo ini. Tapi sebelum itu, Beta dan juga semua pendengar Perempat RRI Kupanju mau tahu ini ya, termasuk orang Sabu sendiri juga mau tahu ini ya, apa yang dimaksud dengan ritus Tauleo itu sendiri dalam tradisi masyarakat Sabu ini, Bapak?
2: Oke, terima kasih Ama. Ini tentang ritus Tauleo ini sebenarnya itu sebuah prosesi syukuran kematian.
1: Oke.
2: Ya, dia beda dengan yang kematian syukuran biasa-biasa karena ini dia berhubungan dengan penobatan seseorang menjadi, ya kalau dalam konteks Sabu itu menjadi pahlawan. Mungkin kalau dalam bahasa gereja mungkin disebut pengangkatan, dia menjadi penobatan, dia jadi seorang kudus, macam begitu. Nah, upacara ini sendiri dia itu berlangsung ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, dan ada yang 9. Okay. Yang 5 hari itu biasa disebut Kewego Hawu, kemudian yang 7 hari itu Waba Udu, kemudian yang 9 hari itu sampai 9 hari itu disebut penun. Nah, itu dari tentang Tauleo itu. Sementara dari segi istilah Tauleo ini artinya membuat tenda atau teratak untuk di bawahnya orang menari ledo.
1: Yeah.
2: Menari dalam konteks upacara adat sehingga itu di dalam upacara Tauleo itu. Nah, karena upacara ini sangat kompleks, rumit. Nah, dan karena dia kompleks, rumit itu, maka dibutuhkan ketelitian dan ya disiplin yang tinggi, baik itu dari pihak keluarga sebagai pelaksana maupun sebagai dari masyarakat yang ikut menghadiri. Karena dari pengalaman-pengalaman itu pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku itu biasanya mendapat akibatnya fatal. Ya, itu tentang upacara apa tentang apa yang dimaksud dengan tauleo itu.
1: Mm-hmm. Jadi okay.
2: Penobatan seseorang menjadi pahlawan.
1: Mm-hmm. Nah, penobatan seseorang menjadi pahlawan, ini pahlawannya pahlawan seperti apa ini, Bapak Thomas?
2: Nah, ya. Begini, ini latar belakangnya oleh sebuah perang saudara. Memperebutkan pengaruh apa macam begitu ya, antara ada tiga tokoh sebetulnya ini, antara yang namanya Maja dengan kelompoknya melawan yang namanya itu Moneweo dan Jakawai ini. Nah, Maja inilah pihak yang pemenang, sehingga dia dari kawan-kawannya yang ya dalam perang saudara itu mungkin yang sakit dan meninggal dan sebagainya, itu yang dia mau nobatkan menjadi pahlawan. Mm-hmm. Jadi perang saudara antara mereka di sana. Ini khususnya itu di pertamanya itu di Rejua.
1: Iya. Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Nah, begitu Mak. Mm-hmm. Jadi kawan-kawan dari Maja ini yang harus dia merasa bahwa tanggung jawab dia harus di seorang pahlawan.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Baik-baik. Tapi ada juga yang ingin di apa ya tanyakan juga untuk lokasinya begitu. Di mana lokasi utama pelaksanaan ritus tauleo ini berlangsung ini, Bapak?
2: Tempatnya di rumah pusat atau rumah adat. Rumah adat keluarga ya, keluarga dari mendiang orang yang meninggal ini.
1: Oke. Okay. Ya,
2: jadi itu kalau dulu, kalau sekarang bisa dari keluarga yang ada sekarang di rumah orang tua apa keluarganya, itu apa orang yang meninggal ini, jadi dia punya rumah utama, rumah yang digunakan untuk upacara-upacara adat.
1: Oke, baik-baik. Kalau untuk tokoh-tokoh adatnya begitu, yang berperan begitu, Bapak Thomas, siapa saja yang berperan penting itu dalam pelaksanaan ritus tauleo ini?
2: Ya, keluarga, keluarga yang berperan. Dia itu kalau ini anak-anak laki-laki sulung, atau kalau misalnya karena kondisi tertentu bisa didelegasikan kepada saudara laki-laki, adik, atau keluarga-keluarga dari keturunan bapak. Itu pelaksananya.
1: Iya. Oke. Okay. Nah, tadi Bapak juga sudah sempat mengatakan bahwa ada Kewego Hawu itu. Itu salah satu tingkatan ya yang tadi Bapak katakan, tapi sebelum masuk ke tingkatannya itu mungkin ada kriteria begitu Bapak, ada kesonde kriteria utama dan yang sangat menentukan itu boleh atau sonde boleh bagi seseorang menyelenggarakan upacara tauleo ini Bapak.
2: Ya, Adam itu dia ada empat ya yang syarat yang ditetapkan oleh sang pendiri.
1: Iya.
2: Ya, tentu sekarang sudah ada berubah sini berubah sedikit, tapi kalau dari pendiri apa pencipta tauleo itu sendiri, yang persyarat yang pertama itu dari jenis kematian ya. Orang Sabu, orang Rejua itu kan mengenal dua jenis kematian. Mati manis dan mati asin. Yeah. Atau mati dalam bahasa daerahnya madenata madeharo. Mati manis ini artinya orang yang memang dia meninggal karena apa? Karena sakit, karena yang memang sudah saatnya lah begitu. Sementara yang disebut mati asin tadi itu tidak diizinkan. Itu misalnya orang bunuh diri. Nah, itu kan dianggap orang yang gagal menjalankan hidupnya. Jadi dianggap tidak bertanggung jawab ada terhadap jiwanya sehingga dia tidak layak di apa dibuatkan upacara tauleo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syaratnya dia harus sudah usia lanjut. Sudah eyang lah begitu ya. Sudah eyang, bukan saja opa mungkin, apalagi untuk keadaan sekarang opa bayi belum terlalu pasti, tapi eyang ya sudah tua-tua, sudah umur sudah sangat tua. Itu yang ini. Kemudian dari segi ekonomi ya, mereka memang paling kurang mereka orang berada lah, bukan bilang orang kaya, karena itu menjadi dasar utama. Meskipun nanti ada bantuan dari keluarga, dari sanak saudara yang lain, tetapi yang keluarga-keluarga inti ini yang harus paling utama memiliki, harus memiliki punya harta dalam hal, dalam arti bahwa dia memiliki hewan dalam jumlah yang secukupnya, kemudian material sama jagung, kacang dan sebagainya dalam jumlah yang secukupnya juga, yang lumayan lah. Lalu yang berikut, dia harus menjadi ngelai dari Maja. syaratnya yang tadi yang saya sudah sebutkan tadi perang saudara itu. Nah, ya, itu kan harus menjadi apa yang bergabung dengan Maja untuk melawan Meneleo dan Jakawai itu. Mm-hmm. Ya. Harus dari suku itu, ada 3 suku yang bergabung dari 12 suku itu, hanya ada 3 yang bergabung dengan Maja. Mm-hmm. Nah, maka dari itu anggota dari yang ketiga ini yang harus di ini harus boleh melaksanakan upacara Tauleo. Mm-hmm. Selain dari itu, saat dulu belum, tapi sekarang pasti ada perubahan-perubahan, tetapi tidak serta-merta juga, walaupun ada perubahan macam itu, tapi tidak serta-merta juga orang akan mau, karena orang Sabu itu kan punya kebiasaan, ada istilahnya, jangan membuat tangga di sudah mau di puncak. Artinya kalau tidak ada dasar, kita akan memulai dengan itu. Jangan membuat karang-karang, baru saya juga membuat ini, itu biasanya ada keengganan di situ. Jadi kadang-kadang walaupun sudah ada keterbukaan untuk upacara Tauleonya yang ini, kadang-kadang orang juga tetap enggan. Kecuali ledonya sudah semua orang bisa.
1: Iya.
2: Ya, begitu.
1: Nah, kalau untuk waktu mungkin ada bulan-bulan tertentu begitu dan juga tanggal-tanggal tertentu begitu. Kalau menurut dari masyarakat adat begitu dalam melaksanakan ritus Tauleo ini, Bapak, ini di bulan-bulan apa saja ini dalam kalender ini?
2: Dia mesti jatuh pada bulan setelah pas panen. Nah, biasanya paling cepat itu kan apa antara akhir Mei bisa sampai dengan Oktober, bisa sampai dengan menjelang November. Tapi biasanya orang akan pilih sesuai waktu yang juga memungkinkan untuk keluarga-keluarga dari luar daerah datang. Jadi misalnya kalau mereka yang guru di luar kan biasa mereka datang mesti hari libur, hari yang mereka ada libur sekolah atau anak cucu yang dari luar macam itu. Termasuk juga dengan cuaca. Cuaca yang baik itu kan biasanya pada bulan mereka sudah hafal itu. Misalnya Agustus itu pas. Atau ya awal Juni masih baik. Tapi kalau sudah akhir Juni atau Juli itu agak terganggu. Tapi mereka akan atur, lihat. Mereka mengerti sekali tentang cuacanya bagaimana.
1: Oke, ini?
2: Nah, di antara bulan-bulan itu.
1: Oke, berarti ini harus ada musyawarah begitu ya, Bapak Thomas?
2: Iya, oh itu sudah pasti. Ada begini, untuk musyawarah itu, kalau seseorang itu orang yang mau diupacara, kalau misalnya sekarang, katakan saja misalnya sekarang, ini kalau dia sudah, orang sudah tahu bahwa sudah ada kesepakatan di keluarga, bahwa kalau opa ini meninggal, dia nanti akan diupacara Tauleo. Tapi belum membuat keputusan saja. Nah, karena begitu, kalau itu ini, begitu dia menghembuskan nafas terakhir, pada saat itu mereka sudah sedih sambil proses perawatan jenazahnya berjalan, tapi pada saat yang sama juga keluarga-keluarga itu sudah dipanggil untuk membuat kesepakatan itu. Ya, jadi mereka ada istilahnya, ada yang bilang pemirali, artinya samakan kata, atau bilang ada juga bilang te anjir wokolo, anjirnya menundukkan kepala atau menekan kepala, artinya seperti tertunduk pada satu keputusan. Jadi itu pada saat itulah itu keputusan itu. Nah, kalau misalnya pada waktu itu dia sudah diputuskan untuk kita sudah sepakat juga nih, kita tetapkan bahwa sekarang mau Tauleo, sudah proses penguburan dan ini berjalan, tetapi syukuran tidak ada, nanti menunggu pada waktunya.
1: Oke, baik. Wah, ini sangat luar biasa ini. Dan otomatis pasti ada seorang pemimpin juga ini ya, Bapak Thomas?
2: Ya, seperti yang saya tadi, pemimpin untuk upacara itu kan keluarga memang yang menjadi imamnya. Jadi kalau Bapak ini, syarat utamanya anak laki-laki sulung. Kalau ada pertimbangan tertentu dari mental atau kemampuan apalah kesehatan atau apa saja macam begitu, ya bisa didelegasikan. Tetapi masih dalam satu garis keturunan.
1: Oke, baik. Nah, dalam upacara Tauleo ini, selain dari kriteria utama yang tadi ada 4 itu ya, Bapak. Nah, sedangkan untuk tingkatannya itu, dalam ritus Tauleo ini ada berapa tingkatan ini?
2: Ada 3. Yang pertama yang kita bilang yang sederhana atau tingkat rendah, kalau mau rendah atau sederhana itu kewegohawu. Kewegohawu itu artinya kalau mau diterjemahkan lurus itu apa yang ada lah begitu. kemudian itu dan berlangsung 5 hari. Kemudian yang kedua itu yang dekat sedang itu yang apa ini wabah wudu itu. Wabah wudu itu artinya menurut suku. Itu nanti ada itu menurut suku itu nanti untuk ada hubungan dengan pelayanan pada waktu prosesinya.
1: Itu berapa hari itu wabah wudu?
2: Kemudian 7.
1: 7 hari.
2: 7 hari kan apa menurut ininya tetapi kelanjutan ada yang tidak termasuk dalam hari raya itu. Nanti ada tambah 2 hari lagi, tapi itu dia sudah termasuk lagi dalam hari raya intinya. Itu 7 hari. Kemudian tenuni, penuni itu artinya kalau mau dibilang kalau terjemahan katanya itu ya tarik saja gitu. Itu 9 hari.
1: 9 hari.
2: Ya, 9 hari. Riilnya nanti dia menjadi 11. Yang intinya 9.
1: Iya.
2: Macam begitu.
1: Ini ada perbedaan ini dalam pelaksanaannya ini. Ada yang 5 hari, 7 hari, 9 hari, bahkan sampai 11 hari.

0: belum lagi untuk tingkat kedua itu naik. Jadi begitu, itu pada jumlah hari. Kemudian juga nanti berimbas pada ada saat di mana mereka harus secara khusus memberi makan kepada kelompok masyarakat. Nah, nanti ada pembagiannya. Kalau sudah dinaikkan ke Wabah Udu, ke Wabah Udu itu, maka nanti pemberian makannya dibagi atas dua bagian. Rai Jua bagian bawah, kalau misalnya Rai Jua kan ada Rai bagian bawah, atau timur, kemudian bagian barat. Begitu. Jadi ada bagi. Pada hari itu, khusus mereka menjamu orang dari itu dijamu oleh keluarga ini. Nanti itu begitu, itu pemberiannya. Jadi nanti pada jumlah hari dan jumlah hewan, itu paling utama sudah itu.
1: Oke. Berarti kalau untuk Kewago Hawu ini, untuk kalau untuk hari pertama itu memang dikhususkan untuk apa? Begitu mungkin ada hari kedua lagi, hari ketiga, hari keempat mungkin ada beda-beda lagi begitu Bapak dalam pelaksanaannya.
0: Iya, iya. Oh beda. Jadi kalau kita sudah sepakat untuk bau pacara mau Leo, maka hari persegala persiapan sudah dipersiapkan. Malam sebelum harinya, jadi misalnya kalau mulai besok, malam ini, itu sudah mulai dibuat upacaranya. Upacara pada malam itu disebut Urihaga. Urihaga itu artinya berdoa memohon kesegaran jiwa dan raga untuk supaya mempunyai apa kesehatan yang prima lah untuk melaksanakan, menjalankan apa prosesi Tauleo itu. Itu pada malam, ya, malam hari dari situ. Lalu itu hal malam ketam. Yang kedua, nanti mereka membuat simbol dari apa jenazah ini. Mestinya kan mesti jenazah, tapi karena sudah dikubur, maka dibuat jenazah apa simbol itu. Simbol ini dibuat dari bantal dengan kayu damar putih. Jadi ada bagian kaki itu dari kayu damar, kaki bagian tangan itu dari damar putih. Nah, bantal itu nanti. Lalu didandan sebagaimana seorang manusia. Dikasih pakai desa, pakai kain, lalu di bagian kepalanya juga nanti ada ditandai dengan apa kunyahan dari siripina. Itu dilakukan pada malam sebelumnya. Kemudian setelah itu, itu sudah mulai ada sembelihan hewan itu. Babi. Babi jantan khusus untuk maja, sang pencipta acara itu. Babi betina untuk dewa atau mungkin itu dewa atau dewanya, dewa. Kemudian satu ekor kambing khusus untuk arwah. Kalau itu sudah selesai, ya tinggal menunggu besok pagi.
1: Oke, di hari keempat.
0: Belum hari pertama. Yang ini belum hari pertama. Ya, masuk ke hari pertama. Hari pertama itu ini mereka membuat ini membangun teratak. Yang bilang Tao itu membuat, Leo itu teratak. Itu mulai membuat kerja per hari itu sudah. Untuk nanti orang menari Ledo. Ya. Ini diawali dengan keberangkatan, ya ada ritusnya ya. Keberangkatan itu pemimpin upacara tadi pergi cari pohon ini, apa namanya, pohon dadap. Paling kurang mesti ada dua pohon dadap untuk sebagai tiang untuk gantung ini gong tambur dong. Itu di situ. Nanti itu di situ ditambah dengan 9 tiang. 9 tiang ini lalu kalau itu sudah datang, itu mereka tanam tiangnya berjajar. 3 baris. Lalu palang di bagian atas itu biasanya kayu yang itu bisa pakai asam atau pakai kayu kedondong. Yang kedondong hutan ya, yang model seperti kedondong hutan yang biasa lurus-lurus kayu. Itu dibuat ambil dari situ, yang gampang. Lalu setelah itu dibuat, ditariklah tali dari daun lontar sebanyak 2. Angka 2 ini mau menunjukkan bahwa dia lebih tinggi dari yang biasa. Kan kalau yang biasa itu kan hanya 3 hari. Meninggal, melayat, penguburan, dan apa namanya, syukuran. Ini dia lebih tinggi. Jadi 2 itu artinya dia 2 tingkat lebih tinggi dari yang biasa. 2 hari lebih dari yang biasa. Maka itu tanda. Jadi kalau orang sudah lihat tali ini, ini tingkat Kewego Hawi. Kalau sudah 2. Nah, itu macam itu. Lalu, pada saat itu mereka kerja ini, di dalam juga, keluar ke perempuan, dari bini, dari keturunan dari perempuan, membuat, datang dan menggantung ada dengan sejumlah kain. Biasanya sekurang-kurangnya ada 10 kain, lalu digantung di atas

0: mayat dua tanin tadi yang terus di atas itu mereka kain itu disebut hara seragam karena itu nanti dia akan dikenal dipercaya bahwa leluhur di tempat yang dia akan tuju nanti itu dikenal dari seragam itu. Dan satu digantung lagi satu lembar kain sarung laki-laki ya yang besar itu menjadi lambang layar perang itu di dalam. Di luar ya sudah itu di luar dibentang tikar besar di bagian atas itu menjadi layar besar, layar perahu. Kemudian ini di samping-sampingnya pakai tikar lagi, tikar-tikar kecil. Ini juga disebut layar perahu. Filosofi dari ini ialah hidupnya adalah, kitanya adalah pesiarah. Maka al-mendiang sekarang, kita aturnya ini karena dia akan bersiarah ke tempatnya yang terakhir, maka dia harus didandan, juga baik dibuat persiapan secara baik, diatur dengan ini, jadi dipercaya bahwa ini tenda ini menjadi simbol perahu itu. Nah, kalau itu sudah selesai, menyusul pengumuman tanda dimulai sudah. Tanda dimulai, lalu nanti menyusul ledo.
1: Okay.
0: Pengumuman bahwa itu sudah ledo. Nanti orang pertama yang ledo yang pemimpin upacara tadi, yang mengumumkan bisa adiknya atau orang yang ditunjukkan.
1: Iya.
0: Dengan apa? Tembak. Bedi apa? Senapan tumbuk, bunyikan senapan tumbuk. Lalu mulai ledor sebentar, habis itu dikasih kepada apa? Sesudah mereka ledor sebentar, sudah masyarakat umum boleh ledor. Masyarakat boleh ledor. Kalau dulunya hanya ketua apa? Keluarga maja saja apa? Teman-teman maja saja. Kalau sekarang sudah semua orang sudah bisa ini. Nah, sementara itu bagian yang ledor pada malamnya itu nanti ada sembelihan hewan. Itu kerbau satu, babi satu, babi jantan satu, babi betina satu. Untuk maja, untuk ini, untuk arwah dan untuk ini. Untuk deo. Itu semua. Untuk apa bukan deo? Untuk pulodo. Pulodo ini adalah pemangku adat dewa yang menguasai musim. Supaya mengatur musim permohonan ya. Mengatur musim dengan baik supaya bisa prosesnya bisa berjalan dengan baik. Itu ya, nah, itu hari pertama. Dia menariknya sampai malam. Jadi daging ini hanya dimakan oleh mereka yang ikut kerja.
1: Okay.
0: Sebagian disisakan untuk besok. Nah, itu hari pertama. Hari kedua, besoknya hari kedua itu fajar begitu, fajar menyingsing, itu mereka sudah mulai buat sesajian untuk tenda. Untuk teratak tadi. Menyusul, setelah itu selesai, menyusul ledo. Ledo biasa saja.
1: Iya.
0: Hari itu hari kedua, hari ketiga ada buat juga yang sama pas makan apa sesajian ledo tapi hari ini khusus memberi makan kepada seluruh yang hadir seluruh yang hadir ini pada hari yang ketiga.
1: Oke. Okay. Dan
0: hari keempat nanti hari keempat hari yang dikhususkan itu disebut roperihe artinya keluarga dari apa keturunan mamanya dan keturunan mamanya datang secara khusus pada hari itu. Bukan tidak berarti bahwa hari sebelumnya mereka tidak datang, tapi hari itu dikhusus untuk mereka. Mereka juga akan datang dan bawa babi, kerbau dan ini. Nah, dan mereka dipersilakan secara khusus untuk menari hari itu, maka mereka disebutin. Alam ada sembelihan lagi. Maka saya bilang tadi, makan anggaran yang paling besar. Hari keempat itu ya. Lalu hari kelima itu pada malamnya nanti ada yang upacara namanya ororai itu. Orang yang mulai menceritakan silsilah itu. Dan kalau di Sabu disebut panyo, kalau di Raijua itu horaelo. Jadi orang didaraskan ya.
1: Iya.
0: Apa lagu duka yang didaraskan. Tetapi pada saat yang sama dia akan menyebutkan silsilah-silsilah sehingga pada saat itu orang yang menuturkan itu ya menjadi pusat perhatian dan bisa juga orang tersentuh hatinya dan dia diberi pasti ada pemberian untuk dia bisa dalam bentuk selendang, uang dan sebagainya. Itu hari yang
1: keempat.
0: Hari itu hari kelima sampai hari keenam sudah tidak masuk lagi di dalam perintah itu tapi masih ada memperkasih tinggi kubur bunuh hewan untuk bagi kepada saudara yang hadir kepada yang hadir kepada apa benda atau apa yang difungsikan misalnya tenda apa hara itu semua ada bagiannya bagi kepada mereka dan semua yang ikut memberi bantuan itu sampai itu untuk ini untuk kebebasan sementara yang lainnya prosesnya sama hanya beda jumlah harinya
1: Oke, berarti prosesnya sama tapi bedanya jumlah harinya begitu ya, Bapak?
0: Nah, jumlah hari.
1: Oke, oke. Baik-baik. Berarti bisa dimengerti, Dek. Dan kalau untuk setiap tingkatan, kemudian dari setiap harinya ada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya mungkin ada pembagian yang mengikuti tata urutan begitu ya, Bapak. Mungkin ada apa ya istilahnya babak pertama lah begitu ya, atau ada babak kedua lagi begitu Bapak dalam hari
0: pembagian daging.
1: Iya, pembagian daging itu.
0: Iya. Ada tiga bagian itu. Mm-mm. Bagian yang pertama, oh ya, bagian yang pertama itu kan kepada saya bilang tadi yang hara, pokoknya yang bagian misalnya hara, tenda, ini perempuan sulung, perempuan yang membuat ini, yang mereka ada peran-perannya semua itu mereka lebih dahulu, bisa belasan, bisa baik itu. Kemudian yang kedua kepada sanak keluarga yang hadir pada saat itu tahap kedua. Tahap ketiga adalah kepada keluarga-keluarganya yang turut membantu, tetapi tidak hadir daripada waktu itu, karena semua pemberian itu dicatat. Jadi begitu.
1: Oke, berarti semuanya ada dalam sebuah catatan begitu ya, Bapak?
0: Iya. Iya. Kalau sekarang dicatat pakai buku. Kalau dulu mereka pakai ini daun, potong pakai buku. Ada satu orang, ada dua orang, dan mereka hafal, buat hafal mereka. Atau pakai simpul, pakai tali. Ini simpul satu, simpul dua itu artinya jumlah orang.
1: Oke, baik. Berarti semua pelaksanaannya begitu sama ya Bapak di hari pertama, tapi ada yang sampai 11 hari itu yang untuk penuni itu, untuk tingkatan yang ketiga itu penuni itu sampai 11 hari itu. Mungkin dari hari yang ditentukan begitu, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, yang ketujuh, kedelapan, mungkin ada beda lagi begitu, atau memang semuanya sama dalam prosesnya begitu? Soalnya ini sudah
0: pergeseran hari. Dan misalnya untuk wabah udu, dia kan memberi, kalau yang tadi yang pertama yang kebab hawu itu kasih makan merata saja satu kali. Kalau wabah udu dengan penuni sudah dibagi atas timur, apa atas bawah istilahnya ini, atau timur barat dalam apa ininya, letak pulonya itu dari regio bagian timur kan disebut bawah, dari bagian barat disebut atas. Itu dibagi itu. Itu mereka dibagi, jadi itu sudah butuh waktu 2 hari. Ya, 2 hari. Sementara ini nanti diselip di antaranya ledo yang acara yang tidak memberi makan, ini ada 2 hari. Ini kalau di wabah udu itu dibagi karena ada 1 hari yang kosong. Sementara yang di sini ada 2 hari yang kosong dulu, baru kasih makan lagi, kosong lagi kasih makan lagi begitu.
1: Oke, makanya sampai memakan waktu sampai 11 hari begitu.
0: Ya, jadi nanti hanya beda lagi di ini. Kalau di Kewebo Hawu itu, hari ke-6 sudah itu dia bunuh hewan dan itu, dan apa buka sudah tendanya semua, tendanya dibuka, apa semua dibuka. Kalau pada yang kedua itu, yang Kewebo Hawu dengan penuni itu, mereka tidak ini, tidak apa namanya, dipisahkan. Hari yang ke apa itu, ke-10 dan 11 itu beda. Jadi hari ke-11 di penuni, ke-9 di ini, di apa Bapak Udu itu,
1: Bapak Udu,
0: hanya khusus untuk membuka ini. Ya. Jadi jumlah beda itu tadi. Jadi beda pergeseran hari. Dan jumlah hewan, terutama yang ini, hewan untuk kerbau untuk diperebutkan ini. Kalau di Bapak Udu itu, di Kewebo Hawu itu 3. Suwabo Udu 5. Karena dia dibagi 1 ekor untuk 2 suku. 1 ekor itu. Jadi tidak berebut sembarang, berebut ini. Pokok suku di yang ini, suku ini dibagi begitu. Sementara untuk penuni 7 ekor. Itu siapa saja. Jadi penuni saja, angkat saja macam gitu tadi. Bedanya ada di situ.
1: Baik. Bisa dimengerti ini. Oke, wah luar biasa ini ya, Ritus Taoleo ini. Tapi nanti mungkin di lain waktu kita akan bicara soal ledo ya, Bapak. Karena ledo juga bagian dari Taoleo ini. Jadi sangat menarik ini. Pasti ada keterkaitan ini antara ledo dan juga Taoleo ini.
0: Itu salah satu bagiannya. Kelengkapannya ada di situ. Hanya waktu saya kira tidak mencukupi untuk kita omong tentang ledo.
1: Iya, betul sekali. Mungkin di waktu berikut nanti kita bicara soal ledo ya, Bapak Thomas.
0: Iya, siap.
1: Oke, dan ini ada satu juga yang terlintas, kenapa tauleo itu dipandang sebagai bentuk pelantikan mendiang begitu, sebagai pahlawan begitu?
0: Karena ada ritusnya tuh aman, sama dengan kita kalau ada ritus pelantikan, macam kayak ini, dia sudah di ritusnya, kan begitu tuh, ritusnya. Karena untuk yang lain-lain kan tidak ada, yang meninggal biasa-biasa kan tidak ada macam begini.
1: Iya, betul.
0: Tidak ada perlakuan istimewa yang macam ini, tidak ada yang menarik. Nanti kita omong di Ledo.
1: Boleh.
0: Nanti
1: baik.
0: Di Ledo itu yang, nanti di Ledonya yang akan menjelaskan tentang itu.
1: Oke, baik Bapak, ditunggu waktunya. Semoga Bapak tidak sibuk ya.
0: Iya.
1: Oke, baik Bapak. Ini kebetulan waktunya juga sudah sangat membatasi ketompong kebersamaan di obrolan budaya. Ada beberapa hal juga. Ini datang juga mau tahu ini, apa nilai-nilai budaya dan moral ini yang diturunkan melalui ritus tauleo ini kepada generasi muda sebagai penerus begitu Bapak?
0: Iya, kalau dari tauleo ini sendiri, sebetulnya kalau nanti sudah mulai dengan Ledo, mulai dibuka kepada umum itu nanti, kita lihat di situ bahwa betapa lebih berharganya kemanusiaan daripada ego. Katakan macam tadi, tauleo ini yang dimeriahkan dengan Ledo itu hanya untuk keluarga tertentu dalam perjalanan dibuka. Artinya itu rekonsiliasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ini kan ada makna-makna sosialnya juga. Ada ya dari Ledo ini kan menjadi kesempatan untuk mereka untuk membantu masyarakat. Karena mereka tadi mengatakan, saya orang kaya. Jadi sekalipun dia tidak menjadi terlibat dalam perang itu, tapi dia sekarang menjadi pahlawan kemanusiaan. Maka dari situ dia, kita diajar sebetulnya untuk saling membantu, saling memberi ya. Karena begini, orang datang membantu saya, memang itu tidak diminta, tetapi itu akan menjadi catatan dalam hatinya bahwa ini adalah saudara saya. Itu yang lain. Yang lain, misalnya ada penuturan ini silsilah. Bisa jadi bahwa saya tidak datang hanya karena ada keramaian, tetapi karena ada penuturan-penuturan itu, ternyata saya ini bukan orang lain. Saya adalah bagian dari pesta itu. Maka dia berkata, kalau begitu saya tidak bisa hanya berpangku tangan, saya juga harus ikut membantu. Ya, macam begitu. Belum lagi dalam hal-hal rohani ya. Kalau hal rohani kita bisa mengatakan bahwa kematian ini juga tidak hanya ditangisi, tapi perlu juga disyukuri.
1: Oke, baik.
0: Perjalanan dia ke ini harus didoakan secara meriah, dengan upacara yang meriah pula.
1: Nah, Ketong kan semakin masuk dalam arus modernisasi begitu, perkembangan zaman begitu ya. Dan apakah ritus ini masih dilakukan secara utuh sampai sekarang, atau mungkin ada beberapa hal yang memang sondel lagi begitu Bapak?
0: Saya tidak tahu pasti lagi ya, karena begini, karena ini barang kan ada kapan-kapan. Ini sudah rutin tiap tahun, kapan-kapan ada. Kalau misalnya ada nanti kita bisa lihat masih utuh atau tidak. Tapi begini, dalam saya lihat kalau di hasil penelitiannya Akiko, itu beberapa foto yang saya lihat, ada modifikasi. Kalau di yang Akiko punya itu kan lambang jenazahnya, apa mayat buatan itu kan mereka buat dari boneka. Saya tidak mengerti kenapa harus macam begitu, tapi bagi saya ini sebuah, saya tidak mengerti nilai apa yang mau diangkat dari ini apa boneka. Kalau dari apa damar putih tadi itu kan ada filosofinya.
1: Iya,
0: bahwa filosofinya begini, itu kan kalau dalam bahasa sabu itu kan, bahasa rajua atau sabu itu kan, gadam putih itu kan lolowa. Pohon ini selalu dihubungkan dengan hal-hal yang magi, yang apa kuasa jahat, dan ini dia sebagai penangkal. Jadi simbol bahwa almar apa perjalanan arwahnya ke alam baka itu dilindungi. Nah, itu satu. Yang kedua, perjalanan orang sabu kan selalu percaya dari sabu, dari energi jua ke dana baru ke Sumba. Nah, lolowa kan artinya kalau diterjemahkan lurusnya, dia berjalan ke Sumba. Ke arah barat atau ke Sumba. Arah barat itu kan selalu di Sumba. Nah, itu kan menggambar, mau menceritakan tentang itu. Saya tidak tahu lagi boneka ini. Itu ada pergeseran. Tapi yang membuat itu bagaimana, saya belum pernah bertanya apa makna dari boneka itu. Karena bahan itu menentukan sebuah nilai, tidak saja hanya lambang begitu saja.
1: Berarti di sini bisa dibilang juga bahwa ada pergeseran makna begitu ya Bapak?
0: Iya, ada pergeseran makna dan materi. Akibat pergerakan materi, otomatis pergerakan makna, Pak.
1: Baik. Baik, Bapak. Yang terakhir mungkin apa yang menjadi harapan dari Bapak Thomas sendiri ini ya terhadap keberlangsungan ritus ini sebagai warisan budaya dari Sabu ini?
0: Ya, yang harapan dari saya itu adalah kalau sewaktu-waktu ada, dan memang semakin banyak orang yang tidak sudah masuk agama, karena kalau masih ada, ini ke depan, ini bagi saya ini sebaiknya dibuka untuk semua orang lah. Kalaupun yang Kristen pun apa salahnya dibuat seperti itu. Hanya kesulitan yang kita dapat adalah dia di daerah yang dipengaruhi oleh agama Kristen yang tidak terlalu enjoy dengan budaya. Sekiranya ini terjadi di Flores, itu tidak ada masalah. Ini kan kalau dalam agama ini, kalau dalam Katolik misalnya, ini kan tingkat sakramentali, bukan sakramen. Kalau sakramentali, silakan sakramentali, tetapi tidak cukup di sakramali, sakramentali harus sampai kepada sakramen. Jadi kamu buat sampai di sini, tugas gereja sampai di sini. Mulai dari ambil dari bagian ini menjadi bagian gereja. Nah itu belum ada perpisahan macam itu. Saya harap model-model macam itu dengan bincang macam begini akan membuka wawasan kita bahwa di dalam budaya itu sendiri ada banyak hal, ada banyak cerita, ada banyak pesan yang ditampilkan bukan dalam bentuk deskripsi, tetapi dia dalam bentuk tanda atau lambang. Nah, deskripsi ini, karena dengan melihat lambang, deskripsi sebetulnya kita mulai diingatkan. Oh ini. Ya, tapi kalau, jadi dalam pemahaman saya begini, kalau kita melihat lambang, itu kita mulai teringat. Tapi kalau kita hanya mendeskripsi, itu sepanjang diingat. Sedangkan lambang sepanjang dilihat. Jadi moga-moga ke depan bisa ada jalan keluar. Saya berharap ini tidak boleh hilang. Hilang ini terutama karena memang kita tidak pernah mengerti persis makna-maknanya apa dari itu. Sehingga ya kadang-kadang kita bilang berhala-berhala saja. Kita tidak lihat bahwa relasi yang dibangun itu adalah mengungkapkan juga relasi antara manusia dengan Tuhan Allah.
1: Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Tana, Bapak Thomas. Sudah berbagi di Perempat RR Kupang tentang ritus Tauleo ini bagi masyarakat Sabu yang sangat luar biasa dalam proses pelaksanaannya ini. Terima kasih Bapak Thomas, sukses terus untuk aktivitasnya ke depan, sehat selalu Bapak Thomas. Selamat malam, salam budaya Bapak Thomas.
0: Terima kasih Amang, salam.
1: Iya, baik Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua, itu dia ya ketempung obrolan budaya mengenai ritus Tauleo bagi masyarakat Sabu. Jampi mana-mana dolo Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena Sesando Malam masih terus menemani semuanya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pantau terus Pro4 FM, suara budaya NTT.
2: Pro4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

Suku-suku di Nusa Tenggara Timur memiliki keistimewaan dalam hal corak budaya dan adat istiadat. Salah satunya adalah keberadaan rumah adat. Suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu Raijua memiliki sebuah rumah adat yang disebut dengan Amurukoko. Rumah adat suku Sabu ini memiliki konsep bentuk seperti perahu terbalik yang memiliki atap dari daun lontar, berdinding papan, dan berdek tiga susun. Dek pertama disebut Kelagarai, yang berfungsi sebagai tempat kegiatan sehari-hari penghuninya dan juga untuk tamu. Dek kedua disebut Kelaga Telora, yang berfungsi sebagai tempat tidur keluarga, menyimpan barang-barang, dan di bagian sebelah kanannya terdapat tempat berdoa yang disebut Kerai Wango. Sedangkan dek ketiga disebut Damu, untuk menyimpan bahan makanan dan hasil panen. Keberadaan rumah adat ini bagi suku Sabu merupakan cerminan dari kehidupan mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai penghargaan kepada sang halik, leluhur, dan alam serta sesama mereka.

0: Bapak Mama Basodara, tas siaga bencana atau TSB adalah tas yang dipersiapkan oleh anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan khusus untuk bertahan hidup saat terjadi bencana, setidaknya untuk 3 hari pertama sebelum bantuan medis atau logistik tiba. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Isi dari tas siaga bencana mencakup kebutuhan dasar yang paling esensial, mulai dari dokumen penting seperti kartu keluarga, surat tanah, ijazah, akte kelahiran, dan lainnya yang disimpan dalam plastik kedap air, hingga perbekalan makanan instan dan air minum yang cukup untuk 3 hari. Selain itu, jangan lupa sertakan kotak P3K, obat-obatan pribadi, senter dengan baterai cadangan, peluit untuk meminta pertolongan, serta uang tunai secukupnya. Simpanlah tas ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar rumah, agar ketika terjadi bencana, kita bisa langsung membawanya dengan cepat. Kesiapsiagaan dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Dengan menyiapkan tas siaga bencana, kita telah melangkah satu tahap lebih maju. Ingat, sedia payung sebelum hujan. Siapkan tas siaga sebelum bencana datang.
1: Aduh kakak, kakak.
2: Iya, kenapa mama?
1: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suruh resmi jadi pengendara.
2: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
1: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
2: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sa. Berarti ketompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh sone boleh sembarang orang tahu kok.
2: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
0: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
3: Mau tahu tentang budaya NTT?
4: Jangan dulu kita hanya menganggap gong itu sebagai alat kesenian. Tetapi kita harus melihat gong sebagai satu alat untuk menunjukkan budaya kita.
5: Jai adalah salah satu nama tarian adat Jawa. Jai adalah suatu gerakan atau ekspresi dalam mengungkapkan kegembiraan.
6: Kabut susi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku.
3: Jangan lewatkan pesona budaya Flobamora. Siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, ND, dan Atambua setiap Rabu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.

Masih dari kawasan Topolo 8, perempat dari Kopan Suara Budaya NTT. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Ada salah satu kepercayaan ya dari masyarakat di Desa Ngilman, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ya. Dan ternyata siraman air terjun Sedudo itu merupakan tradisi tolak bala yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat di Desa Ngilman ya. Atas dasar kepercayaan terhadap legenda Sedudo ya, masyarakat setempat itu percaya aliran air terjun tersebut memiliki kekuatan magis. Umumnya siraman air terjun Sedudo itu dilakukan pada bulan Suro sebagai bentuk permohonan pileluhur atau orang yang dihormati supaya kasih dan kasih kabul apa yang dong minta, terutama yang diminta itu keselamatan.

0: masyarakat Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu upacara terbesar dalam kepercayaan Marapu. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun, tepatnya menjelang akhir tahun di antara bulan Oktober hingga Desember. Tradisi Manao adalah serangkaian ritual adat yang diwariskan oleh masyarakat asli Sumba Barat yang dipercaya sebagai cara untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan leluhur, alam, dan hewan. Selain itu, tradisi ini juga merupakan fase pembersihan diri, permohonan keberkahan hidup, dan bentuk rasa syukur. Manao dilaksanakan di desa Manukuku, Kecamatan Tanariku. Tradisi ini mencakup ramalan nasib dengan menyembelih ayam. Setiap keluarga harus memberikan ayam kepada rato atau tua adat untuk disembelih guna melihat pesan-pesan dari arwah nenek moyang. Jika hati ayam terlihat merah segar, pemiliknya dianggap bernasib baik, begitupun sebaliknya. Melalui tradisi Manao, masyarakat menunjukkan solidaritas, menjaga ajaran, dan nilai-nilai kekeluargaan yang diwariskan oleh leluhur mereka.
1: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.

Ya, bapak mama, kakaknya, kakak nona semua ya, semar kemerdekaan dan hari ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia akan hadir ya lebih meriah melalui konser Amal Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 sampai 28 Agustus 2026 ya, bertempat di pelataran halaman kantor LPPRR Kupang ya. Jadi selama 3 hari itu bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik ya dalam pegelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik ya, kemudian vokal, permainan alat musik, sampai peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Sondehannya itu sah, bapak mama, bapak saudara semua juga dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan juga kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat ya. Jadi catat ya depan tanggal, ingat depan tanggal dan datang ya pada saat tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 di halaman depan kantor RRI Kupang. Jadi mari sama-sama merayakan semangat merah putih bersama keluarga, bersama sahabat, bersama pasangan, bersama gandengan, bersama semuanya ya. Konser Merah Putih berkarya untuk negeri, bersatu dalam harmoni, merayakan hari ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia ya. Dan ada juga ya open donasi ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua.

terdampak lewat barcode ya. Bapak Madom bisa lihat barcode-nya itu di postingan Instagram RRI Kupang ya. Jadi di Instagram RRI Kupang itu Bapak Madom bisa lihat ada barcode di situ, kemudian bisa scan, kemudian bisa juga menyalurkan berapapun itu nominalnya. Itu dari kerelaan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan untuk donasi barangnya itu berupa sembako, pakaian layak pakai, selimut, obat-obatan, perlengkapan mandi, tenda, dan lain sebagainya ya. Ini bisa antar langsung ya, untuk barangnya ya, donasi barang itu bisa antar ke RRI Kupang ya, Jalan Tompelo nomor 8. Dan bisa juga menghubungi Kakak Nyongki di 085239275950.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta...
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Alkisah di sebuah kampung Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang gadis cantik keturunan bangsawan bernama Buegai. Ia seorang putri yang cantik dan rupawan, sederhana dan baik hati. Suatu malam, sang putri terjaga dari tidurnya dan sulit untuk memejamkan matanya kembali. Ia baru saja bermimpi bertemu dengan seorang pemuda perkasa dan tampan saat ia hendak mengambil air di pancuran bambu di dekat rumahnya. Pemuda yang murah senyum itu kemudian mengambilkannya air di pancuran bambu tersebut. Kemurahan hati pemuda itu benar-benar memikat hati sang putri.
1: Siapa pemuda itu ya? Kenapa aku sulit melupakannya? Ah, hanya mimpi. Lebih baik aku tidur lagi.
0: Dua bulan sejak peristiwa itu, Buegai kemudian menyadari ia telah berbadan dua. Ia pun terheran-heran. Bagaimana mungkin ia bisa mengandung padahal ia tidak pernah berhubungan dengan seorang lelaki. Ia pun teringat kembali mimpinya beberapa waktu lalu. Buegai pun berniat untuk merahasiakan kehamilannya. Namun, kian hari perutnya mulai kelihatan membesar. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari orang tuanya. Sang ayah pun memanggilnya dan berkata,
2: "Putriku Buegai, apakah kamu sedang mengandung? Perutmu semakin hari semakin terlihat membuncit."
3: "Benar, ayahanda. Aku sedang berbadan dua. Hanya..."
2: "Hanya apa anakku? Katakan, siapa ayah dari anak yang dikandungmu?"
3: "Ayah, engkau sendiri tahu, aku belum pernah berhubungan dengan seorang lelaki."
2: "Tapi bagaimana mungkin ini bisa terjadi?"
3: "Ayah, biarlah alam dan Tuhan yang menjadi saksi atas apa yang aku katakan ini. Aku hanya pernah bermimpi bertemu dengan seorang pemuda tampan dan perkasa dua bulan yang lalu. Tapi aku tidak tahu dari mana ia berasal. Ayah, ibu, percayalah padaku."
2: "Oh, anakku, putriku, ayah dan ibumu mungkin bisa mengerti dan percaya pada perkataanmu itu. Tapi bagaimana dengan penduduk di sini? Apakah mereka juga akan mengerti dan mempercayaimu?"
4: "Lalu, bagaimana caranya kita meyakinkan mereka?"
2: "Satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah putri kita harus menyatakan kebenaran yang ia yakini di hadapan seluruh warga. Namun, saya tidak yakin kalau cara ini dapat berhasil. Oleh karena itu, putri kita harus bersiap-siap untuk meninggalkan kampung ini."

0: Keesokan hari, sidang adat pun dilaksanakan di Balai Desa untuk mengadili Putri Buegai. Dalam persidangan itu, sang putri menyampaikan pembelaannya dengan bersumpah secara adat. Meskipun Putri Buegai telah menyampaikan sumpahnya, namun sidang adat tetap memutuskan bahwa kebenaran masalah tersebut akan diserahkan pada hukum alam. Berdasarkan keputusan tersebut, maka sang putri pun harus diusir dari kampung itu. Pada esok harinya, Putri Buegai diarak sampai ke ujung kampung menuju arah matahari terbenam. Selanjutnya, putri cantik yang malang itu berjalan menyusuri hutan belantara bersama anjing kesayangannya yang bernama Dala Kue. Setelah sampai di tempat pengasingan di tengah hutan, sang putri tinggal bersama anjingnya di dalam sebuah gua yang cukup luas dan nyaman untuk didiami. Beberapa bulan kemudian, Putri Buegai melahirkan seorang bayi laki-laki. Bersamaan dengan lahirnya bayi tersebut, muncul seberkas cahaya yang disertai dengan bunyi suara menggelegar.
1: Berbapakan angkasa putra matahari, alam seperti api matahari, yang bercahaya menggapai dewata, yang menerangi sesama manusia, yang membuat segala siang, segala yang bernama.
0: Mendengar suara itu, Putri Buegai pun semakin yakin anak yang dilahirkan bukanlah anak haram atau anak manusia biasa, tetapi berbapa angkasa dan putra matahari. Anak itu seperti api matahari yang memancarkan cahaya dan kelak akan menerangi semua manusia. Sang putri pun merawat bayinya dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi anak yang pemberani. Tahun berganti. Saat berusia 7 tahun, anak yang dilahirkan Putri Buegai sudah mahir berburu dan mengiris tuak. Suatu hari, ketika hendak mengiris tuak, anak itu mendapati bambu penyimpanan tuaknya tidak berisi air tuak setetes pun.
2: Hah? Siapa yang mencuri tuakku? Aku harus menangkap pencuri itu.
0: Keesokan hari, anak itu bersama anjingnya pagi-pagi sekali bersembunyi di bawah pohon tuak itu. Pada saat tengah hari, datanglah seekor burung Raja Wali Merah hinggap di atas pohon itu. Tanpa diduga, burung Raja Wali itu tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang bayi. Kemudian seorang remaja, lalu seorang pemuda dewasa. Lantas seorang laki-laki setengah baya yang berwibawa, dan terakhir sebagai seorang kakek yang berjanggut putih. Ketika kakek itu mencelupkan janggutnya ke dalam bambu tuak yang berlubang, kilat bocah lelaki yang pemberani itu menangkap janggut si kakek, sehingga terjadilah tarik-menarik di antara mereka. Walaupun sudah tua, kakek itu ternyata masih memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga tarik-menarik tersebut berakhir dengan tercabutnya pohon tuak. Keduanya pun melayang-layang di angkasa. Setelah mereka mengitari matahari hingga 3 kali, sang kakek pun menyerah.
3: Hai bocah perkasa, kakek mengakui keperkasaanmu. Akulah yang mencuri tuakmu. Hukumlah aku.
4: Tidak, kek. Karena kakek sudah jujur, aku tidak akan menghukummu. Hanya aku penasaran dari mana asalmu, kek.
3: Berbahagialah ibu yang melahirkanmu, nak. Kalau kamu ingin tahu tentang diri kakek, tunggulah 2 hari lagi. Kakek akan datang menemui ibumu Dan pada saat itu juga, kakek akan memberimu hadiah sejenis binatang yang akan muncul dari dalam lubang pohon tua itu. Binatang itu harus kamu beri nama kabah, kerbau, karena ia muncul pada saat kita kabau, makan makanan persembahan.
0: Usai berkata demikian, kakek itu tiba-tiba kembali berubah menjadi burung Raja Wali Merah, lalu terbang ke arah matahari terbenam. 2 hari kemudian, anak itu bersama ibu dan anjing kesayangan mereka menunggu kedatangan sang kakek di loka tua, tempat tua. Ketika hari beranjak siang, burung Raja Wali itu pun datang dari arah matahari dan segera hinggap di loka tua. Beberapa saat kemudian, awan putih menyelimuti seluruh tubuhnya sehingga terjadilah proses penjelmaan. Ketika Putri Buagai menyaksikan proses penjelmaan burung Raja Wali Merah itu menjadi seorang pemuda, jantung sang putri langsung berdetak kencang dan darahnya mengalir sangat cepat.
5: Pemuda itu yang pernah hadir dalam mimpiku.
4: Ibu, bangun ibu.
0: Usai berkata demikian, sang putri tiba-tiba jatuh pingsan. Melihat hal tersebut, laki-laki penjelmaan Raja Wali Merah yang sebatas sebagai pemuda gagah perkasa itu segera menghampiri dan menyentuh kening sang putri. Sungguh ajaib. Putri Buagai langsung siuman dan memeluk pemuda perkasa itu. Ia telah menyadari bahwa pemuda itu adalah ayah dari anaknya. Keduanya kemudian menjelaskan hubungan mereka kepada anak mereka. Pertanyaan bocah itu tentang siapa ayahnya pun sudah terjawab. Ternyata ayahnya berasal dari langit perkasa yang bernama Gua Sigawunga. Untuk merayakan kebahagiaan tersebut, mereka membuat perjamuan sebagai tanda syukur dan perdamaian dengan memotong seekor kerbau.
4: Bu, akhirnya aku tahu siapa ayahku. Terima kasih sudah menjagaku dengan baik, Bu.
5: Dan terima kasih juga untuk keberanianmu, anakku. Engkau berhasil mempertemukan ibu dan ayahmu.
3: Maafkan aku, istriku dan anakku. Aku baru bisa menemui kalian sekarang ini.
4: Tidak apa-apa, ayah. Yang penting, saat ini kita dapat berkumpul kembali sebagai keluarga.
0: Setelah genap masa pembuangannya, Putri Buagai bersama suami dan anaknya kembali ke perkampungan. Namun sebelum diterima sebagai warga kampung yang sah, mereka harus melalui sebuah ujian, yakni menapaki Laja Sue, anak-anak tangga yang terbuat dari pedang yang sangat tajam. Jika mereka berhasil menapaki Laja Sue itu tanpa terluka sedikit pun, keluarga dan keturunan mereka berhak memperoleh status Gai Mese, bangsawan. Sebaliknya, jika terluka, mereka akan mendapat status Azi Ana, hamba sahaya. Alhasil, Putri Buagai bersama suami dan anaknya berhasil menapaki Laja Sue tersebut satu persatu tanpa terluka sedikit pun, sehingga mereka diterima kembali menjadi warga kampung yang sah dan seluruh keluarganya mendapat status Gai Mese.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, nanti jangan sampai kasih lewat ya, karena di jam 9 tuh ada siaran berjaringan Korwil 6. Ya, seperti biasa, ada Pesona Budaya Flabomora, RRI Kupang, ND, dan juga Atambua yang akan menyajikan ya informasi-informasi mengenai ketompong budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Dan kalau dari RRI Atambua itu tentang kaligrafi, goresan indah, jejak sejarah, dan identitas budaya. Kemudian dari RRI ND itu kematian sebagai sistem nilai dalam budaya Lembata. Dan untuk RRI Kupang sendiri akan menghadirkan bonet Aryan Pemersatu Masyarakat Atoni Pameto dalam Pesona Budaya Flabomora Sawantar di jam 9 ya. Nanti kita akan bergabung bersama teman-teman dari RRI Atambua. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pesona Budaya Loba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6. Disiarkan Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.

0: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Flow Bamora.
1: Selamat malam pendengar Pesona Budaya Flow Bamora di Daratan Timur, Daratan Alor, dan Daratan Flores. Dirgahayu, Republik Indonesia yang ke-81. Dan dari Atambua kami mengucapkan duka mendalam. Dan kami juga ucapkan bela sungkawa bagi saudara-saudara kami yang tertimpa musibah di Daratan Flores. Dengan adanya gempa ini, kita belajar bahwasannya rencana alam lebih kuat daripada rencana kita semua. Di malam ini di Pesona Budaya Flow Bamora, kami punya 3 topik yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari Kupang ada Bonet, tarian pemersatu masyarakat Tonpah Meto atau Tony Meto. Kemudian dari RRI Atambua ada kaligrafi goresan indah, jejak sejarah dan identitas budaya. Dan berikutnya ada kematian sebagai sistem nilai dalam budaya Rembata. Malam ini saya Epi Mau yang menemani Anda. Kebersamaan kita mulai dari saat ini sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan di Pesona Budaya Flow Bamora, kami ingin sampaikan ke ruang dengar Anda bahwasannya budaya bukan hanya sekedar tentang seni dan tradisi, tapi juga tentang semangat pemersatuan dalam keberagaman masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Budaya menjadi identitas yang memperkuat rasa, memperkuat kebanggaan, mempererat persaudaraan sebagai anak bangsa, dan menjadi daya tarik pariwisata daerah. Bagi masyarakat NTT, budaya cermin dalam tradisi, dalam siripinang, dalam likurai, tenun khas, dan berbagai nilai yang terkandung dalam persaudaraan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu pendengar, kita ikuti satu sajian utama dari RRI Atambua tentang kaligrafi menjadi goresan jejak sejarah dan identitas budaya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebagai satu persembahan Pesona Budaya Flow Bamora malam ini.

0: Tiap goresan huruf yang indah tersimpan cerita tentang perjalanan zaman. Kaligrafi bukan sekedar seni menulis, tetapi juga menjadi bagian dari jejak sejarah, identitas budaya, dan warisan peradaban Islam. Dari tulisan Arab yang ditemukan pada berbagai peninggalan sejarah, hingga karya kaligrafi yang terus berkembang di tangan generasi muda, seni ini menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan kehidupan masa kini. Inilah pesona budaya Fulba Mora dengan tema kaligrafi, goresan indah, jejak sejarah, dan identitas budaya. Menurut Muhammad Subair Pakro, SPDI, Guru Sejarah Kebudayaan Islam sekaligus Guru Seni Kaligrafi MTS Negeri 1 Alor di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, kaligrafi terus tumbuh. Dari ruang kelas, kegiatan pembinaan, hingga panggung, musabakoh, tilawatil Quran atau MTQ. Seni ini melahirkan generasi yang tidak hanya terampil menggoreskan pena, tetapi juga berani membawa identitas budaya daerah ke tingkat nasional.
1: Sesuai dengan pembelajaran saya sebagai guru sejarah kebudayaan Islam, kaligrafi di Indonesia khususnya itu merupakan catatan yang menunjukkan bahwa awal masuknya Islam ke Indonesia itu dengan ditemukannya tulisan-tulisan Arab, itu Arab yang ada di daerah-daerah di Indonesia, sehingga dari tulisan-tulisan kaligrafi itu ditetapkan sebagai awal dari jenis kaligrafinya, dari bentuk hurufnya itu bisa ditentukan tahun berapa Islam masuk ke Indonesia.
0: Tulisan Arab menjadi salah satu petunjuk penting dalam membaca perjalanan sejarah Islam di Nusantara. Bentuk huruf, jenis tulisan, dan peninggalan kaligrafi dapat menjadi bahan bagi para sejarawan untuk menelusuri jejak perkembangan Islam dari masa ke masa. Karena itu, kaligrafi tidak hanya memiliki nilai keindahan, tetapi juga menyimpan informasi sejarah dan kebudayaan yang berharga.
1: Islam itu sebagian besarnya catatan-catatannya menggunakan bahasa Arab. Sehingga ketika catatan-catatan itu ditemukan di Indonesia berbentuk tulisan-tulisan Arab, nah maka dari bentuk huruf-hurufnya itu bisa diteliti, kemudian dapat ditentukan itu huruf-hurufnya atau jenis-jenis tulisannya itu menunjukkan tahun di mana tulisan-tulisan itu bisa diidentifikasi, gitu. Sehingga ditentukanlah tahun-tahun masuknya. Sehingga pada intinya bahwa tulisan Arab yang dikatakan sebagai kaligrafi Arab itu yang menunjukkan identitas Islam. Bisa dikenal bahwa itu sebagai apa sejarah atau budaya dari Islam itu sendiri. Al-Quran pun tercatat menggunakan tulisan-tulisan Arab yang bervariasi, gitu. Dari zaman ke zaman tulisan-tulisan itu terus mengalami perubahan-perubahan, gitu. Sehingga tulisan Arab itu sendiri ya kaligrafi yang identiknya dengan agama Islam itu sendiri.
0: Seiring perjalanan waktu, kaligrafi berkembang menjadi bagian dari pendidikan seni dan kebudayaan Islam. Di sekolah-sekolah dan pesantren, kaligrafi diajarkan sebagai keterampilan sekaligus sarana menumbuhkan kecintaan terhadap seni dan warisan budaya. Di Alor, perkembangan itu semakin terasa setelah kaligrafi mulai mendapatkan ruang dalam pembinaan dan perlombaan MTQ.
1: Pada perkembangannya, kaligrafi ini juga selain dipelajari di sekolah-sekolah, khususnya pesantren-pesantren, juga dilakukan pembinaan-pembinaan khusus untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang paling utama, yaitu perlombaan-perlombaan musabakoh tilawatil Quran, yaitu MTQ, yang biasanya dilakukan setiap 2 tahun sekali di Indonesia. Dan MTQ untuk kaligrafi ini khususnya di Kabupaten Alor, khususnya Nusa Tenggara Timur itu sebelum-sebelumnya emang perkembangannya sangat lambat sekali. Sekarang perkembangannya sudah mulai baik karena sudah adanya MTQ, ya, ada cabang lombanya yang dilombakan di MTQ, yaitu berawal pada tahun 2012 yang pertama kali di NTT dilaksanakan lomba kaligrafi. Nah, sejak 2012 itu, perkembangan kaligrafi di NTT itu semakin berkembang.
0: Sejak tahun 2012 ketika perlombaan kaligrafi mulai dilaksanakan dalam MTQ di NTT, pembinaan kaligrafi di Alor semakin berkembang. Anak-anak dan generasi muda mulai menemukan ruang untuk mengasah kemampuan. Dari sekedar hobi, keterampilan itu bahkan dapat berkembang menjadi profesi, seperti menjadi tenaga yang mengerjakan dekorasi dan ornamen kaligrafi pada masjid.
1: Nah, setelah 2012 di Alor itu kami melakukan pembinaan-pembinaan yang rutin, sehingga banyak muncul-muncul anak-anak atau pemuda-pemuda yang kemudian mempunyai kemampuan kaligrafi yang cukup baik. Mungkin anak-anak yang bisa kaligrafi di Alor ini bukan hanya sekedar sebagai hobi atau tulisan-tulisan saja, bahkan ada mantan didikan kami di Alor juga sampai dia punya profesi sebagai seorang kaligrafi masjid atau biasa dekorasi masjid. Jadi biasa masjid-masjid itu dihiasi dengan kaligrafi, lafaz-lafaz tulisan-tulisan dalam Al-Quran itu menghias masjid itu. Mereka merupakan orang-orang yang bekerja di proyek itu, proyek desain atau dekorasi masjid. Nah, jadi sebelumnya emang perkembangan sebelumnya itu emang agak lambat karena hanya berdasarkan pembelajaran di kelas-kelas sekolah-sekolah agama saja, yaitu menulis-tulis ayat Al-Quran seperti biasa saja tanpa ada pembinaan khusus. Setelah adanya MTQ ini di NTT, khususnya di Alor, itu menjadi pembelajaran khusus, yaitu pembinaan kaligrafi itu, sehingga semakin berkembang, anak-anak juga semakin punya minat untuk belajar, sehingga muncul-muncul kaligrafi-kaligrafi yang kualitasnya agak baik. Walaupun secara nasional kaligrafi-kaligrafi di NTT ini emang masih jauh lah dari standar yang bagus dibanding di tingkat nasional.
0: Namun, mempertahankan seni tradisional bukan berarti harus meninggalkan perkembangan zaman. Justru di tengah era digital, kaligrafi menemukan ruang baru untuk berkreasi. Goresan pena kini dapat berpadu dengan teknologi. Kaligrafi digital dan kaligrafi kontemporer menjadi bukti bahwa seni mampu beradaptasi tanpa kehilangan akar sejarahnya.
1: Justru di zaman yang digital ini, kaligrafi juga mengalami perubahan. Jadi dia tidak hanya manual dengan tangan saja, tapi di zaman yang serba digital ini, perkembangannya ke era digital. Nah, di MTQ saja, tahun lalu itu sudah dimulai perlombaan kaligrafi yang jenisnya digital, golongannya itu digital. Bahkan di tahun ini sudah dilombakan lagi dua jenis lagi, yaitu selain digital tadi, ada lagi jurusan golongan yang baru, yaitu digital kontemporer. Gitu. Sehingga secara digital saja sudah ada dua jenis, dua mata, dua golongan lomba. Jadi kaligrafi tidak terbatas di secara tulisan menggunakan tangan saja, tapi terus berkembang. Justru tertantang untuk lebih berkembang lebih jauh lagi di era yang digital sekarang ini. Muncul-muncul pembelajaran-pembelajaran digital. Justru di seni itu seperti luas. Gitu. Sehingga kaligrafi ini juga bagian dari seni itu sendiri dan berkembang mengalir sesuai dengan zaman. Gitu.
0: Perkembangan tersebut juga membuka peluang bagi generasi muda untuk melihat kaligrafi dari sudut pandang yang lebih luas. Seni tidak lagi terbatas pada media kertas atau dinding, tetapi dapat berkembang melalui teknologi dan berbagai bentuk kreativitas. Di balik perkembangan itu, sosok guru memiliki peran penting dalam menemukan dan mengarahkan bakat anak didiknya.
1: Kalau sebelumnya di MTs Negeri Kalabahi ini emang pendidikan kaligrafi, pembinaan kaligrafi itu bersifat ekskul. Pada setelah MTQ di tahun 2012, di MTs Negeri 1 Alor ini pembinaannya bersifat ekskul, yaitu pembinaan hanya seminggu sekali di hari Sabtu. Nah, tapi pada tahun 2015, setelah ada pergantian kepala yang baru, kepala kami ini melakukan perubahan pembelajaran dengan merubah ekskul kaligrafi itu menjadi mata pelajaran wajib di kelas. Sehingga pembelajaran kaligrafi ini menjadi lebih intens, gitu, lebih sering, karena dilakukan dalam kelas dan diikuti oleh seluruh siswa. Emang banyak sekali kendalanya. Kendala paling besar karena kaligrafi ini berhubungan dengan bakat minat, sehingga ada siswa yang emang dia tidak punya minat, gitu. Hanya sekedar karena sebuah pelajaran mereka ikut. Berbeda ketika kita jadikan sebagai eskul, maka yang belajar di situ semuanya adalah anak-anak yang mempunyai minat. Nah, sehingga perkembangannya cepat. Walaupun sekarang sudah menjadi pembelajaran dalam kelas yang wajib, tapi perkembangannya sama seperti kita melakukan pembinaan ekskul. Karena siswa-siswa yang tidak berminat, mereka tidak terlalu serius dalam mengikuti pembelajaran.
0: Salah satu buah dari proses pembinaan tersebut adalah lahirnya kaligrafer muda asal Alor yang mampu bersaing di tingkat nasional. Salah satunya adalah Muklis MCD yang berhasil meraih juara pertama Lomba Kaligrafi Kontemporer pada ajang MTQ 2026. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi Alor dan Nusa Tenggara Timur.
1: Sebenarnya Pak Mulis ini emang orangnya sudah berbakat dan sebelumnya sudah sudah belajar kuliahnya sendiri di seni rupa. Jadi emang mudah sekali untuk kita arahkan. Jadi sebenarnya peran saya ke Pak Mulis ini tidak terlalu berat karena beliau sendiri sebagai sarjana seni rupa, sehingga diarahkan untuk ke kaligrafi tidak terlalu sulit. Pak Mulis ini bergabung dengan saya itu karena kita emang cari orang-orang yang mampu bersaing sampai ke nasional untuk kaligrafi, sehingga Pak Mulis memiliki kriteria yang dapat kita bimbing, gitu, kita persiapkan.
0: Bakat saja tidak cukup. Ketekunan, disiplin, dan kemauan untuk terus belajar menjadi bagian penting dalam perjalanan seorang seniman. Pesan sederhana dari seorang guru dapat menjadi pengingat bahwa sesuatu yang terlihat mudah belum tentu mudah ketika berada di arena persaingan.
1: Jangan anggap remeh, sesuatu yang mudah itu tidak selalu menjadi mudah ketika di lapangan. Artinya, walaupun mudah, kita terus mempersiapkan diri, berusaha terus, gitu. Sehingga, ya itu mungkin yang biasa saya sampaikan sama Pak Mulis sendiri. Beliau sendiri kan sudah mempunyai kemampuan.
0: Menariknya, karya kaligrafi yang berkembang di Alor tidak berhenti pada keindahan huruf Arab. Identitas lokal juga ikut hadir melalui ornamen dan motif budaya daerah. Moko, motif tenun, serta berbagai simbol budaya Alor dapat dipadukan dalam karya kaligrafi. Perpaduan ini menunjukkan bahwa seni dapat menjadi ruang perjumpaan antara nilai keagamaan dan kekayaan budaya lokal.
1: Beberapa karya yang sudah baku, yang sudah dipersiapkan oleh peserta atau murid-murid itu, mereka emang ditambah lagi dengan beberapa hiasan, di mana hiasan itu berbentuk moko sebagai simbol adat di Kabupaten Alor. Ada juga yang menambahkan motif-motif tenun beberapa daerah yang ada di Alor. Nah, itu kan mencirikan, mempertahankan budaya dari Alor sendiri, bahwa walaupun kita punya karya-karya ini sederhana, tapi tetap harus ada nuansa-nuansa budaya yang kita bawa terus dari Alor sampai ke nasional, begitu.
0: Dari sini kita dapat melihat bahwa kaligrafi bukan hanya tentang bagaimana sebuah huruf ditulis dengan indah. Lebih jauh, ia menjadi ruang untuk mengenalkan identitas, merawat warisan budaya, sekaligus menunjukkan bahwa keberagaman dapat hadir dalam sebuah karya seni. Kaligrafi mengajarkan ketelitian, kesabaran, ketekunan, dan keindahan. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting dalam membentuk karakter generasi muda.
1: Bahwa kaligrafi ini harus kita terus lestarikan sebagai budaya dari sejarah perjalanan Islam itu sendiri di Indonesia. Yang kedua, kepada pemuda NTT, orang NTT khususnya itu mempunyai kemampuan yang luar biasa di bidang seni, apalagi yang melukis atau menggambar itu sendiri. Maka terus asah kemampuan, cari tempat-tempat untuk pembinaan kalau kita ingin mengasah kemampuan kita. Terus belajar, dan yang paling penting berusaha mencari link untuk mengikuti perlombaan-perlombaan. Dan yang ketiga, khusus untuk pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah, bisa memberikan ruang, bisa memberikan peran begitu dalam meningkatkan kemampuan anak-anak. Terutama yang paling penting itu ada di perlombaan-perlombaan. Mungkin hanya itu saja pesan dari saya, mungkin tiga.
0: Kaligrafi adalah goresan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Dari catatan sejarah masa lalu, ia hadir di ruang pendidikan. Dari tangan para guru, ia diwariskan kepada generasi muda. Dari lembaran karya, ia membawa pesan tentang agama, seni, sejarah, dan identitas budaya. Di Alor, kaligrafi membuktikan bahwa tradisi dapat tumbuh bersama zaman. Huruf-huruf Arab berpadu dengan kreativitas, sementara motif moko dan tenun lokal ikut memperkuat jati diri daerah. Sebab, merawat budaya bukan berarti membiarkannya tetap diam di masa lalu. Merawat budaya berarti membuatnya terus hidup, berkembang, dan dikenal oleh generasi berikutnya. Inilah pesona kaligrafi. Ketika sebuah goresan sederhana mampu menghubungkan sejarah, seni, agama, dan budaya dalam satu karya yang penuh makna. Saya Imelda Bella pamit, sampai jumpa dalam pesona budaya berikutnya. Salam budaya, dan mari terus lestarikan warisan budaya Indonesia.

0: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Flow Bamora.
1: Yang membedakan kemitraan dengan program pada umumnya itu mungkin lebih kepada
2: pendengar Skorwil Nusantara 6. Setelah kita ikuti kaligrafi goresan indah jejak sejarah dalam identitas budaya bersama rekan Imelda Bella, kali ini kita beralih ke wilayah ND. Kita akan ikuti satu topik yang tidak kalah menarik untuk Anda di malam hari ini, kematian sebagai sistem nilai dalam budaya lembata. Nantinya Anda akan ikuti pesan ini selengkapnya bersama rekan Joanna Barat.
3: Selamat malam pendengar pecinta pesona budaya Flow Pemora dari ND Kota Pancasila. Malam ini kami akan menghadirkan topik kematian sebagai sistem nilai dalam budaya lembata.
4: Bapak, dalam tradisi lembata sendiri, kematian ini tidak pernah berdiri sebagai peristiwa pribadi, Bapak. Nah, dari kacamata budaya, sebenarnya apa yang sedang diatur ulang melalui ritual Hebonebo Merunilun ini, Bapak?
5: Iya, jadi kematian bagi orang-orang kita di Lamaholop, khususnya di lembata ini, bukan hanya sekedar kita orang mati, kita kubur dengan cara kita yang sesuka kita punya, tapi ritus ini masih dipertahankan dari warisan nenek moyang sampai sekarang tetap ada dan masih dilestarikan sampai saat ini. Jadi pada saat orang itu meninggal, baik yang anak kecil, orang remaja, orang dewasa, bahkan orang tua, itu kita pada saat mereka meninggal itu kita harus upacarakan dia sesuai dengan kebiasaan yang ada selalu yang kita lakukan di sini, di kampung-kampung kita di sini. Jadi yang pertama-tama yang terlibat di dalam pihak-pihak yang terlibat di dalam upacara Hebonebo Ohonggapo atau Merundinglun ini, yang pertama itu suku Nukin Bale Noroken. Suku Nukin Bale Noroken itu keluarga orang yang meninggal suku itu. Kemudian yang kedua, Ina Ama Opulake Kayo Puken Waimatan. Itu adalah om daripada orang yang meninggal itu. Kalau bagi pria, Ina Ama Opulake Kayo Puken Waimatan hanya saja. Hanya itu saja, Opulake saja yang mamanya punya saudara laki-laki. Kemudian yang perempuan, Kayu Pukan Waimatan, ada dia punya saudara laki-laki dan dia punya mama punya saudara, mama saudara, dan dia punya opulake. Jadi ada opulakenya, ada dengan dia punya ama binenya. Kemudian ina bine opu wae, ana bayi, ana opo. Jadi yang terlibat yang berikut itu loh, macam kita punya saudara perempuan, keluarga, kerabat yang lain-lain juga, ana bayi, opulake, dan yang lainnya. Kemudian yang lain itu sanak saudara.
4: Bapak, kalau kita masuk lebih dalam, ritual Hebonebo ini bukan hanya tentang mengatur arwah, tetapi juga tentang sikap manusia terhadap kehilangan, Bapak. Mungkin bisa dijelaskan nilai apa yang sebenarnya ingin diajarkan melalui ritual ini, Bapak?
5: Ya, jadi nilai yang diajarkan itu tentu di situ pada saat orang meninggal ini, yang paling kita menunjukkan kepada orang-orang nilainya bahwa yang pertama-tama itu orang yang meninggal itu siapa yang lahirkan orang ini, yang lahirkan asal mamanya itu dari mana. Itu nilainya bahwa kita menghormati kita punya ina ama opulake, yang pertama-tama itu hormati mereka dalam bukan menghormati mereka apa, tapi dengan kehadiran mereka tunjuk jalan nuru noning laran, nuru ewa noning laran, noning laran nuru ewa, itu untuk supaya dia perjalanan orang yang meninggal ini sampai di laukodana kewoko tulingi toherineda. Jadi ina ama opulake, nilai yang itu bahwa kita menghormati kita punya opulake. Yang kedua, bahwa nilai yang diambil dari Hebonebo ini, pemahaman orang-orang di kampung kami ini selama ini mengatakan bahwa tanpa ada Hebonebo, karena pada saat orang Hebonebo itu semua murun, semua di tidak boleh orang mandi segala macam, yang di dalam rumah itu, yang kandung itu tidak mandi segala macam, itu untuk mewakili orang yang meninggal ini. Sehingga pada saat 4 hari setelah dikumpulkan itu harus ada mandi, dia kasih rambutnya ini basah-basah, kemudian dia bisa makan minum dengan bisa ada daging, bisa ada ikan-ikan besar. Tapi selama orang mati itu belum pada 4 hari itu, dia tidak makan minum. Jadi kita mau nilainya itu bahwa orang yang mati ini harus dilakukan Hebonebo oleh ina ama opulake supaya dia bisa jalan menuju. Nilainya itu bahwa dia bisa sampai di, kalau orang Katolik, orang Islam bilang surga, di sinilah laukoda kena bokot, dia bisa jalan lurus tanpa dia jatuh atau tanpa dia tersesat. Itu maksudnya.
4: Oke, Bapak, ini satu poin menarik tadi Bapak sebutkan, kita simpulkan saja dengan kata pantangan nih. Nah, apakah ini semata simbol atau memang ada makna yang lebih dalam tentang relasi manusia dengan kematian dari pantangan?

0: makan daging-daging, daging-daging atau makan makanan besar, dia makan minum jamu titi saja, minum air seadanya saja, sampai dengan 4 hari dulu, baru itu. Jadi dia berpuasa itu dalam arti bahwa dia mewakili yang tadi itu belum masuk kampung, dalam dia masih di luar kampung dalam tempo 4 hari itu. Jadi pada saat nebo-nebo merundilu, dia kasih mandi, basah rambutnya segala macam, sekaligus dia makan minum itu, berarti mewakili orang mati itu, sehingga dia bisa masuk ke dalam kampung yang direstui oleh opulake yang datang itu.
1: Oke. Nah, Bapak, kalau kita bicara sisi lain, ini kehadiran Inaama menjadi syarat yang tidak bisa ditawar. Mungkin bisa dijelaskan apa yang bisa kita baca dari kuatnya perentaman dalam konteks kematian di Lembata sendiri, Bapak?
0: Ya. Jadi di sini opulake itu kenapa disebut dengan Inaama opulake kayo puken waimatan? Kayo puken waimatan itu air mata, ya sebenarnya mata air. Ya. Dengan pokok kayu. Orang yang meninggal ini dari mana asalnya sebenarnya? Dari punya mama itu dari mana sebenarnya, dari sana, dari mana ini? Oh, dari suku, bukan dari suku Lamatokan, tapi dia punya opulake dari suku Liang Hepat. Kami punya di sini, dia punya suku bukan Ladupura, tapi dia sukunya Sebeleku, kayak seperti itu. Oh, mamanya asal dari sini. Jadi kayu puken di sana, pokok kayu di sana, air mata di mana? Air mata yang kita dalam tanda petik bahwa tetes darah yang dari sana itulah yang menghasilkan anak yang mati ini, orang yang mati ini dia bertetes darah dari sana, sehingga menjadi kayu pukul bayi matan tadi itu besar sekali peranannya dia. Jadi pada saat dia mati, dia orang mati itu kita panggil dia datang. Sebelum dia datang kita belum lakukan penguburan apapun, sembahyang gereja pun Katolik punya, Islam punya juga belum. Jadi datang itu, kalau kami di Lembata ini dibawa itu benang asli yang di apa nih tue dari kapak lolon yang asli itu tue. Jadi benang yang asli itu namanya buah. Wigel burakan itu, dan buah itu datang diikat di dia punya kepala ini. Okay. Maksudnya wigel ini, kapas ini untuk penunjuk jalan. Penunjuk jalan karena dari wigel itulah bikin benang panjang. Buah, itu namanya kampung punya namanya buah. Benang panjang itu untuk dia jalan ikut di benang itu menunjuk ke kampung Kuda Kebokot atau surga. Kuda Kebokot itu. Jadi itu kalau tidak ada itu, maka dia beban hidupnya dia tetap merana di luar, menurut pemahaman kami di kampung ini, bahwa dia masih ada di luar pagar, tidak bisa masuk kampung ini. Karena dia punya nana atau paman kayu pukul lematan belum datang ke situ untuk tunjuk jalan. Jadi peran itu menjadi sangat penting.
1: Oke, berarti peran Inaama opulake ini bukan hanya sekedar menjaga tatanan, maksud kami Bapak, tapi dia justru menjadi representasi nilai tertentu dalam masyarakat Lembata terkait dengan...
0: Iya, pendengar yang berdengarnya.
1: Oke. Nah, Bapak, dalam pengalaman Bapak sebagai seorang budayawan, apakah masyarakat masih memahami hubungan antara dua dimensi ini kah, terkait dengan ritual spiritual, atau maksud kami ritual spiritual dan struktur sosial sebagai satu kesatuan utuh, Bapak?
0: Iya. Jadi orang-orang kita yang hidup ini, Bapak, baik laki-laki maupun perempuan itu, dia sangat menjaga itu, dia punya opulake itu. Hubungan opulake. Opulake itu. Terus yang karena begini, pada saat dia meninggal ini semua orang di kampung kami ini, semua orang di sini dia berharap dia baik-baik dengan opulake agar supaya pada saat dia meninggal itu opulake bisa datang tunjuk jalan. Ada tunjuk jalan. Sehingga dalam hidup dia belum menuju kematian, dia harus membina hubungan baik dengan opulake, sehingga di dalam dia sudah meninggal ini, kita yang hidup anak atau cucu atau saudara kita yang itu urus bagaimana caranya supaya opulake harus datang. Jadi yang sudah meninggal juga dia, ya memang selama hidupnya dia harus menjaga itu. Menjaga jangan sampai dia berkelahi atau dia selisih paham dengan opulakenya. Karena takut, kami di sini sangat takut bahwa kalau pada saat meninggal, dia harus tunjuk jalan dengan buah atau benang tadi itu agar kita jalan lurus. Jadi hubungan dengan yang sekedar bukan yang orang mati kita kubur dia habis pergi, tidak. Tetapi hubungan dengan orang mati itu ketika atur dia punya ritual sampai dengan terakhir agar dia itu betul-betul masuk di dalam kampung di Kudana Kebokot, Nitori Neda, Lebomurkan Tanah Wanan, ataukah di Lau Takatawanekun atau Nutan Gerewanan, seperti itu.
1: Oke. Nah, Bapak, ada momen di mana ritual ini terasa sangat sakral, tapi di sisi lain juga sangat sosial nih, Bapak. Nah, bagaimana kemudian budaya Lembata menjaga keseimbangan antara dua hal ini, Bapak?
0: Ya, antara sosial dan itu. Karena begini, pendengar yang budiman, memang kalau opulake itu berarti kita harus menghargai, bukan untuk mereka sudah datang. Dulu nenek moyang itu hanya 3 kambing saja, 2 atau 3 kambing. Sekarang ini memang kalau opulake yang datang sudah kubur dan habun nebo merunilun kepada dia punya anak opo atau dia punya opo wayang meninggal, maka kita ini harus siap kami ini paling kurang.

0: 5 paling kurang, atau bisa 7, bisa 8. Bisa ganjil Bapak. 3, 7, 5, 7, 9, 11. Mungkin paling banyak sudah 11 itu. Nah itu sehingga, ya kalau kita bilang kalau kita tidak mampu, kita harus bagaimana caranya supaya kita bisa harus tunaikan seperti itu. Karena memang untuk pelaki datang yang sekarang ini paling kurang 5 kambing harus kasih mereka. Karena mereka bawa ke sana ada yang hidup dua itu lain dipotong untuk dibagi kepada dia punya sanak saudara, suku-suku semua bagi untuk mereka bawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Namanya awang tahaken dengan awang awang muripen itu. Muripen itu tidak boleh dibunuh. Itu untuk urusan adat. Jadi memang di sosial ini kita juga harus mampu untuk bisa memberikan opelaki seperti itu. Mereka tidak menuntut, tetapi kewajiban kita harus memberikan, itu wajib harus memberikan kepada mereka supaya apa yang mereka lakukan itu betul-betul bagi kita punya arwah orang-orang kekasih kita yang meninggal itu dia betul-betul tenang di alam kewokot sana atau di Trinidad sana. Jadi memang ada sesuatu yang dikatakan bahwa kita ini susah-susah ini bagaimana ini. Tetapi bagaimana caranya? Tapi puji Tuhan sampai hari ini orang-orang di kampung kami masih tetap dengan itu. Kalau memang dia tidak bisa sampai dengan 7, dia usahakan sampai 5 ekor untuk dikasih dia menyuplai. Seperti itu.
1: Oke. Bapak, selain penghormatan terakhir, apakah ritual kematian Hebonebo ini juga berfungsi sebagai cara masyarakat menjaga hubungan dengan leluhur yang telah mendahului, Bapak?
0: Iya. Jadi dengan adanya Hebonebo, kalau macam orang tidak Hebonebo, sanksi kepada orang yang tidak Hebonebo itu selalu saja mendapat bala dalam rumah tangga mereka, dalam suku mereka. Nanti mereka itu rezeki juga jauh segala macam. Karena memang kenapa? Oh dia punya nenek dulu atau dia punya bapak dulu tidak Hebonebo. Opulaki tidak datang pada saat dia meninggal. Hebonebo juga tidak ada. Tetapi tentu yang zaman sekarang ini yang terjadi antara semua yang kita lakukan di kampung ini tetap terjaga dengan baik sehingga semua anak-anak cucu yang ada di sini tetap memperhatikan itu menjadi salah satu ritual yang tetap dijalankan sampai ini.
1: Bapak, kalau dalam praktik sendiri kita tentunya sepakat bahwa simbol-simbol dalam ritual seringkali tidak dijelaskan secara eksplisit, Bapak. Apakah ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga pemahaman lintas generasi?
0: Iya. Memang seperti itu di lintas generasi kadang-kadang anak muda tidak berpikir ke arah situ. Tetapi dengan keterlibatan mereka yang dibawa, jadi kalau pada saat orang mati juga begitu banyak anak muda dibawa datang ikut dalam rombongan-rombongan itu dan orang-orang suku juga siapkan juga semua anak muda. Jadi tetap juga semua terlibat sehingga orang tua yang sekarang sudah tua, generasi yang baru juga tetap ikut sehingga mereka juga tetap mengikuti acara Hebonebo dan akhirnya menjadi kebutuhan, akhirnya menjadi kewajiban kita yang kita perlu jalankan sampai saat ini. Anak muda yang hedonis pasti berpikir bahwa ini mungkin pemborosan dan segala macam. Tetapi kita anak-anak muda yang lain di sini kita sudah selalu melibatkan mereka di dalam kegiatan Hebonebo atau kepada saat orang mati ini sehingga mereka tetap mempunyai pemahaman untuk mereka lestarikan terus di masa-masa yang akan datang.
2: Demikian persembahan dari RRI ND untuk edisi kali ini. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.

0: 101 RRI Atomo masih di Pesona Budaya Flow Murah. Setelah kita ikuti satu sajian manis, sajian penambah pengetahuan, sajian pelengkap kebersamaan kita di malam hari ini dari ND tentang kematian, bagaimana kita kenal sebagai sistem nilai dalam budaya lembata, seperti dalam program obrolan komunitas kami yang baru saja lewat di pukul 19 tadi. Kita bicara tentang kerangkaian kematian, juga prosesi kematian, bagaimana atun pahmet atau orang TTU mengenal itu dalam berbagai rantaian. Satu rangkaian itu yang dipersembahkan ke ruang dengar Anda. Kemudian dari wilayah daratan Flores, kita kembali ke daratan Timor. Tentang bonet, tarian pemersatu masyarakat atun pahmet atau atun meto di daratan Timor, di NTT, yang nantinya kita akan ikuti bersama dari apa yang disampaikan oleh rekan kami Fili Taka ke ruang dengar Anda berikut ini.
1: Selamat pagi pendengar Sekorwil Nusantara 6, apa kabar? Di edisi Pesona Budaya Flobomora kali ini, RRI Kupang menghadirkan topik tentang tarian bonet dari Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Mendengar kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Tambahan lagi, segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu budaya yang masih tertinggal dan akan selalu ada di dalam hati masyarakat Timur Tengah Selatan adalah tari gamelan.

Terdengar bunyinya tari bonet digelar saat masyarakat suku Dawan hendak meminta perlindungan kepada Tuhan agar menjaga kesuburan jagung yang merupakan makanan pokok suku Dawan sampai musim panen berikutnya. Kini, tari bonet yang menggunakan alat bantu pertunjukan berupa lesung dan alu digelar dalam situasi apapun, mulai dari pernikahan sampai acara menyambut tamu. Suku Dawan merupakan suku besar di Pulau Timor bagian barat, tersebar di wilayah administrasi Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, dan Timor Tengah Utara. Bonet adalah salah satu jenis tuturan berirama atau puisi lisan yang seringkali dilakukan. Tuturan membentuk satuan-satuan berupa penggalan yang ditandai dengan jeda. Satuan-satuan ini membentuk bait. Jumlah larik tidak selalu sama. Ciri lainnya adalah pengulangan bentuk.

0: perkembangan zaman adalah kaum perempuan yang tergabung dalam Sanggar Bijobat, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pimpinan Ibu Yuliana Tapenu mencoba merubah syair-syairnya, merubah ajakan untuk tidak melakukan pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan. Yang menarik, tarian bonet disertai pantun ini juga dibawakan bersama-sama dengan kaum laki-laki. Seperti disampaikan dalam wawancara rekan Atta Alumau dengan Ibu Yuliana Tapenu, pimpinan Sanggar Bijobat.
1: Ibu bisa ceritakan makna dari tarian bonet itu? Mana tarian bonet ini? Dari dulu orang tua atau nenek moyang kami, ketika mereka berburu di hutan, mereka mendapatkan berkat yang ada berupa hewan hutan, maka mereka tidak langsung membunuh atau mereka membersihkan ternak itu, tetapi mereka masih membuat api unggun. Setelah itu mereka melingkari api unggun itu.

0: awalnya dulu masuk di inti atau penutup.
1: Untuk bonek ini pertama kami tampilkan sajak ajakan, setelah itu sajak inti dan sajak pamitan.
0: Bisa sedikit Ibu melakukan sajak ajakan itu seperti apa?
1: Dia punya awalnya untuk masuk ajakan itu
0: keon le na ne ma oh i he la lia huli ba he. Apa artinya syair lagu itu?
1: Syair lagu ini pertanda bahwa kami bergembira, di mana kami saling mengajak untuk kami berkumpul, untuk kami boleh dapat mengadakan tarian hirin ini.
0: Syair-syair intinya bisa dilakukan?
1: Syair-syair inti ini yang saya bisa lakukan itu dengan menggunakan bahasa daerah.

artinya apa, Bu? Kita mengangkat syair tentang hal penyiksaan bagi kaum perempuan. Sedangkan syair penutupnya seperti apa?

0: lingkungan tempat tinggal ibu?
1: Iya, ada terjadi di lingkungan masyarakat maupun di keluarga atau di rumah tangga.
0: Iya, khusus untuk bonet ini apakah yang akan tampil kaum perempuan semua atau ada laki-laki juga?
1: Laki-laki dan perempuan.
0: Ketika kaum laki-laki mendengar syair ini, apa tanggapan mereka?
1: Mereka terima karena apa yang

0: Penuturan Ibu Juliana Tapenu menggambarkan perjuangan kaum perempuan untuk membebaskan diri mereka dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sanggar Bijobat sebenarnya sudah ada sejak tahun 1986 dengan nama Naumat. Namun namanya diubah lagi menjadi Sanggar Bijobat dan tentunya memiliki arti tersendiri.
1: Sanggar ini bentuk pertama dari tahun 86, pertama itu Sanggar Naumat. Dan setelah itu kami rubah pada tahun 2012. Itu adalah Sanggar Bijoba. Bijoba ini adalah sapaan dari raja kami, Raja Mela. Untuk Raja Molo, khususnya Molo Selatan, yaitu biasanya dinamakan secara umum itu adalah Bijoba. Khusus Bijoba, yaitu Raja Mela. Yang dia punya kekuasaan dari Bijeli sampai dengan di desa anak batas dengan Kabupaten Kupang.
0: Lantunan syair dengan gerakan tubuh gemulai saling bergandengan tangan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam Sanggar Bijobat menyuarakan stop kekerasan terhadap kaum perempuan. Dari Molo Selatan yang jaraknya 10 km dari kota Soe, Sanggar Bijobat seakan membawa angin segar bagi lingkungan sekitar karena minat masyarakat ikut ambil bagian dalam tarian bonet sangat tinggi.
1: Molo Selatan ini luas, khususnya dari tempat tinggal kami datang ke kota Soe kurang lebih 10 km. Kendaraan, kadangkala ojek, kadangkala berjalan kaki. Untuk menyangkut dengan bonet, untuk masyarakat yang ada di Molo Selatan sangat gemar tentang tarian bonet. Dan banyak yang minat, namun kadangkala dari biaya, sehingga pada waktu pengadaan pakaian dan lain sebagainya, ada yang tidak mampu padahal minat mereka sangat tinggi.

0: pendengar, pada umumnya para penari bonek menggunakan pakaian khas Timur Tengah Selatan. Dan sebagai pelengkapnya adalah giring-giring yang dikenakan oleh mereka.
1: Kaum laki-laki itu menggunakan selimut di meja, saku, dastar, ikat pinggang. Kaum perempuan, sarung, kebaya, pending, anting-anting, sesuai dengan properti bagi kaum perempuan. Kalau pada waktu mengadakan tarian, tentunya kami memakai giring-giring itu untuk bagian tarian. Menggunakan alas kaki baru dipasang.

pendengar, bonek adalah salah satu contoh dari kekayaan kebudayaan Timur Tengah Selatan yang ada dan hidup di hati masyarakat. Meski berasal dari pedesaan, kaum perempuan yang tergabung dalam Sanggar Bijobat di Kecamatan Molo Selatan terus memperjuangkan hak-hak dasar mereka untuk diperlakukan sama halnya seperti kaum laki-laki. Lewat syair dan pantun, mereka berharap adanya kesadaran untuk berhenti melakukan tindak kekerasan terhadap kaum perempuan.

bagian persembahan kami lewat acara Pesona Budaya Fulbamura dengan topik Tarian Bonet dari Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tim Kerabat Kerja RRI Kupang, penanggung jawab penerimaan butar-butar es. Pengarah acara Marta Nahat, penulis naskah Delianti Babu, operator Adriana Dimuhau, dan saya Christine Gegung. Mengucapkan

0: Pendengar Pesona Budaya Flora Mora, dari Radio Tembo kami telah mempersembahkan ada 3 judul program siaran yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada kaligrafi goresan indah jejak sejarah dan identitas budaya. Kemudian ada dari ND kita bicara juga dari daratan timur kembali dari Kupang ada tarian bonet dari timur tengah selatan yang mempersatukan Atoni Pameto. Kemudian juga ada kematian sebagai sistem dalam budaya Lembata yang dibawakan oleh narator ada Kakak Zuana Bara. Saya Bimau, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan di edisi siaran kami Pesona Budaya Flobamora yang akan datang.
1: Baru saja Anda ikuti program Pesona Budaya Flobamora. Dengarkan terus program ini setiap hari Kamis pukul 21 waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI atau

Anda baru saja mendengarkan Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, ND, dan Atambua. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Masih dari kawasan Tomplo 8/4 dari Kompas Suara Budaya NTT. Di Sasando Malam masih bersama Daten yang menemani semuanya. Dan tadi kotong seikuti sama-sama Pesona Budaya Flopo Moras yang berjaringan Korwil 6, RRI Kupang, ND dan juga Atambua. Nah sekarang kotong kembali di Kotompung Pro 4 RRI Kupang ya. Dan sekarang juga Bapak Mamadon bisa bergabung ya di Kotompung segmen Basenggol. Ia mau gabung su terlalu bisa di 0380 833 4999, kemudian di 0811 3820 1043. Halo, selamat malam Basenggol, salam.
1: Belum, selamat malam Anai.
0: Iya, selamat malam juga Mam Honi.
1: Iya, Mam Honi, apa kabar ini?
0: Kabar baik kok, beta bye-bye sa. Leko, ahoy.
1: Babasa.
0: Awi, tidak ada hujan di situ kok.
1: Ini babasa deng asam to, nah.
0: Oh, babasa deng asam.
1: Iya.
0: Seberapa kilo kupas, oh?
1: Ini baru kupas deh, santai ada apa berapa.
0: Baru kupas, nah nanti habis deh jam berapa, Le?
1: Tadi kupas jam 7, satu karung deh, kupas habis. Pas selesai deh, tak datang suruh bergabung, deh bergabung.
0: Jam 7 tadi kok, satu karung selesai.
1: Iya.
0: Awi. Karmana, di situ satu kilo berapa kalau asam ini?
1: Ini naik turun ada 5.000, ada 4.000, 4.500.
0: Nah, mentok di 5.000 sue.
1: Iya.
0: Baik. Itu kira-kira satu karung tuh dapat berapa kilo itu?
1: Satu karung ini tahu dapat berapa kilo?
0: Taksersa kira-kira.
1: Ini taruh pizza 10 lebih.
0: 10 kilo, sana papa. Itu lumayan tuh. Baik, ini mama siapa? Di mana?
1: Ini sama Nerva, EKT sama.
0: Oh, kakak Nerva. Ya ampun, pikir mama siapa kok.
1: Terdampar di
0: Camplong. Belum pulang, lupa rumah su.
1: Ini su lupa rumah. Nanti kalau ada lagu, kasih lagu yang rindu rumah itu.
0: Ada di sini, beta pas kebetulan ada siap Juni.
1: Oh, memang kadang itu siap.
0: Ini yang lagu Rindu Rumah nih.
1: Nabi minta itu lagu.
0: Rindu Rumah. Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Lanjut, supaya nanti orang di belakang sepon.
0: Baik.
1: Ini salam pertama buat orang rumah. Ada kakak Yuli yang baru selesai kupas asam. Ini semangat terus ya kakak. Ada Bayi Pel juga, Bayi Pel tuh masuk baring-baring, selamat bobo bayi, semoga mimpi yang terindah. Terus buat orang EKT dulu ini kayaknya dong surindu tengah mati di sana.
0: Makanya.
1: Orang EKT ada kakak Melki, Mamo, yang sementara kupas asam juga. Sebenarnya kalau kupas asam baru dampingi satu botol di samping.
0: Awi. Dan nanti kupas tuh setengah.
1: Saya bilang dia ada lawar ini. Apa bikin tolakan lawar udang pakai asam.
0: Sabar. Lawar udang pakai asam?
1: Iya, dia lawar udang pakai asam.
0: Itu dia perasa kira mana.
1: Jadi tolakan yang enak. Kok dia tambah asam, baru tambah mati 15 supah.
0: Baik.
1: Ada mama di sana juga, salam sehat saya mama. Nanti besok malam anak merapat ke Katita kuliah mama di sana. Terus ada pendengar setia juga. Di sana ada Mama Dina. Dina Mitbani, dia selalu pendengar setia kadang kalau ini nah jangan lupa Senggol.
0: Ini malam beta Senggol memang Mam Dina. Mama kok kakak ini?
1: Ini kakak.
0: Oh, kakak.
1: Nidwani, dia itu pendengar setia 24 jam kadang.
0: Kakak Dina, selamat malam. Oh. Kalau bisa nak gabung lewat WA kok.
1: Terus ada kakak Mirki yang punya Camplong. Kakak Fendi yang punya Weteta, Ma Elgam. Ini Mama Selmite, ada Sisilia yang punya mantas di Jemara ya kakak Sisilia, soalnya berpikir masih di Rote deh, gitu tinggal bisa Rote.
0: Okay.
1: Tak tahu di mantas sih.
0: Baik.
1: Terus ada Opa Miller juga. Majes Silelegama, Omanuehela, sama Benja, singkat borong buat semua-semua pendengar Pro 4. Kalau siapa yang belum dapat senggol nanti ada di waktu besok malam lagi. Yang terakhir buat Pak Naik, selamat bertugas menawa hotmi pulek leo.
0: Amin.
1: Hati-hati di jalan Isne nonokan kecelo.
0: Salam, terima kasih ya Kakak Nerva ya. Dari Camplong ya sudah bergabung di 833-4999. Katon terimalah ya. Halo, selamat malam Pak Senggol, salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suka.
2: Jeket dong.
0: Aduh, teh angin dingin begini nih kakak.
2: Nah, kadaten pun sepatu putih kak.
0: Yang penting batu karo.
2: Ini kadaten pun ikat pinggang yang pakai selimut sabu tuh.
0: Intinya kau tuh batukar.
2: Batukar apa kakak?
0: Pokoknya ada yang bareng bagus beta ju mau.
2: Oh iya. Baik, shalom. Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, salam selamat malam juga.
2: Ma ini di kakak belum tanyain dan siapa nak?
0: Eh, besok tahu ini Bapak Honi ini dari.
2: Oh iya.
0: Wepura ini.
2: Ah ya, Jalan Salak. Oh iya, betul ini dengan Miller Kause dari Jalan Salak.
0: Baik, ini malam mau dengar lagu yang mana, Opa Miller?
2: Ada lagu apa?
0: Di sini ada yang judulnya Ate Deso Rote Negeri Pusaka Terasa Madolo Lalu Ke Jiro Ina Pulang Inang Setia Dalam Diam. Kemudian ada juga Weta Rote.
2: Inang kakak.
0: Inang saja. Oke. Salamnya buat baik. Siapa?
2: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus karena wekum kakak datang sehat eh. Iya. Tetap semangat kakak sayang eh. Dan pulang nah hati-hati di jalan, titip salam buat Susi di rumah eh.
0: Oke.
2: Okay. Tuhan memberkati. Berlanjut salam suka kesayang eh.
0: Kenapa?
2: Salam yang pertama ini ada kakak Merva di EKT tapi ada di Camplong. Selamat malam. Dia pikir suluh Papa Tong di Kupang nah. Salam untuk kakak Yuli eh. Untuk kakak Merva, kakak Yuli Neno. yang berikut untuk Mama Del di Lifu Batu, Fendi Iu, Bung Melki di Camplong, selamat malam. Kakak Odi di Kokveu, Kokveu.
0: Kokveu apa?
2: Kakak Odi, selamat malam. Ini ama iye ini sudi mana besu lupa nih. Panmuti kok?
0: Iya, di Panmuti.
2: Ya, ama iye, semoga sehat selalu. Abang John besu salam, apa karena kakak pun semangat belupa lagi.
0: Abang John belum.
2: Oh, Abang John, selamat malam. Ini Bung Melki di Camplong juga, semoga tambah ganteng ya. Mama Marlin dan Bapak Charles di Kota B. Ini Putra Bes Anak kok kakak?
0: Mm-hmm.
2: Nyong Bes Anak?
0: Iya, Nyong Bes Anak.
2: Nyong Bes, dari Bes Anak ada Putra Molvar juga.
0: Mm-hmm.
2: Selamat malam. Ini siapa lebih lupa ini orang nih. Oh ya ini ini kakak Ferry di Ankai, kakak Ferry di Soe, kakak Dewi Besi di Waisau kakak.
0: Baik.
2: Dan yang terakhir siapa dari Pulau Semau lebih lupa nih.
0: Bapak
2: Nehemia.
0: Nehemia.
2: Dari Hansisi kok.
0: Iya.
2: Oh ya baik, yang terakhir untuk ini Alex Wisena saya yang ada di Batu Inan Pulau Semau kakak.
0: Baik.
2: Yang lain oh ya Mama Frante dan Mama Erta di Taimama. Okay. Mungkin ini saja kakak. Tanam pisang di muka rumah.
0: Cakep.
2: 7 tahun petik sekali.
0: Mantap.
2: Jauh di mata dekat di hati. Jauh di rindu dekat Bapak Dion di Hane dan Bapak Dan Dion lah.
0: Terima kasih.
2: Ini saja kakak, terima kasih. Salam.
0: Salam ya Opa Miller dari Waipura. So, bergabung ya. Dan katon terima lagi ya yang sudah bergabung di 833-4999. Halo, selamat malam, Pak Senggol. Salam.
3: Senggol dong.
0: Senggol suka.
3: Kenal orang Mantasi.
0: Oh, kena orang Mantasi.
3: Iya.
0: Kakak Sisilia.
3: Iya.
0: Bagaimana kabarnya Kakak Sisilia?
3: Sehat, luar biasa, baik.
0: Wih, mantap kalau begitu, eh. Ini ada informasi apa atau ada cerita-cerita apa hari ini yang Beta bisa dapat?
3: Ini malam dingin sekali di sini dan dan di sini aman-aman aja kan.
0: Oh, aman-aman sa.
3: Tapi walaupun angin airnya lagi susah nih kapan hen. Airnya tidak jalan sudah hampir satu minggu ini.
0: Oke, cuma satu minggu ini air sudah jalan nih.
3: Iya. Aduh, kita tuh di waktian juga sih tidak bisa lagi.
0: Ini siap-siap turun kali suni.
3: Iya memang kali dendeng itu air kan tidak jalan satu minggu ini dia.
0: Kalimantan sih itu turun.
3: Iya betul.
0: Seru juga mbak cuci di kali, bermain-bermain di kali juga seru.
3: Iya betul.
0: Oke, salamnya buat siapa ini Kakak Cecilia?
3: Oke, buat Kakak Merva di Camplong. Kok di mana ya?
0: Iya di Camplong.
3: Saya benar, memang saya tinggal di Mantasi itu dari dulu, Kak Merva. Kalau yang dulu yang biasa gabung dari Rote itu Kak Emi Rote, kadang ada Silia Rote, tapi sekarang Silia Rote tidak gabung lagi. Itu penjelasannya saya ya. Bye. Jadi Silia memang di Mantasi itu harganya Silia Kaja di Mantasi. Kalau yang di Rote itu Silia Antalia.
0: Iya, iya.
3: Lagi, nah. Itu saya sampaikan buat Kak Merva, biar Kak Merva tahu. Dan salam juga buat Melki, Bapak Miko, Kemalis, dan juga Bapak Dan, Bapak Saka, Kakak Saka di Pariti. Buat Kakak, buat Mama Poni di Muti, dan juga buat semua-semua saya lagi Bapak Miko, atau Mama Elda dan Bapak Flor di mana lagi itu Pak, dan Bapak Ana juga selamat malam aja buat semuanya, buat kekerapin pelatihan, ya makasih malam.
0: Terima kasih, selamat malam Kakak Cecilia ya dari Mantasi bergabung di 833-499. Satu lagi, halo selamat malam Mbak Senggol, salam. Iya, dengan siapa dari mana?
4: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam.
4: Selamat malam juga.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
4: Dengan orang Oepopo.
0: Orang Oepopo, Mama Nabe.
4: Iya.
0: Kabar baik kok, leko.
4: Kabar leko-leko.
0: Bapak Nabe juga ada di situ kok.
4: Ada di samping.
0: Oh, di samping memang. Betitip salam ya. Ini salam manis ini. Salam manis dari Kota Kasih buat Bapak Nabe dengan Mama Nabe.
4: Ada sakit kayak.
0: Oh, ada lagi sakit. Cepat sembuh ya, Bapak Naben.
4: Iya, Kak. Baik.
0: Ini mau salamnya buat siapa ini?
4: Salam yang pertama ke Kak Embatu yang super semangat. Terus ada suami juga. Ada Kakak Sisili yang barusan lewat. Selamat malam, Kakak. Ada Kakak Herman, bersama Kakak Firi di MKI. Ada Kakak Odi juga, ada Kakak Yusen dan Marsha, terus ada Kakak Nana, ada Kakak Milky, ada Kakak Dami, ada Bapak John, ada Kakak John juga, ada Ma Anita, ada Ma Jesse, terus ada Kakak Joy di Monteng, ada Mama Ima, ada Ma Anita, ada Mama Aileen. Buat semua-semua yang lagi pantau, selamat malam semua.
0: Oke.
4: Terima kasih. Salam.
0: Terima kasih. Salam ya. Buat Mamponi dari Mutis ini. Sudah bergabung di 833-499. Kata dengar dulu dua lagu yang mau datang putar ini. Ada satu lagu yang dinyanyikan oleh Kakak Wisbaker dengan judulnya Rindu Rupa.

0: lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita, bilangnya ketum pun daerah mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eh, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok Sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau ketong Sonde kasih tau orang lain, ketong yang salah le.
1: Nah, itu yang bikin katong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax. Kok bikin katong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau katong main sebar sa, katong ikut bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul Jue. Beson pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, katong mesti bikin ke mana?
1: Sini, mereka setelah lu. Saring dulu sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di katong sa. Jangan bagikan lai. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi. Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam, dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta, dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan, dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

0: Perompak dari Kupang Sore Budaya NTT masih di Bahasa Inggris Salam ya. Dan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. So ada lagi yang bergabung ini di Ketempung Lain Telepon. Halo, selamat malam Bahasa Inggris Salam.
1: Selamat malam Amadate.
0: Iya, selamat malam.

0: Honey.
1: Ya, Mas Honey.
0: Kabar baik kok, Mama.
1: Baiklah.
0: Amin.
1: Halo, keluarga Amaraten.
0: Oleh kok, Ahawit.
1: Kasih.
0: Bagaimana hari ini? Ada informasi apa ini?
1: Hari ini cuaca aman terkendali.
0: Aman terkendali.
1: Malam ini panas.
0: Baik.
1: Tapi dingin.
0: Oh, dingin ya. Panas tapi dingin. Maksudnya ke mana ini?
1: Iya.
0: Itu jadi bingung ini.
1: Lagi dingin-dingin.
0: Oke deh. Tapi sehat-sehat ya.
1: Sehat selalu.
0: Oke deh. Baik. Ini mau salamnya buat siapa?
1: Lagu dulu.
0: Lagunya boleh. Mau yang mana? Di sini ada yang judulnya sebentar kita lihat. Ate Deso Rote Negeri Pusaka Terasama Dolo Lalu ke Jiro Ina Pulang Setia Dalam Diam Wita Rote Masih Yang Dolo.
1: Setia dalam apa?
0: Setia dalam dia, Mama.
1: Oh iya, setia dalam dia, Sa.
0: Baik. Terima kasih. Silakan. Salamnya buat siapa ini?
1: Salam buat Amadaten. Sendiri kok?
0: Sendiri, sa.
1: Oh, ini tiap malam sendiri nih.
0: Makanya. Tapi soalnya apa-apa ya, banyak yang temani beta nih.
1: Iya. Tapi yang lebih temani setia sampai selama-lamanya ada.
0: Iya dong. Bikin beta malu saya.
1: Tetap semangat. Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Jalan, tiba di rumah dengan keadaan selamat.
0: Okay.
1: Salam buat keluarga di rumah, salam sehat, salam saya.
0: Baik.
1: Berikut Kak Nerva di Camplong, kok?
0: Iya, Kak Nerva di Camplong.
1: Iya, Kak Nerva, ada Kak Milky di Camplong. Ada Bapak Dion. Ada Kak Nana Nomleni, Kak Funi di Mutis. Kak Diri Molotenya. Ada Mama Madi di Besmara, Mama Tertika, ada Pak Endang, Bapak Miller, Pak Saudara yang ada di Lelogam, ada Bapak Miki sekeluarga, Bapak Doni, Bapak M, Elmo, ada Bapak Felix, dan Bapak Doni, dan juga orang rumah ada Bapak, ucapkan selamat malam, Mama Termite di Nurbaki bersama Bapak, Maglen, Miri Pasir Panjang, Magnus Bapak Miki yang lagi pantau, ucapan selamat malam, salam sehat.
0: Okay.
1: Dan Singkat Borong buat semua saja yang lagi pantau, ucapan selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita semua, mimpi indah.
0: Amin.
1: Hari esok kita bangun dalam keadaan sehat walafiat.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih. Salam ya. Mama Jessie dari Lelogama Subagabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol suko. Karena ame siapa di mana? Iya, selamat malam Mama. Karena siapa dengan di kena ame siapa? Dari mana ini?
2: Ini dengan Erni di Nevonono.
0: Oh, ternyata Mak Erni dari Nevonono. Kabar baik kok Mak Erni?
2: Kabar baik.
0: Iya.
2: Sebaliknya Kak Daten.
0: Leko ahoy. Ada bye-bye, sa.
2: Makasih.
0: Ini Mak Erni mau dengar ame lagu yang mana?
2: Lagu yang pertama, sa.
0: Pertama, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat pendengar setia yang di Nevonono, ada Amaniko, ada Kak Epa, Kak Fat, ada Bapak Uel, ada Nadine, Ardiki, Arlin, selamat malam. Mama Aileen di Niki-Niki, Mak Jesse, Kak Poni Mutis, Mama Cantika, Kayu Pensato Venu, Kak Reva Sulamu, Kak Joy Molutenga, Kak Firdi, Kak Melki, Abang John Takari, Opa Miller di Wepura. Selamat malam, Dan yang terakhir buat kakak yang bertugas, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
2: Makasih, salam.
0: Terima kasih, salam ya. Ma Erni dari Nevonon, so bergabung. Halo, selamat malam.
3: Senggol dong.
0: Senggol suka.
3: Selamat malam, Kak Date.
0: Iya, selamat malam, Ju. Kakak Joy ini kok.
3: Betul.
0: Ini hari suara jernih bagus ya. Semoga jangan ini hilang suara ya.
3: Ada ganti HP,
0: Kak. Oh, ada ganti HP. Baik, baik. Oke, ini malam mau salamnya buat siapa ini? Kakak Joy. Tapi kemana kabar? Kakak Joy.
3: Ya, Kak Daten.
0: Kabarnya bagaimana Kakak Joy?
3: Kabarnya selalu baik seperti Kak Daten di studio.
0: Amin. Baik. Salamnya buat siapa ini?
3: Awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Daten dan sebentar pulang hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Oke, nah ini terputus ya. Nanti Kakak Joy boleh bergabung kembali untuk bisa lanjutkan lagi mau salam-salamnya buat siapa ya, karena ketemu Mbak Senggol salam sampai di jam 11 malam nanti ya, masih punya banyak waktu untuk Bapak Marom bergabung lagi ya. Tapi kau dengar loh dua lagu yang Marom putar ini, ada salah satu lagu dari Kakak Wis Bakerley tadi itu kan Rindu Rumah, ini kali dia pun lagu Setia Dalam Dia.

0: bangun, Sa. Ada masalah apa? Cerita di mama, toh.
1: Beta bingung, mama, Mau usaha, tapi modal soalnya ada. Cari kerja juga, susah mati. Beta pasrah, Sa, dengan nasib nih, mama.
0: Ayo, jangan patah semangat begitu. Nasib tuh kato yang ubah. Bukan kau tunggu jatuh dari langit, anak.
1: Tapi katong orang susah, mama. Bisa bikin apa, suka tong?
0: Biar susah, yang penting mau kerja keras. Jangan pamalas. Mulai dari hal kecil dan belajar hal baru. Kalau katong mau maju.
1: Oke, mama. Beta soalnya boleh menyerah sebelum berjuang. Besok, beta mulai cari peluang baru, Su.
0: Nah, begitu baru beta pu anak. Ingat, masa depan tuh lu yang tentukan, bukan orang lain, bukan juga karena keadaan.
2: Masa depanmu tidak ditentukan keadaanmu hari ini, melainkan oleh usahamu. Bangkit, berjuanglah dan jemput kesuksesanmu, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Perompak dari Rekupan Suara Budaya NTT, Papa Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua masih di Kota Mbak Senggol Salame. Dan ada satu di WhatsAppnya Perompak dari Rekupan ini ya, ada Kakak Jimri yang mau bilang malam sa dan salam kenal juga ya buat Kakak Jimri yang sudah bergabung ini di WhatsAppnya Perompak dari Rekupan. 833-499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Oke, bisa dicoba lagi ya, karena suaranya belum bisa dapat dengar ini ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Baik, silakan dicoba lagi di 0380-833-499. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Senggol Suko. Dengan siapa, dari mana?
1: Nok setono net Ayofano kadaten.
0: Kakak Nana dari Ayofano.
1: Iya.
0: Kabar baik, Kakak Nana?
1: Kabar di sini selalu baik.
0: Mantap. Bagaimana?
1: Baliknya kadaten.
0: Leko ahoit.
1: Opa, tuan infant male opa.
0: Artinya itu.
1: Kadaten jangan bawa ini apa bahasa sabut ya, nanti saya sudah bisa mengerti.
0: Makanya kasih arti juga aja sampai nanti kita pote pakai bahasa sabut lah ya.
1: Nanti lain kali baru kita ajak bahasa sabut dengan bahasa ini. Ayo panu.
0: Boleh, boleh. Kalau bahasa timur ayam apa?
1: Manu.
0: Manu berarti sama sabut. Orang sabut juga omong ayam manu.
1: Sama kalau ini ayam juga manu. Kami juga sama juga.
0: Kalau ini yang kita tahu itu yang sama itu. Kalau ayam berarti manu. Kalau bahasa Sabu ayam berarti manu. Berarti sama dengan bahasa Timur. Ada juga ada beberapa yang sama tapi kita lupa itu ya. Oke, ini mau dengar lagu yang mana Kakak Nana? Di sini masih tersisa satu Rote Negeri Pusaka, Terasa Madolo, Terasa Madolo, lalu ke Jiro Ina, Pulang, Wetarote, Manis Yang Dolo.
1: Wetarote.
0: Wetarote.
1: Cuma hanya lagu, saya bukan peta orang rote.
0: Salam buat siapa?
1: Iya, salam pertama buat ke Emily Rote. Ini Om Masyar Mita Dinan Baki, Maglian di belakang Hotel Cendana. Mama Susun Sikumana, Marian Sikumana, Om Endang di Sabang Ratanama, Opa Emi di Tilong, Ucuy di Moloteng yang tadi putus. Terus buat ini, Kak Yupan Kaspatu Beno, Kak Puni di Mutis, Buru Pendekapan, Kak Ellen Keset Nana, Ma Agnes Tomnani, Ma Faridio Baki. Oh iya, Mama Jusi Lelogama. Makasih atas singgolannya, Mama sayang. Ini, siapa lagi? Ini saudara Abang Nomli nih di Wefafi.
0: Baik.
1: Selamat malam. Kalau lagi pantau nagabung. Dan singkat borong buat semua pendengar. Pro 4 dimanapun berada yang lagi pantau. Ucapkan selamat malam, selamat istirahat. Semoga mimpi yang indah.
0: Oke.
1: Dan sesuai buat Kak Daten. Selamat malam. Tambah semangat. Sebentar pulang hati-hati di jalan. Dan nanti itu salam buat keluarga di rumah Kak Daten.
0: Baik.
1: Makasih Kak Daten.
0: Terima kasih ya Kakak Nana dari Ayofano sudah bergabung dan menjadi orang terakhir yang bergabung di Kota Mbak Senggol Salam ini ya. Dan karena waktu juga ya, jadi Daten harus akhiri sudah ketemu kebersamaan di malam hari ini. Yang Sone beruntung besok masih bisa bergabung lagi ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Sone perlu kecewa, Sone perlu berkecil hati. Mbak Senggol Salam itu selalu hadir setiap hari untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Sekaligus Daten juga mau pamit ya dari Ruaningar, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Tapi jampi mana-mana dulu karena lagu-lagu terbaik dari Ketum Daerah NTT masih terus Daten hadirkan untuk menemani semua pung suasana malam yang lagi duduk ya, yang lagi bermain HP, yang lagi online, yang lagi scroll media sosialnya bersama dengan teman-teman juga. Selamat malam, selamat menikmati kebersamaannya. ada lagu-lagu pilihan yang datang siap di sini untuk temani semua pun suasana malam. Terkhusus buat yang sudah pada mau beristirahat, ini lagu terlalu cocok ya. Siapa tahu dengar ini lagu ya, lagu-lagu yang mau datang putar ini bisa buat bapak mama dong lebih santai, lebih cepat sono. Nanti kata mau ketemu besok lagi ya, bapak mama, kakaknya, kakak nona semua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi besok. Muridi Yesus, doera, hela ungadi.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ketika kita marah kepada seseorang, ingatlah bahwa dia bertindak demikian karena menurutnya itu benar. Jika kita memahami hal ini, amarah akan berubah menjadi pengertian. Epictetus.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Aristoteles.

0: menghadirkan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Seringkali kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup sehingga tidak melihat pintu lain yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.

mama. Lesoho aku tepung mama. Muk mama akan luas aku. Cukup pulang.

mamma. Ben vai, non c'è una vera. Mai fatto tu forse che l'anno.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Kalau kita tidak merencanakan masa depan karena kita hidup pada masa sekarang, maka kita akan tetap berada di masa lalu. Abraham Lincoln.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Brompat, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani bapak mama bapak saudara, hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Megahertz Perempat RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Di ini pagi Ketong akan awali dengan puji-pujian ya. Ada musik religi Islam yang menemani Bapak Mama, dan nanti juga ada mimbar agama Islam ya, untuk mengawali semua aktivitas kita. Dan nanti lanjut lagi ya, rangkaian informasi hadir menemani aktivitas Bapak Mama dong. Dan tentunya informasi-informasi budaya nanti Ketong akan bapote ya, tentang topik menarik di pagi ini. Sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan Ketong semua. Tuhan memberkati kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadaqallahul adzim al ayah. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, patutlah rasanya kita selalu bersyukur akan nikmat dan karunia-Nya, kesehatan yang kita rasakan, kesempatan yang Allah beri, bagian dari karunia ilahi yang patut kita syukuri. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, teladan kita semua, Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umat-Nya senantiasa bisa meningkatkan iman kita, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, bahkan iman kepada hari akhir nanti. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Indonesia yang dirahmati Allah, mimbar Islam pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengangkat, yakni bunuh diri dalam pandangan Islam. Jadi perlu kita ketahui, jadi sering manusia ketika menjalani hidup pasti akan menghadapi berbagai macam ujian. Ada ujian yang berupa kenikmatan, ujian yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu juga bagian dari ujian. Kita punya cita-cita, kemudian cita-cita itu tercapai. Itu juga bagian dari ujian, namanya ujian berupa kenikmatan. Sikap sebagai orang yang beriman, hendaknya kita selalu mensyukuri akan nikmat yang Allah limpahkan. Bersyukur dalam makna bukan hanya gembira, tetapi dengan senantiasa mengagungkan asma Allah, mengagungkan nama Allah dengan kalimat Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kemudian setelah itu kita berupaya kenikmatan yang diberikan Allah itu kita upayakan, kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin diberi sehat, sehat itu juga bagian dari ujian Allah. Karena ujian dari Allah berupa kenikmatan, mari kita selalu berusaha, selalu berupaya untuk menjadikan kesehatan kita, kita gunakan dalam jalan kebaikan, semata-mata mencari ridha Allah. Tetapi ada ujian yang lain, yakni ujian berupa malapetaka. Ujian apa yang kita harapkan tidak tercapai. Itu juga ujian. Kita harus yakin bahwa setiap ketetapan Allah itu pasti mengandung kebaikan. Apa yang Allah kehendaki itu pasti lebih baik dari apa yang kita kehendaki. Makanya kita harus sebagai orang beriman, kita harus sabar. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah. Jadi ada kejadian, jadi kejadian ini walaupun kejadian lokal tetapi menjadi head news atau berita nasional. Itu beberapa minggu yang lalu, jadi ada ex orang dokter yang bunuh diri karena artinya mendapatkan satu intimidasi ya, dari tiga orang ya. Jadi yang membela pasien supaya dia melakukan, si dokter ini melakukan apa yang dia kehendaki, tetapi dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Sehingga jadi karena kata-kata menyakitkan hati, bahkan sampai mengancam dan sebagainya, akhirnya tampaknya dokter muda ini artinya mengalami satu stres ya, mengalami satu pikiran-pikiran yang tidak nyaman karena diintimidasi, stres, akhirnya dia kemudian pada akhirnya dia melakukan bunuh diri. Bagaimana dalam pandangan Islam bunuh diri ketika menghadapi satu ujian? Sadarlah bahwa perlu kita ketahui ayat yang saya baca tadi, yakni surah An-Nisa ayat 29. Dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di ujung ayat ini disebutkan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu bunuh diri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Jadi perlu kita ketahui bahwa jadi bunuh diri dalam pandangan Islam itu termasuk bagian dari dosa besar. Jadi orang yang bunuh diri itu artinya orang yang kehilangan harapan. Padahal Allah
di ujung ayat ini sebutkan innallaha bikum rahima, sesungguhnya Allah Maha penyayang. Setiap ujian yang kita hadapi harus yakin bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menguji seorang itu melewati batas kemampuannya. Artinya, karena Allah itu Maha baik, ujian itu tujuannya untuk dua hal. Yang pertama, untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Asalkan kita bisa menyikapi itu dengan baik. Yang kedua, jadi ujian itu kalau kita sabar, maka kesabaran kita ketika diberi ujian yang kadang-kadang berseberangan dengan harapan kita, itu akan menyebabkan lunturnya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Artinya, jadi tujuan Allah itu baik. Jadi oleh karena itu, jadi hendaknya kita jangan sampai putus harapan dengan ujian. Tetapi hendaknya kita menjadikan ujian ini jadi senantiasa semakin mendekatkan diri kepada Allah dan berpikir, kemudian kita berupaya mencari solusinya. Karena setiap ujian itu, jadi perlu kita pahami bersama-sama, setiap ujian jadi yang menimpa kita itu satu paket dengan solusi dan jalan keluarnya. Bahkan Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang selalu melakukan kebaikan, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah dan penuh keimanan, maka yaj'al lahu makhraja. Allah akan bantu memberikan jalan keluar. Bahkan lanjutan ayat itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan bahkan Allah akan memberikan, akan mengkaruniakan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Bapak, mama, kak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, jadi oleh karena itu kita sebagai orang yang beragama, kita sebagai orang yang beriman, jadi ketika kita menghadapi tantangan kehidupan, kita hadapi dengan tenang dan penuh harapan kepada Allah. Jadi apabila kita selesai satu urusan, fa idza farata fansab wa ila rabbika farghab. Apabila selesai satu urusan, kita berupaya kerjakan urusan yang lain. Kalau urusan itu belum selesai, tuntaskan. Kalau kesulitan, nah, kita berupaya untuk minta bantuan kepada orang lain. Sudah tentu bantuan yang benar, yang tidak bertentangan dengan nilai ajaran Islam. Tidak apa-apa. Kemudian apabila selesai urusan itu, maka jangan pikirkan, tapi kerjakan urusan yang lain, kerjaan yang lain. Setelah itu bagaimana? Apa sikap kita? Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah kita berharap. Berharap rahmatnya, berharap pahalanya, dan berharap ridhonya. Jadi manusia ini sebetulnya tidak punya hak untuk menentukan hidup. Tetapi manusia hanya punya kewajiban untuk menjalani hidup, menikmati hidup, dan mensyukuri hidup. Kemudian selebihnya kita berharap kepada Allah. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita jalani, mari kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Insya Allah dengan sikap dan sikap yang seperti itu, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan bimbingan si Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Grup Indonesia yang dirahmati Allah, jadi mudah-mudahan jadi kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang beragama, bisa menyikapi hidup ini dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menghadapkan tantangan yang berseberangan dengan harapan kita, dan kita berupaya untuk dahulukan kesabaran. Karena innallaha mas-sabirin, sesungguhnya Allah sangat senang dan sangat cinta kepada orang-orang yang sabar. Tetapi apabila kita mendapatkan ujian berupa kenikmatan yang sesuai dengan harapan kita, kita tidak boleh sombong. Tetapi kita bersyukur. Dan insya Allah bersyukur senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah apabila sifat dan sikap ini yang kita lakukan, kita akan jadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan bimbingan darinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nasr minallahu wa nuqarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Ahmad Fuadi.

0: Manusia adalah pencipta kebahagiaannya sendiri. David Thoreau.
1: Saudaraku, begitu banyak orang yang sibuk menata rumah agar tampak indah, megah. Menata taman agar tampak nyaman, atau menata penampilan agar penuh pesona menawan. Tetapi kenyataan, betapa sulitnya membuat hidup ini bahagia dan mulia, walaupun segala telah punya. Penyebabnya adalah kita tidak pernah punya waktu dan kesungguhan untuk menata hati. Padahal hati inilah raja yang menguasai tubuh kita. Jikalau hati tak ditata, maka hidup pun akan mudah nestapa. Hari-hari akan menjadi sengsara dan bisa terpuruk menjadi manusia yang hina dan nista. Jagalah

Sebelum bisa berteman dengan orang lain, pertama-tama kau harus bisa berteman dengan dirimu sendiri. Stephen Richards.

Ucapkanlah syukur setiap saat, sebab bahagia tidak akan pernah datang untuk seseorang yang tidak dapat menghargai apa yang sudah dimiliki. Anonim.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, berita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Balai Pelaksana Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur bergerak cepat menangani gangguan di sejumlah ruas jalan nasional pasca gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Laut Flores, Nusa Tenggara Timur. Gempa dengan kekuatan yang dilaporkan mencapai magnitudo 7,7 ini berpusat di laut dengan kedalaman sekitar 10 km dan berjarak kurang lebih 30 km timur Laut Mbai, Kabupaten Nagekeo. Sejumlah titik mengalami longsor akibat material tanah dan batuan yang menutup badan jalan sehingga berpotensi menghambat arus kendaraan. Kepala Seksi Preservasi BPJN NTT, Rovinus Ngilo, mengatakan personel dan peralatan telah dikerahkan ke lokasi terdampak untuk memastikan konektivitas transportasi tetap terjaga. Menurutnya, penanganan difokuskan pada titik-titik longsor yang mengganggu badan jalan nasional. Tim di lapangan melakukan pembersihan material longsor secara bertahap dengan mengutamakan pembukaan akses kendaraan. Beralih ke informasi berikut, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur menggelar malam syukur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengungkapkan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan sekaligus mempererat kebersamaan dan persatuan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bahasa Daerah dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu untuk menjalani aktivitasnya di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan ya. Hari Jumat dan di seputaran Tomelo 8 masih berangin, sedikit dingin dan juga masih sepi ya. Soalnya seperti hari-hari biasanya karena lebih banyak yang work from home ya hari Jumat. Ya, jadi buat Bapak Mama Bahasa Daerah di ini pagi, Beta Christine menemani Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 10 ya, pukul 11 lah ya waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tarian Bebing adalah tarian perang khas orang-orang Hokor yang telah diturunkan secara turun-temurun untuk menyatakan bahwa kami orang Hokor Watu Apar telah berperang dan kami telah menang. Tarian Bebing pertama kali dipentaskan pada saat Laskar Hokor menang dalam peperangan melawan Belanda. Sejak saat itu, tarian Bebing menjadi peringatan untuk kemenangan besar Laskar Hokor. Saat ini tarian Bebing telah dikreasikan dengan menambahkan penari wanita yang bertujuan untuk menyambut para penari pria. Tarian Bebing sendiri terdiri dari beberapa babak. Yang pertama adalah pembukaan tarian yang dibuka dengan syair. Hokor Watu Apar, Guman Gogoleron, Tolor Tubunane, Rebu Kota Nane Korak, Ponun Puan Helang, Ilin Gaatamate, Gating Atamoret. Yang berarti, Hokor Kampung Berbatu, malam runtuh, siang terguling, berpagar besi, bertatakan tempurung, asal mula jin dari gunung, melahap yang mati, menantang yang hidup. Setelah syair khas orang Hokor diteriakan, musik pun dimainkan untuk menyambut kedatangan para penari yang membawa perlengkapan perang. Setelah pembukaan tarian, tarian Bebing akan terbagi menjadi 3 babak. Di babak pertama tarian Bebing, para penari pria akan membawa tameng dan parang, berbaris sambil berteriak dengan suara khas, sama seperti pada saat orang sedang berperang, sambil mengayunkan parang dan tameng ke arah penari yang lain. Para penari bergerak sama seperti orang yang sedang berperang, dan gerakan para penari ini haruslah mengikuti alunan musik yang diputar. Pada tarian Bebing babak kedua menjadi giliran para penari wanita untuk memeriahkan tarian. Para penari wanita mengenakan selendang dan berbaris membentuk lingkaran mengelilingi penari pria. Penari wanita akan menggerakkan tangan mereka ke kiri dan kanan sambil menghentakkan kaki ke tanah. Gerakan ini memiliki arti kebahagiaan dan penyambutan bagi para pria yang telah kembali dari peperangan. Kemudian pada babak ketiga tarian Bebing, para pria dan wanita akan menari bersama-sama. Penari pria tetap menari dengan menggerakkan tameng dan parang, sedangkan penari wanita pada babak ini mengambil sebuah benda berbentuk umbul-umbul dan menggerakkannya ke kiri dan kanan. Gerakan-gerakan yang ditunjukkan oleh para penari memang tidak banyak, tetapi gerakan tersebut menunjukkan ekspresi sukacita dan kebahagiaan mereka. Busana yang dikenakan oleh para penari ialah busana adat. Busana untuk pria berupa ikat kepala dari kain adat dan sarung adat bermotif. Sedangkan penari wanita menggunakan sarung adat yang seragam dan baju berbahan linen. Para penari ini menari tanpa menggunakan alas kaki. Hal ini dimaksudkan agar bisa mendekatkan diri dengan tanah Hokor, tempat asal tarian Bebing ini. Tarian Bebing merupakan tarian yang sangat heroik dan menggambarkan perjuangan para pendahulu serta merupakan penghormatan bagi para leluhur yang telah memperjuangkan dan mempertahankan wilayah kekuasaan. Kiranya tarian ini dapat lestari dan menjadi aset budaya untuk generasi selanjutnya.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak-bapak, saudara dong semua, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini ya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap menjalani aktivitasnya ya. Tentunya Pro 4 juga siap menemani aktivitas Bapak Mama di ini pagi. Dan kalau seperti biasa ya, ini pagi Kotong Bapote tentang sesuatu yang dekat dengan Kotong punya kehidupan. Bahkan setiap hari bisa Kotong rasakan ya. Ya, cuaca. Kalau bicara soal cuaca, saat ini di seputaran Tompilo 8 cuaca sedikit berangin, cerah ya. Dingin juga sejuk di pagi ini. Bagaimana dengan cuaca di sekitar tempat tinggal Bapak Mama? Cerahkah, mendung atau panas, atau mungkin sedang turun hujan rintik-rintik ya? Jadi Bapak Mama bisa gabung ya di Bapote ini pagi untuk menyampaikan informasi cuaca di sekitar tempat tinggal Bapak Mama dong. Dan aktivitas apa yang menyenangkan di pagi ini ya, yang bisa dibagikan buat Bapak Mama Bapak Saudara biar Kotong punya pagi hari itu lebih menyenangkan juga. Silakan gabung untuk berbagi informasi cuaca dan juga mungkin saran ya tentang aktivitas di pagi hari yang menyenangkan. Silakan gabung melalui Kotong Pung Line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kau cepat pergi tinggalkannya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.

tetap sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ini. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku, kan takkanlah. Marian Jola, rayu. Tanah, ku diam membisu. Aku menyesal telah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu.

Sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahawu, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohawu, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Cira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayat.

Ikan Mayang Tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

104,3 MHz Prambat Era di Kupang dan Bapak-bapak saudara dong semua. Masih di Bapote ya. Ini pagi ketong Bapote tentang cuaca. Jadi buat Bapak-bapak saudara yang mau gabung untuk menyampaikan informasi tentang cuaca di sekitar tempat tinggalnya dan juga bisa kasih saran juga aktivitas terbaik yang bisa ketong lakukan di pagi hari untuk bisa bikin hidup lebih semangat lagi. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010 43. Hari ini 21 Agustus Bapak Mama Bapak Saudara, BMKG mengeluarkan rilis ya, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1A Eltari Kupang itu mengeluarkan rilis tentang cuaca. Kalau di tanggal 20 ini daerah-daerah ataupun wilayah-wilayah yang dikatakan berpotensi mengalami angin kencang adalah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan juga Saburai Jua. Jadi ini wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami angin kencang ya. Kalau hujan katanya sone ada. Rata-rata wilayah di Nusa Tenggara Timur sone ada hujan karena sudah memasuki musim kemarau ya. Tapi terkadang yang namanya cuaca kan sudah bisa diprediksi ya. Kalau boleh bilang ini pagi cerah, tahu-taunya siang sore sudah mulai gerimis mengundang. Silakan jadi buat bapak-bapak saudara yang pagi ini sedang sibuk ya atau mungkin sedang bersantai bisa gabung di Bapote untuk menyampaikan informasi cuaca di sekitar tempat tinggal bapak mama atau kasih saran juga aktivitas terbaik yang bisa ketong lakukan di rumah ya, dari rumah untuk bikin ketompung hidup lebih semangat lagi. Karena terkadang ya kalau sudah terlalu sibuk dengan aktivitas lupa istirahat, akhirnya ketong rasa jenuh ya, rasa-rasa mau tidur satu hari full. Namun apa daya, kebutuhan terus mendesak ya. Ya jadi silakan buat bapak mama saudara dong semua yang punya ini informasi atau mungkin mau kasih saran kira-kira cara terbaik untuk memulai hari itu seperti apa ya. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380 833 499 atau di 0811 382 0 1043.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Bapak, Mama, Bah, Saudara semua, ketika orang menyebut nama Flores, yang Bapak, Mama ingat pasti Danau Kelimutu. Ya, danau ini sangat terkenal, bahkan menjadi lambang pariwisata di Pulau Flores.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara, Danau Kelimutu yang terletak di Kota Ende sebenarnya adalah 3 buah kawah yang terdapat dalam Gunung Kelimutu. Namun, orang lebih mengenalnya dengan sebutan Danau Kelimutu. Masing-masing danau dalam kawah memiliki warna tersendiri. Bahkan, warna danau ini sering berubah-ubah. Menurut Bapak Amatus Peta, salah seorang pemerhati budaya Ende, mengatakan bahwa warna masing-masing danau tersebut memiliki makna, bahkan perubahan warna danau berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
1: Danau Kelimutu itu ada tiga. Tiga itu ada Tiwu Atapolo, Tiwu Kofainuamuri, dan Tiwu Atabupu. Di awal dulu warna Kelimutu yang saya tahu sejak saya kecil dulu itu, warnanya ada tiga, yaitu merah, putih, biru. Tapi tidak tahu karena gejala alam atau apa, kita tidak tahu, warna itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang warna Danau Kelimutu itu berubah, itu akan berdampak langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Tapi yang jelas saya mau sampaikan bahwa Tiwu Atapolo itu aslinya warnanya merah. Dan di situ diberi semacam simbol bahwa warna merah itu tanda kekerasan hidup di dunia ini. Dan itu dikhususkan bagi arwah mereka-mereka yang berperilaku hidup kurang baiklah di dunia ini. Dalam keyakinan orang Lio seperti itu, sehingga disebut Atapolo. Mereka yang suka mengganggu orang, yang suka menyusahkan hidup orang lain. Lalu itu disebut di Tibet Polo.
0: Suku Ende Lio percaya bahwa warna Danau Kelimutu adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak terlepas dari perilaku sehari-hari. Ada baik, buruk, bahkan kebahagiaan seperti yang disampaikan Bapak Amatus Peta.
1: Sementara simbol kebahagiaan itu ada di Kofainuamuri. Itu danau yang diyakin tinggal di situ arwah orang-orang muda, para gadis, para pemuda yang meninggal sebelum mereka menikah. Mereka tinggal di situ. Dan itu simbol kebahagiaan luar biasa karena warnanya juga di awal itu warnanya bagus sekali. Warna biru berpindah ke hijau dan sekarang sudah menjadi warna lain. Kemudian yang terakhir, Tiwu Atabupu. Itu diyakini bahwa setiap orang tua yang meninggal itu arwahnya berkumpul di situ. Dan warna aslinya dulu itu putih di situ. Tiba-tiba.

Bapak mama saudara semua, itulah kepercayaan masyarakat Ndelio tentang warna Danau Kelimutu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna tersirat dari arti warna Danau Kelimutu, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat setelah ia meninggal dunia.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Maba, Saudara Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Upaya memulihkan akses transportasi warga terdampak gempa di Kabupaten Sika terus dilakukan, termasuk membuka kembali ruas jalan yang tertutup material longsor di Kecamatan Palue. Polres Sika mengawal langsung proses pembersihan badan jalan untuk memastikan mobilitas masyarakat kembali berjalan lancar. Wakil Kepala Polres Sika, Kompol Marcellus Yugo Amboro, bersama sejumlah pejabat dan personel Polres Sika turun ke lokasi untuk memastikan proses pembersihan berlangsung tertib. Beralih ke informasi berikut, Menteri Pariwisata Widyayanti Putri Wardana menilai kekuatan pariwisata tidak hanya terletak pada keindahan alam, tetapi juga pada nilai budaya dan kehidupan masyarakat yang menjadi identitas destinasi. Hal tersebut disampaikan Widyayanti saat membuka Festival Golokwe Maria Asumta Nusantara 2026 pada 10 Agustus lalu. Widyayanti mengatakan keindahan alam Flores telah membawa wisatawan dari berbagai penjuru dunia untuk datang dan mengenal Labuan Bajo. Namun perkembangan pariwisata perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga jati diri masyarakat setempat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu ya untuk menjalani aktivitasnya. Beta Christine masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua di ini pagi di Bapote ya. Jadi selain menyampaikan informasi cuaca, Bapak Mama juga bisa menyampaikan terkait dengan informasi lainnya ya, kondisi di sekitar tempat tinggal Bapak Mama dong semua. Selamat pagi buat Kakak Atalia, selamat pagi, selamat beraktivitas Kakak Atalia di ini ya, Jalan Funai di Kolhua, dan lebih tepatnya ketong kenal dengan ini ya, Rumah Tenun. Jadi Kakak Atalia punya informasi yang kalau mau dibilang sih ini informasi yang tidak menyenangkan ya, karena telah terjadi kasus pencurian ya di lokasi rumahnya Kakak Atalia yang ada di Kolhua. Jadi pada hari Rabu 19 Agustus 2026, sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Tengah ya, ya antara 9.30 sampai 10.30 telah terjadi pencurian di rumah Kakak Atalia ya. Jadi orang yang masuk ya ke rumah Kakak Atalia ini mengambil 10 sarung. Oh, ada selimut dan sarung, ada 10 dengan selendang 15 lembar. Jadi telah mencuri selimut dan sarung dengan jumlah 10 lembar dan juga selendang 15 lembar ya. Jadi yang diambil adalah selimut dan juga sarung dengan motif helong dan selendang amarasi sebanyak 1 lembar. Jadi ini berharap bahwa kasus ini segera ditangani ya Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Dan juga yang pasti Sony ada lagi kasus-kasus lainnya yang terjadi, dan orang yang mengambil barang yang tidak miliknya ini yang di rumahnya Kakak Atalia ini ya, ini bisa segera ditangkap dan barang dari miliknya Kakak Atalia bisa segera dikembalikan. Ini jumlah yang banyak ya, 10 selimut dan juga sarung, jadi totalnya ada 10 dan ditambah lagi dengan 15 lembar selendang. Luar biasa banyaknya ini ya, dengan nominal yang kalau dijual ini juga lumayan ya Bapak Mama, Bapak Saudara. Jadi berharap bahwa orang yang mengambil selendang, selimut dan juga sarung miliknya Kakak Atalia ini bisa segera ditangkap. Saat ini juga sudah dilaporkan ya, katanya Kakak Atalia kasusnya sudah dilaporkan ke pihak berwajib dan sedang ditangani, sedang dicari juga ya siapa pelakunya dan bisa segera diamankan. Berharap bisa sesegera mungkin lah, dan barang yang diambil ataupun dicuri itu bisa segera dikembalikan ya. Dan buat Kakak Atalia, semangat Kakak, ketong berharap sama-sama berdoa bahwa orang yang mengambil ataupun pelaku yang mengambil barang ataupun sarung, selimut dan selendang milik Kakak Atalia bisa segera ditangkap ya, diproses begitu, diadili. Dan ini juga yang pasti butuh kewaspadaan kita semua ya, sehingga kasus-kasus seperti ini juga jangan terjadi lagi. Dan berharap bahwa sudah ada lagi kasus-kasus lain ya, sebagai orang-orang yang punya niat juga berharap janganlah ya, jangan-jangan saling menyusahkan begitu ya. Ya, dan yang pasti buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, sehat-sehat semua, dan berharap bahwa semuanya bisa dalam keadaan baik-baik saja ya, aman. Dan sonde ada kasus-kasus lainnya lagi yang menimpa Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Bapak Teh masih menemani Bapak Mama di ini pagi. Jadi sekali lagi buat yang mau gabung untuk berbagi informasi cuaca ataupun kejadian di sekitar tempat tinggal Bapak Mama, silahkan ya. Jadi sekali lagi kotong informasikan bahwa telah terjadi kasus pencurian ya, yang terjadi di kelas tenun miliknya Kakak Atalia, di mana pelaku mengambil
selimut dan juga sarung berjumlah 10 lembar dan juga selendang berjumlah 15 lembar ya. Jadi selimut dan juga sarungnya ini motifnya helong dan juga 14 lembar kain yang motifnya juga helong dan satu motif amarasi. Banyak itu ya Bapak Mama, Bapak Saudara. Dan sekali lagi bahwa berharap pelaku bisa segera ditangkap, diadili dan barang miliknya ke Kak Talia bisa segera dikembalikan ya. Dan yang pasti ketong juga harus ini ya, harus kalau mau dibilang memperhatikan juga bahwa ada usaha yang dilakukan ya. Bukan barang yang gampang untuk menenun ini, apalagi menenun sarung ataupun selimut ya. Butuh berbulan-bulan untuk bisa menyelesaikannya. Jadi yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, di ini pagi Bapak Pote masih tetap menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dengan musik dan juga yang mau berbagi informasi sangat bisa melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811382014.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini.
2: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Kategori Pop Putra. Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
4: Kau cepat pergi tinggalkannya.
3: Tito Aditya, Lelah Hati.
5: Mungkin aku sekarang gelisah.
3: Tulus, Teh Hijau.
5: Membuka hati untuk apapun, siapapun.
6: Ku bertamu ke rumah barumu.
3: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
6: Hanya papan dan namamu. Mana
5: kalau ada
3: Rizky Febian, Alamat.
5: Samamu saja. Tak dapatkah hati yang sembuh di satu dan dua.
3: Wijaya 80, Terakhir Kali.
5: Jaga dirimu hanya untuk dimiliki yang lain.
3: Afgan, Lestari Merdu.
6: Cepat pulang, cepat.
3: Marcel, Firasa.
6: Pergi lagi.
5: Kau kan jadi milikku.
3: Glenn Fredly, Kau.
5: Selalu dan
6: sudah pulang.
3: Mike Mohede, Terbaik.
6: Terbaik.
2: Kategori Wanita.
7: Masih ada
2: Sofi Novindri, Susah Lupakan.
7: Kenangan indah sulit terhalang. Kau yang ingin bersama.
2: Srina Arija, Cinta Sia-Sia.

CCTV. Risau. Raisa, bila It Gita, sedia aku sebelum hujan. Sedia aku sebelum ingin bersama-sama. Ruth Sahanaya, ku ingin. Lyodra, teganya kau. Luka hatiku. Marian Jola, Rayu. Tanah, ku diam membisu. Aku menyesatlah membuat. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan biarkanmu. Oh Tuhan, tolong. Mahalini, bawa

0: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Bahas Saudara sambil menunggu informasi lanjutan dari Bapak Mama dong semua ya. Informasi terkait dengan RRI Kupang yang akan mengadakan konser Merah Putih. Jadi Bapak Mama Bahas Saudara dong semua ya. Selain untuk memeriahkan hari ulang tahun radio ya. Jadi konser Merah Putih ini juga sebagai bentuk kepedulian dari Yayasan Karya Musik Siloam bersama RRI untuk Flores. Jadi Bapak Mama, Saudara dong semua, jadi untuk konser Merah Putih ini akan dilaksanakan di tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026. Bertempat di halaman RRI Kupang, nanti akan ada berbagai pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, bermain alat musik, hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak serta remaja. Jadi Bapak Mama, Saudara dong semua bisa datang menyaksikan dan juga ikut membantu ya. Jadi di konser Amal Merah Putih ini, konser musik ya, bersama Rumah Musik Siloam ini untuk Flores, Bapak Mama bisa juga berdonasi ya, berupa uang. Jadi salurkan donasinya untuk membantu kebutuhan mendesak masyarakat, saudara-saudara kita yang ada di daratan Flores yang terdampak ya, dan juga Bapak Mama bisa juga menyumbangkan sembako, pakaian layak pakai, selimut, obat-obatan atau perlengkapan mandi, tenda dan juga lainnya. Jadi bisa disalurkan bantuannya ya. Nanti ya, kami juga ada buat flyer dan Bapak Mama juga nanti bisa datang langsung untuk menyaksikan konser musik ini dan sambil ini ya, kalau mau dibilang sambil memberikan bantuannya, nanti akan ada panitia yang mengurus terkait dengan donasi tersebut. Jadi sekali lagi datang dan saksikan untuk konser Merah Putih bersama dengan Yayasan Karya Musik Siloam dengan RRI untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores. Bersatu hati bantu saudara kita yang ada di daratan Flores ya. Jadi sekali lagi buat Bapak Mama, buat Saudara, nanti bisa datang di RRI Kupang di tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026.

0: Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pacuan kuda atau tarian berkuda atau yang lebih akrab dikenali dalam bahasa Rote sebagai hus, merupakan praktek budaya yang telah lama dijalani. Hus atau tarian berkuda dilakukan secara massal oleh para lelaki Rote dengan menghias kuda-kudanya menggunakan bendera, kain adat, dan atribut dekoratif lainnya untuk kepentingan ritual. Para joki juga mengenakan pakaian adat dengan topi khas lelaki Rote, yaitu Tiilangga. Sebagai bagian dari tradisi, hus bukanlah kompetisi. Hakikatnya, tradisi hus merupakan upacara pertanian yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran.

Masih dari seputaran Jalan Tomilo nomor 8 dan Bapak Mama bahasa daerah dong semua masih di Bapak Ute ya. Jadi ini pagi kotong Bapak Ute tentang kondisi ataupun cuaca di sekitar tempat tinggal Bapak Mama dan bisa juga sampaikan informasi-informasi penting yang terjadi di sekitar tempat tinggal Bapak Mama dong semua ya. Dan kalau bicara soal cuaca Bapak Mama bahasa daerah, perakiraan cuaca ya, khususnya tinggi gelombang dari Stasiun Maritim Ternau Kupang untuk tanggal 21 Agustus 2026 ya sampai dengan 22 Agustus 2026 katanya untuk wilayah-wilayah di Nusa Tenggara Timur diperkirakan mengalami gelombang kategori sedang ya, kurang dari lebih besar ya. Dari 1,25 hingga 2,5 meter. Jadi terjadi di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur, itu di lebih tepatnya di Selat Sape bagian selatan, Selat Flores, Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor, Pantar, Selat Sumba bagian timur, Selat Ombai, perairan utara timur, Selat Pukwafu, dan perairan Taman Nasional Komodo. Jadi saudara dong semua ya, itu kalau tinggi gelombang yang kategori tinggi mencapai 2,5 hingga 4 meter itu di tanggal 21 sampai 20 Agustus terjadi di Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Sabu Raijua, perairan utara Kupang, Rote, dan juga perairan selatan Timor hingga Rote. Jadi lebih waspada lagi dan diharapkan untuk para nelayan ya, atau mungkin masyarakat yang bukan masyarakat sebenarnya ya, lebih ke yang lebih banyak aktivitas di perairan lebih berhati-hati lah ya. Ya, dan selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine masih menemani Bapak Mama bersaudara dong semua. Tentunya dengan musik dan ragam informasi, Bapak Mama juga bisa bagikan informasinya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kampung adat Tamkesi terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Kefamananu. Kampung adat Tamkesi adalah sebuah pemukiman tradisional yang bisa disebut sebagai sisa kejayaan tempo dulu, sekaligus menunjukkan tingginya nilai budaya nenek moyang kita. Sebagai pemukiman tradisional, rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Daya tarik kampung adat Tamkesi yakni dikelilingi 3 buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oepuah, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oepuah yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat tua. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapenpah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding yang tegak lurus. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi lebih kurang 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Kehidupan masyarakat kampung Tamkesi sangat erat kaitannya dengan upacara-upacara adat. Tamkesi memang merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Di sebelah kanan Lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kampung Tamkesi ditunggui 60 jiwa yang bertahan hidup dengan pola hidup tradisional jauh dari sentuhan modern. Sebagai tempat yang dikeramatkan, pada saat ingin berkunjung ke Tamkesi, orang dihadapkan dengan larangan-larangan yang terasa aneh. Misalnya, tidak boleh terantuk pada saat menaiki anak tangga menuju lokasi perkampungan. Itulah Tamkesi di Timor Tengah Utara yang masih terus dijaga keasliannya oleh masyarakat setempat. Semoga generasi penerus tetap memberikan penghargaan pada budaya lokal meskipun...

104,3 MHz Prambat RR Kupang dan Bapak Mama Bas, saudara dong semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat, bahagia selalu ya. Ya, dan kalau ketong lihat bahwa semua aktivitas kita itu berhubungan dengan cuaca ya. Ketong baik itu pelajar, mahasiswa, hujan yang kadang-kadang turun itu terkadang mengganggu ketong punya aktivitas, atau mungkin terlalu panas juga membuat ketong sulit untuk berkonsentrasi saat belajar ya. Dan ditambah lagi kalau misalnya kondisi terlalu panas, ini juga akan mempengaruhi para pekerja di lapangan. Ini jadi tantangan tersendiri ya, Bapak Mama Bahas Saudara. Tetapi akan sangat menguntungkan bagi pedagang es. Orang yang berjualan es ini akan sangat menguntungkan cuaca panas ya. Dan yang pasti segala aktivitas yang ketong lakukan itu selalu berhubungan dengan cuaca. Kalau misalnya ketong mau keluar kota atau ke satu daerah, ketong pasti lihat dia punya cuaca ya, apakah cuacanya akhir-akhir ini mendung atau hujan atau panas, supaya ada persiapan biar ketong jusannya terlalu harus ini ya, kalau mau dibilang sih beradaptasi dengan kondisi ataupun lingkungan sekitar yang takuju-takuju begitu. Yang pasti Bapak Mama, Saudara dong semua, sehat-sehat selalu, bahagia selalu, semangat juga untuk menjalani aktivitasnya. Dan sampai di sini Bapak Ote menemani aktivitas pagi Bapak Mama dong semua. Beta Christine masih menemani dengan musik dan juga ragam informasi budaya.

0: 104 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Maba, Saudara Berita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Generasi muda suku Moyumbuk Kabupaten Rotendau dapat ruang baru untuk kasih kuat dongpung adat dan budaya melalui organisasi kepemudaan. Kehadiran organisasi pemuda menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan nilai luhur, dan pemuda juga diharapkan mampu menyesuaikan budaya dengan perkembangan zaman. Regenerasi tersebut mempertemukan peran generasi tua dan generasi muda dalam menjaga identitas. Lembaga adat tetap menjadi penjaga nilai, sementara pemuda menjadi penggerak kegiatan. Dengan terbentuknya organisasi pemuda, estafet adat memasuki babak baru. Adat tetap dijaga, sejarah diwariskan, dan generasi muda bergerak membangun masa depan. Beralih ke informasi berikut. Tradisi silat kampung masyarakat adat Edang kembali dihidupkan melalui Festival Kentaung 2026 di Desa Hoilea 1, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata. Festival yang berlangsung pada Jumat 14 Agustus 2026 tersebut jadi ruang untuk kasih kenal kembali tradisi lokal pi generasi muda. Itu kegiatan diselenggarakan